Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, Urwe, teman Pro 2. Dan kali ini kita udah masuk dalam rangkaian Pilek Pilih Lagu Kamu. Ji bakal kasih tahu kamu setelah ini, teman-teman Pro 2, lagu-lagu yang bisa kamu pilih di rangkaian Pilek kali ini, teman Pro 2. Dari koleksi siapa kamu bisa tebak, teman Pro 2? Dari koleksinya Rex Orange, teman Pro 2, Rex Orange Country. So buat kamu, stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Love.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Aji, teman Pro 2. Dan kali ini di Pilek ada koleksinya Rex Orange, teman Pro 2, yang bisa kamu pilih. Yang pertama ini lagu terbarunya mereka, teman Pro 2. Yang pertama ada In The Kitchen featuring sama Daniel Chaser. Yang kedua kita punya The Table. Terus ada Finally, dan yang terakhir The Say, teman Bro 2. Langsung aja pilih di 0811 3820 9090.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
1: Nah, kenapa gak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
0: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
1: Kenapa begitu?
0: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang,
2: harus Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ma, boleh Beta tanya sebentar?
1: Nanti dulu ya. Mama masih capek ini. Kerja dulu PR-nya sana.
0: Padahal Beta cuma mau cerita kalau Beta pung sepatu surobek dan teman-teman olok Beta. Tapi mungkin Mama juga capek.
2: Tidak semua anak bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka diam, tapi sebenarnya sedang berjuang.
3: Nak, di mana kamu? Mama mau dengar cerita kamu, Nak.
2: Jangan tunggu terlambat untuk mendengar. Luangkan waktu untuk anak-anak kita. Tanyakan kabarnya. Dengarkan tanpa menghakimi. Dan pastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri.
3: Maafkan Mama, Nak. Mama harus...
4: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ.
5: Saatnya kamu mendengarkan lagu pilihan kamu di Pilek. Pilih lagu kamu.
6: Your music, your request.

Merdeka. Rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan, ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

By Bad Bunny, the one song yang baru aja kamu dengarkan, teman produe. Dan pastinya masih barengan sama Haji di Spada, bikin pagi kamu makin seru, teman produe. Live update kamu di pukul 9 lewat 8 menit pagi hari ini seperti apa, teman produe? Apakah ada something new atau as usual, seperti biasa ya, di keseharian kamu gitu kan, teman produe, aktivitas kamu gitu. Tapi semangat aja, walaupun memang kadang kerjaan atau mungkin hal-hal yang dilakukan berulang kali atau selalu dilakukan tiap hari gitu kan, teman produe dengan circle yang sama itu bisa bikin bosen gitu, teman produe. Tapi ya, pinter-pinternya kamu untuk cari hiburan di tengah kesibukan atau di tengah kebosanan itu, teman produe. Kadang kalau misalnya Aji cara untuk biar sonde bosan gitu kan, melakukan hal yang sama tiap hari itu adalah do something different, teman produe. Yang sepertinya tentu saja yang sepertinya ini gitu, teman produe. Dan misalnya kalau kamu kerjanya di komputer gitu kan, boleh tuh sambil dengerin musik, teman produe. Atau kayak sambil apa ya, kalau kerja depan komputer mungkin sekitar 30 menit itu istirahat, terus kamu bisa nonton apa gitu kan, hal-hal yang kamu suka, teman produe. Itu boleh banget pasti ya. Buat kamu, kita bakal ngebahas soal itu, rasa bosan yang kerap kali datang ya, teman produe. Buat kamu, apakah ada cara tertentu untuk menetralkan gitu, cara untuk menghilangkan sejenak ya perasaan tersebut, teman produe? Atau mungkin saat ini kamu sedang mencari tahu gitu, kira-kira apa cara kamu bisa kamu lakukan, teman produe?

Pernahkah kamu merasa seperti hidup di negeri tanpa ayah? Di mana setiap langkah terasa sepi, tanpa suara yang memberi semangat dan juga arah tujuan. Fatherless merupakan kondisi ketika seorang anak tidak memiliki ayah atau ayah tidak berperan maksimal dalam pengasuhan dan pertumbuhan anak. Tapi tahukah kamu bahwa Indonesia disebut menjadi salah satu negara yang termasuk dalam fatherless country atau negara kekurangan ayah yang ditandai dengan keadaan dari masyarakatnya yang cenderung tidak memiliki figur ayah secara signifikan dan hangat dalam kehidupan sehari-hari. Fatherless bukan saja dirasakan oleh anak-anak yang disebut yatim, tapi juga bagi anak yang secara fisik memiliki sosok ayah namun tidak dengan perannya. Hal ini disebabkan karena kesibukan pekerjaan dan faktor lainnya, yakni perselisihan rumah tangga yang berujung perceraian. Fatherless mengingatkan kita tentang betapa pentingnya menjaga peran ayah di dalam keluarga, sehingga masa depan anak memiliki arah yang jauh lebih baik.

0: Tank.
1: Hidup ini indah karena kita mempunyai kebebasan untuk memilih. Namun, setiap pilihan tidak selalu berujung pada sesuatu yang kita harapkan. Kadangkala, angin berhembus terlalu kencang dalam pikiran kita membuat emosi bangun dan juga meluap. Kita bisa marah dan menyesal setelahnya, atau kita bisa memilih untuk berjalan cepat selama 30 menit. Dikala kesedihan berkunjung, kita pun punya pilihan untuk duduk merunduk atau melihat ke atas dan tersenyum. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Open your mind. Dalam buku Happiness Inside, kita akan diajak untuk kembali menelusuri jiwa kita sendiri. Kebahagiaan bisa dicari dan ditemukan dari dalam jiwa dan hati kita sendiri. Mencari kebahagiaan, menggali kebahagiaan, dan menemukan kebahagiaan adalah tiga bab utama dalam buku ini. Tiap babnya berisi tulisan dan esai personal yang penuh inspirasi, disertai dengan pengalaman pribadi serta berbagai referensi yang bisa kita jadikan rujukan dalam memahami berbagai situasi dan perasaan yang terkait dengan kebahagiaan. Bagi kamu yang ingin mengetahui lebih banyak soal kebahagiaan atau yang saat ini sedang merasa hampa atau kosong, buku ini bisa menjadi referensi bacaan yang menarik dan menenangkan jiwa. Happiness Inside, sebuah buku karya Gobind Vasudev yang bisa menjadi buku yang mengubah hidupmu menjadi lebih baik dan bermakna. Esensi Buku Pro 2, because you open your book, you open your mind.

0: fakta unik tentang musik rock yang mungkin baru kamu tahu hari ini. Istilah rock and roll ternyata awalnya bukan nama genre musik. Pada awal tahun 1900-an di Amerika, frasa rock and roll dipakai untuk menggambarkan gerakan menari atau tubuh yang bergoyang mengikuti irama. Jadi, saat itu orang belum membayangkan gitar listrik atau konser rock seperti sekarang. Baru pada tahun 1950-an, seorang penyiar radio bernama Alan Freed mulai menggunakan istilah rock and roll untuk menyebut musik rhythm and blues yang ia putar di radionya. Istilah itu cepat populer di kalangan anak muda dan akhirnya dipakai oleh industri musik di seluruh dunia.
1: Menarik ya, ternyata nama musik rock yang mendunia sekarang justru lahir dari bahasa sehari-hari dan dunia radio. Jadi, bisa dibilang radio punya peran besar dalam

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, masih barengan sama Aji, teman Pro 2. Dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, sampai di tujuan dengan selamat, teman Pro 2. Pagi hari ini teman Pro 2 ya, sudah jam 9, kira-kira setengah 10 ya bisa dibilang. Kira-kira ada hal-hal yang kamu sonde expect tiba-tiba terjadi gitu teman Pro 2. Kayak misalnya nih, contoh lu di jalan, ada jalan begini, lihat uang ada merah di tanggal 27, ambil we. Itu kalau misalnya kita juga lihat kayak bagi kok. Akhir bulan ya teman-teman, Pro 2 ini kalau ngomongin soal akhir bulan sangat tidak lain tidak bukan ya, atau tidak jauh hubungannya dengan bokeh gitu teman-teman Pro 2, atau kayak we need money ya teman-teman Pro 2 ya, kan. Tapi kalau misalnya buat orang-orang yang cara ngatur uangnya tuh bagus, atau kayak mereka tuh bisa menahan diri gitu teman Pro 2 untuk sonde beli hal-hal yang sonde penting, atau kayak hal-hal yang cuman memuaskan sesaat gitu teman Pro 2. Sebenarnya aja juga pengen banget tuh punya kayak ke ability untuk itu gitu teman Pro 2 ya, kan pasti kamu juga mau. Dan buat mereka kayaknya akhir bulan tuh kerasa sama kayak hari-hari biasa aja teman Pro 2. Uang masih ada, dompet masih kenceng gitu teman-teman Pro 2. Kita learn teman Pro 2, kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik tiap harinya teman Pro 2, untuk paham untuk mengatur atau mengelola uang gitu teman Pro 2. Buat kamu yang punya cerita atau kamu mau request lagu, mau salam-salam juga boleh banget teman Pro 2. Langsung aja di 0811 3820 9090. Alright, Aji bakal next ke the next song. Ini Aji mau agak throwback sedikit teman Pro 2. Di tahun 2016 ada koleksinya 5 Seconds of Summer teman Pro 2 dengan Girls Talk Boys. So buat kamu enjoy this.

Mencari pertumbuhan pribadi, pemahaman yang lebih baik tentang perilaku manusia, dan strategi untuk sukses, The Laws of Human Nature, patut kamu baca. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Dalam bidang peningkatan diri dan pengembangan pribadi, memahami perilaku manusia sangatlah penting. Buku Robert Greene, The Laws of Human Nature, adalah eksplorasi ahli dari kerumitan yang menentukan tindakan dan keputusan kita. Diterbitkan di tahun 2018, buku yang mengunggah pikiran ini sudah mendapatkan perhatian dan pujian yang signifikan karena analisisnya yang mendalam tentang perilaku manusia. The Laws of Human Nature adalah perjalanan menawan ke kedalaman perilaku manusia, menawarkan wawasan mendalam tentang motivasi dan pola yang mendorong tindakan kita. Greene menyatukan anekdot sejarah penelitian psikologis dan saran praktis untuk menciptakan pemahaman holistik tentang sifat manusia. Buku ini terdiri dari 6 bagian, masing-masing berfokus pada aspek perilaku manusia yang berbeda, mulai dari kesadaran diri hingga dinamika sosial. Sepanjang buku ini, Greene menekankan pentingnya memahami diri sendiri dan orang lain. The Laws of Human Nature berfungsi sebagai buku panduan untuk pertumbuhan pribadi dan peningkatan diri. Gaya penulisan Greene menarik membuat konsep psikologis yang kompleks dapat diakses oleh khalayak luas. Buku ini mendorong pembaca untuk merenungkan perilaku mereka sendiri, mempertanyakan asumsi mereka dan mengembangkan kesadaran yang lebih besar tentang kekuatan mendasar yang membentuk interaksi manusia. The Laws of Human Nature menyelidiki banyak konsep kunci, menyoroti berbagai aspek perilaku manusia. Salah satu tema sentral adalah peran kesadaran diri dalam pertumbuhan pribadi. Konsep penting lainnya yang dieksplorasi dalam buku ini adalah kekuatan empati serta seni persuasi dan pengaruh. The Laws of Human Nature memiliki dampak besar pada perkembangan pribadi sejak diterbitkan. Buku ini beresonansi dengan pembaca yang ingin lebih memahami diri mereka sendiri dan meningkatkan interaksi mereka dengan orang lain. Dengan menyediakan kerangka komprehensif untuk refleksi diri dan pertumbuhan pribadi, karya Greene telah memberdayakan banyak orang untuk membuat perubahan positif dalam hidup mereka. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? 'Cause you open your book, you open your mind.

Pernah gak sih kamu meraba tepi uang rupiahmu dan ngerasa ada garis-garis menonjol? Itu bukan cacat cetak loh, melainkan namanya blind code. Blind code adalah kode khusus untuk membantu para penyandang disabilitas netra mengenali nominal uang. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui fitur ini. Cara bacanya bagaimana? Cukup menghitung jumlah pasang garis miring yang dapat diraba di sisi kiri dan kanan. Nah, setiap pecahan punya jumlah garis yang berbeda loh. Pecahan 100.000 punya 1 pasang garis miring, 50.000 ada 2 pasang, 20.000 3 pasang, 10.000 4 pasang, 5.000 5 pasang, 2.000 6 pasang, dan Rp1.000 punya 7 pasang garis miring. Keren kan? Dengan blind code, semua orang bisa lebih mudah mengenali rupiah hanya lewat sentuhan. Jangan lupa selalu jaga dan rawat rupiah agar ciri keasliannya tetap terpelihara. Karena di rupiah ada di setiap makna Indonesia.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Info Pro 2 FM.
1: Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama Aji HSB, edisi Kamis 27 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. Avengers Endgame Encore dipastikan kembali hadir di bioskop Indonesia mulai pada September 2026. Cinema XX1 telah mengonfirmasi penayangan ulang film Marvel tersebut di tanah air. Film yang pertama kali dirilis pada 2019 itu kembali membawa kisah para Avengers setelah kehidupan separuh kehidupan di alam semesta menghilang. Para pahlawan yang tersisa kemudian berusaha memulihkan keadaan dan menghadapi Thanos dalam pertarungan terakhir. Meski alur utamanya tetap sama, versi Encore menghadirkan sejumlah perubahan dibandingkan film aslinya. Marvel melakukan penyesuaian pada beberapa bagian, termasuk tampilan warna dalam adegan tertentu dan perubahan kecil pada salah satu dialog Tony Stark. Informasi selanjutnya, teman Pro 2 datang dari Dan Lewis menghadirkan single original terbarunya From Amber to Ash to Smoke pada 21 Agustus 2026. Lagu ini tuh menjadi rilisan lanjutan setelah cover Smells Like Teen Spirit milik Nirvana yang ia bawakan pada bulan sebelumnya. Sekaligus mengikuti single original Potion yang dirilis pada Juni lalu. Melalui lagu tersebut, penyanyi sekaligus penulis lagu asal Australia ini mengeksplorasi rasa kehilangan setelah berakhirnya sebuah hubungan, terutama ketika seorang yang pernah dibayangkan sebagai bagian dari seluruh masa depan justru melanjutkan hidup bersama jalan yang baru. Informasi terakhir, teman Pro 2, kreator sekaligus produser eksekutif serial komedi romantik Emily in Paris, yakni Darren Star, menyiapkan hal yang spektakuler untuk musim terakhir. Ia mengatakan bahwa tim telah mengunjungi berbagai lokasi syuting sehingga mampu mengajak para penonton untuk bertualang dengan berbagai budaya yang berbeda. Dengan demikian, maka perjalanan bintang utama yakni Emily Cooper yang diperankan Lily Collins akan segera berakhir. Demikian Info Pro 2, tetaplah bersama kami dalam rangkaian Santai Siang. Untuk informasi selengkapnya, kamu bisa mengakses rri.co.id.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

Sebelum waktu by Firza, teman Pro 2, the first song yang masuk dalam rangkaian Pro 2 hitlist kita kali ini, teman Pro 2. Selama 1 jam ke depan aja akan bersama kamu, teman Pro 2 di Pro 2 hitlist. So buat kamu yang musisi kesayangannya kamu ada yang lagi comeback teman Pro 2 atau ngeluarin album terbarunya mereka, boleh langsung aja di request di 0811 3820 9090. Dan teman Pro 2, kalau tadi udah kamu dengarkan Firza, ini lagu ini tuh sebenarnya punya tema cerita tentang takdir, perjalanan hidup, dan setiap langkah yang telah memiliki arah sebelum kita menyadarinya, teman Pro 2. Jadi kayak ucapan dimana orang bilang hidup tuh sudah diatur gitu sama yang maha kuasa, jadi katong tinggal menjalaninya saja gitu, teman Pro 2. Dan kalau dilihat dari atau didengar dari karakter musiknya sendiri, teman Pro 2, lagu ini tuh menampilkan karakter vokal emosional khas ya. Bisa dibilang ini lagunya Firza banget gitu, teman Bro. Firza sekali gitu. Dengan aransemen yang megah dan kaya detail, teman Bro 2. Alright, buat kamu juga boleh banget nanti the next Pro 2 hitlist boleh request lagu dari Firza ini ya, teman Bro 2. Kita akan bergeser ke the next song, we have Mantan Terindah by Kahitna.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying!

wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026. Bintang.

Sue teman pro 2 by Kiss of Life, lagu yang baru saja kamu dengarkan. Dan buat kamu teman pro 2 yang mau request lagu terbaru dari musisi favorit kamu juga boleh banget pastinya teman pro 2, right? The next song kita bakal muterin lagu yang enggak kalah enaknya sama lagunya dari Kiss of Life teman pro 2, dan ini juga sering banget Aji repeat di playlist pribadinya aja ya teman pro 2. Langsung saja diputarkan. This is jeng jeng jeng. Nungguin. Langsung saja ini Mawar Jong dengan Kan.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: No.
3: Hey.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Gemintang by Topati featuring sama Siska Saras, teman Pro 2. Lagu yang baru aja kamu dengarkan, dan ini juga adalah satu single terbaru ya dari Topati, teman Pro 2, yang berkolaborasi sama Siska ini. Nah, kalau pas aja cari tahu teman Pro 2, ternyata Topati milih Siska untuk gabung dalam kolaborasi ini tuh karena suaranya atau warna suaranya tuh sangat sesuai gitu, teman Pro 2, dengan lagu Gemintang itu sendiri. Wow. Dan bagi Topati, Gemintang tuh punya tempat istimewa ya dalam koleksi karyanya. Dia menganggap lagu itu sebagai salah satu ciptaan favoritnya, terutama karena harmoni dan voicingnya yang unik gitu, teman Pro 2. Nah, liriknya juga ditulis oleh Andin dengan pilihan kata yang putih dan penuh emosi. Wow. Jadi ini kolaborasi yang keren banget, teman Pro 2, dari Topati, terus juga ada Siska dan juga Andin. Lagu berikutnya, teman Pro 2 aja udah siapin Jangan Berubah by Teddy Aditya.

Message in Bottle by Taylor Swift, teman Pro 2 dari ini kayaknya film ya teman Pro 2, From the Fold. So buat kamu kayaknya aja juga harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Ya kan, dan buat kamu thank you ya udah gabung dari pagi hari tadi teman Pro 2 edisi Spada sampai dengan di santai siang kali ini di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Buat kamu stay tune aja karena setelah ini akan ada Ayunda yang bakal nemenin kamu di santai siang nanti teman Pro 2. So the last song untuk Aju buat kamu, koleksi dari Kadi featuring sama Alista, Angelin dan juga Jessica dengan Selayaknya.

0: giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
3: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

dari kawasan Tompelo nomor 8 Wibowo Kota Kupang mengudara bersama FM 90,9 MHz Pradua RRI Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai. Selamat siang teman Pradua, kembali menyapa kamu tentunya ya di Santai Siang edisi kali ini. Hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 teman Pradua, gimana kabarnya? Gimana Kamis manisnya? Semoga manis dari pagi tadi ya untuk segala mood kamu teman Pradua. Bahkan Yunda masih akan terus melengkapi keseruan kali ini di Santai Siang. Kalau tadi udah seru-seruan bareng sama Aji ya, kali ini bareng sama Yunda akan Yunda hadirkan topik-topik seru, informasi-informasi terupdate, dan seperti biasa kebersamaan kita akan diawali juga dengan Pradua Hitlist, lagu-lagu baru dari musisi-musisi favorit kamu ya, sampai di pukul 12 nanti. Dan pastinya Yunda juga hadirkan kesempatan buat teman Pradua yang pengen gabung buat request lagu, mau seru-seruan untuk ya kalau bisa di pukul 11 ini ya, kamu bisa request lagu-lagu baru dari musisi favorit ya di Pradua Hitlist. Juga yang mau salam-salam, mau kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih, atau yang mau sekedar kasih informasi seru di tempat kamu berkaitan dengan hal-hal yang lagi happening, boleh banget ya, langsung mention aja di line WhatsApp kita 0811382090 atau di Facebook Pradua Kupang, Instagram @RRIPraduaKupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Yunda tunggu teman Pradua karena Yunda masih punya beberapa nomor lagu yang udah pasti seru-seru banget ya. Kali ini datang dari koleksinya siapa nih? Flow, Cry Ugly teman Pradua. Ini salah satu penyanyi yang cukup menggemparkan ya di 2026 ini. Dia tuh keren banget sih teman Pradua. Yunda juga ikutin media sosialnya. Terus lagu-lagunya juga aduh easy listening dan enak-enak banget sih. Yunda hadirkan spesial untuk teman Pradua, masih di Pradua Hitlist. Kita masih bakal seru-seruan dengan koleksi-koleksi lainnya. So, enjoy koleksi dari Flow dengan Cry Ugly, spesial untuk teman Pradua.

0: nggak sih kalian mendengar orang berkata, "Wah, udaranya segar banget, pasti banyak nih oksigennya." Nah, ternyata angin dan oksigen itu bukan hal yang sama loh. Banyak orang masih menganggap angin adalah oksigen yang sedang bergerak. Padahal, dalam ilmu pengetahuan, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Angin adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain akibat perbedaan tekanan udara. Sementara, udara yang ada di sekitar kita terdiri dari campuran berbagai gas. Sekitar 78% adalah nitrogen, sekitar 21% oksigen, dan sisanya terdiri dari gas lain seperti argon, karbon dioksida, dan uap air. Lalu, mengapa saat ada angin kita merasa lebih segar? Itu karena angin membantu mengalirkan udara di sekitar tubuh kita sehingga panas dan kelembapan berkurang. Angin juga membantu menggantikan udara yang terasa pengap dengan udara yang lebih bersih dan sejuk. Jadi, angin bukanlah oksigen murni, melainkan udara yang bergerak dan membawa berbagai jenis gas, termasuk oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: New entry. Hit music now.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, Beats UK, Melage teman Pre 2 baru aja lewat dari ruang dengar kamu. Dan pastinya Yuna masih hadir untuk menghadirkan Pre 2 Hitlist ya, lagu-lagu baru dari musisi-musisi favorit. Kali ini kita bakal kepoin dulu teman Pre 2, salah satu penyanyi muda yang aduh ganteng banget ya, berbakat suaranya itu loh. Siapa lagi kalau bukan Afgan, teman Pre 2, yang dia juga kemarin ya sempat rilis lagu yang judulnya Tak Ada Rencana Ku Jatuh Cinta. Wih, bisa ya kayak gitu. Jadi ini merupakan salah satu lagu yang enak banget ya untuk dibawakan, dan tentu saja ada di track 6 dari album retrospektif ya, Tak Ada Rencana Untuk Ku Jatuh Cinta. Jadi banyak juga respon dari para fans yang bilang ini lagu yang enak sekali ya, banyak yang suka, dan pastinya salah satu lagu yang ditunggu-tunggu juga sih teman Pro 2. Jadi untuk lagu ini ya, dia masuk dalam album ke-7 ya, retrospektif dari 10 lagu yang ada di dalamnya. Jadi ini salah satu lagu, dan karya terbaru ini juga sekaligus menandai kembalinya Afgan setelah 7 tahun tidak merilis album penuh ya berbahasa Indonesia teman Pro 2. Dan untuk lagu ini juga salah satu yang kemarin sempat booming itu yang kacamata teman Pro 2. Lepas kacamata, atau kalau lebih suka itu Yuna banget sih itu lagunya, karena selalu nongki di playlist. Jadi untuk lagu ini memang dirilis di 2025 dan bermakna tentang perasaan jatuh cinta yang datang tiba-tiba tanpa ada rencana dan tanda-tanda sebelumnya. Aduh, mungkin relate juga sama yang sedang mendengarkan ya teman Pro 2. Kayaknya langsung aja deh kita dengerin koleksi dari Afgan dengan Tak Ada Rencana Untuk Jatuh Cinta. Ya, spesial untuk teman Pro 2 juga. Semoga semakin semangat di hari ini ditemani dengan koleksi-koleksi manis kayak punyanya Afgan di Kamis Manis.

0: Kenapa sih suka lagu ini, suka nyanyiin bareng berdua?
1: Iya, oh. Soalnya kayaknya dia tuh pas naksir aku.
0: Oh gitu.
1: Relate banget sama lagu ini.
0: Oh, aku seneng banget, tapi for a wedding gift untuk kalian berdua, aku mau nyanyiin lagu ini, boleh gak buat kalian? Oh.

0: Duh, kenyang. Duh, kalau udah gini enaknya tidur sih. Ah, rebahan dulu ah.
1: Jangan langsung tiduran. Baru juga makan, masa langsung rebahan?
0: Lah, emangnya kenapa? Terus kenyang, mata ngantuk lagi. Paket kombo nih buat tidur.
1: Justru itu yang bahaya. Tidur setelah makan bisa bikin asam lambung kamu naik, perut gak nyaman, bahkan gangguan jantung loh. Setelah makan, tubuh kamu butuh waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Kebiasaan langsung tidur setelah makan bisa bikin resiko GERD alias penyakit asam lambung meningkat. Idealnya beri jeda sekitar 2 jam sebelum kamu tidur ya. Karena kebiasaan baik akan menjauhkan kamu dari bahaya yang mengintai.
2: Giliran kamu untuk bersinar sekarang. Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita. Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih di Pro 2 Hitlist, santai siang Pro 2 FM Kupang ya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini Yuna maunya satu informasi terakhir dari lagu-lagu terbaru di Pro 2 Hitlist dari punyanya Calib G, teman Pro 2. Aduh, ini salah satu koleksi yang kalau menurut Yunda ya cukup romantis sih, karena masuk di playlist dan ini salah satu lagu yang kalau Yunda kemana-mana ya selalu dengerin gitu. Bahkan kemarin pas olahraga tuh harus dengerin ini. Kayak liriknya tuh romantis sekali dan tidak tahu kenapa untuk koleksi yang satu ini tuh kayak enak banget ya. Karena mungkin genre yang Yunda suka juga R&B sih, teman Pro 2. Kalau kamu kayak gimana? Nah, kalau misalkan penasaran nanti bakal Yunda puterin ya. Jadi Calib G ini kemarin rilis single terbaru judulnya I Found You, yang mana dirilis di akhir Juli kemarin sebagai bagian dari mini album Tanda Cinta ya. Jadi untuk lagu ini memang menceritakan tentang bagaimana seseorang tuh bersyukur sekali saat akhirnya menemukan pasangan sejati yang selama ini dia cari. Jadi kayak lagu apa ya yang menjadi bentuk perayaan cinta sejati, jawaban atas doa serta harapan untuk menemukan seseorang yang tepat untuk menjadi pendamping hidup sih. Manis kan teman Pro 2. Nah, ini jadi salah satu koleksi terakhir ya di Pro 2 Hitlist kali ini. Dan tenang aja, di santai siang Yuna masih akan temani di pukul 12 nanti ya, menjelang jam makan siang juga teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang masih beraktivitas, jangan lupa buat makan siang, recharge energi, rehat sebentar. Dan Yuna akan temani juga dengan informasi kuliner untuk teman Pro 2 dengan nomor-nomor lagu yang udah pasti seru-seru ya teman Pro 2. Kita dengerin dulu koleksi dari Calib G dengan I Found You sebagai salah satu lagu manis untuk Kamis manis ini buat kamu.

0: balik warna merah kemasan yang mempesona, ada satu rahasia kesehatan yang luar biasa. Inilah saffron, si rempah termahal di dunia. Dipetik dari kepala putik bunga Crocus sativus, saffron atau emas merah tumbuh di berbagai belahan dunia. Bukan tanpa alasan harganya yang mahal. Untuk mendapatkan helai tangkai saffron, para petani harus memanen lembaran halus dari setiap bunga tanaman dengan tangan, ditanam dan diolah dengan suhu dan teknik khusus, hingga proses yang begitu teliti dan penuh kehati-hatian inilah yang menjadikan setiap gram saffron memiliki nilai yang fantastis. Lebih dari sekedar rempah, saffron mempersembahkan untuk mempercantik masakan sebagai wangian parfum hingga menjaga tubuh kita dari dalam. Ia memiliki aroma kuat dan kaya akan antioksidan yang dapat membantu memperbaiki suasana hati, menjaga kesehatan jantung, meredakan nyeri, hingga memperkuat daya tahan tubuh. Saffron, keajaiban kecil dari alam, memberi warna, rasa, dan kesehatan dengan keanggunan yang tak lekang oleh waktu.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
3: Kategori Pop Putra.
4: Mungkinkah kita kau?
3: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
4: Kau cepat pergi tinggalkannya.
3: Tito Aditya, Lelah

0: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
0: Rizky Febian, Alamak
2: Samamu saja. Tak dapatkah hati yang sembuh di satu dan dua.
0: Wijaya 80, terakhir kali.
2: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain.
0: Afgan, Lestari, Merdu. Marcel, Firasa.

0: Mike Mohede, terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri, Susa.

Alkitab, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Marian Jola, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
3: sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu,
5: sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pernah dengar nggak kalau makanan lokal NTT itu tidak hanya lezat, tapi juga super sehat dan bergizi? Misalnya, jagung bose, makanan khas yang tinggi akan serat dan bisa buat kamu kenyang lebih lama. Cocok untuk kamu yang suka beraktivitas padat. Ada juga ikan segar dari Laut NTT yang kaya protein dan omega 3. Ini nih rahasia buat tetap fokus dan cerdas dalam belajar atau bekerja. Sayur kelor, si hijau kecil yang kaya akan besi dan vitamin. Bagus banget buat daya tahan tubuh kita biar gak gampang sakit. Nah, buat kamu yang suka camilan, ada ubi ungu dan pisang kepok. Gak hanya enak, tapi juga tinggi akan antioksidan buat kesehatan kulit dan tubuh. Konsumsi pangan lokal demi gaya hidup sehat.
1: Wes, ada yang enak nih.
2: Ini, aku bawa nasi, ikan goreng, tumis kangkung, dan ada pepaya sama timun.
1: Uhuy, mau dong. Tapi sekarang kelihatannya rajin ya kamu bawa bekal ke tempat kerja. Karibet ya, mesti masak sana-sini sebelum ke kantor. Lagian kerjaan kantor kan lagi banyak-banyaknya.
2: Cobain, masaknya simple kok, gak lama. Lagian, kalau bawa bekal, makanannya kan bisa lebih sehat, lebih higienis, gak diproses berlebihan, dan bisa disesuaikan sama kebutuhan tubuh kita. Plus, lebih hemat juga.
1: Bener tuh. Sekarang kan makanan banyak yang gak sehat ya. Banyak yang instan, tinggi gula, garam, berminyak. Terus komposisinya kan belum tentu sesuai sama kebutuhan tubuh kita. Tapi bakal lebih enak sih kalau tiap hari kamu yang masakin kayak gini. Jadinya kan sehat, enak, mirip kayak masakan mamaku di rumah. Kayaknya kamu udah cocok deh jadi mama. Mama dari anak-anak aku.
3: Oh no.
2: Idih, modus. Sini, balikin bekalnya.
4: Santai siang hanya di
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
7: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Masih di 90,9 MHz Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. NPD ya, dengan sempurnanya aku masih jadi koleksi yang enak didengarkan. Dan semoga tidak melebihi kepercayaan diri dari NPD ya. Ini bahaya juga kalau terlalu percaya diri, Tuan Fredua. Yunda ucapkan selamat siang saja untuk kamu yang pastinya masih dengan aktivitas siang hari ini. Ini kayaknya banyak yang udah mulai cari makan siang ya, atau yang sedang menikmati makan siang, atau kamu yang kayaknya lagi diet dulu deh ya, kayaknya untuk makan siang di skip aja dulu. Atau teman Pradua yang masih bergulat dengan tugas dan aktivitas, aduh pokoknya semangat aja di siang hari ini. Informasi kuliner indah di RKN untuk kamu di sepanjang pukul 12 ini, teman Pradua. Dan pastinya untuk kamu yang mungkin cari makan siang, kira-kira untuk hari ini apakah sudah mengkonsumsi

ngomong soal makanan dan minuman yang bisa dikonsumsi sebelum tidur, itu sangat mempengaruhi sekali untuk naik turunnya gula di sepanjang malam ya, naik turunnya gula darah. Bahkan ada juga yang disampaikan oleh ahli gizi namanya Amanda Sauceda yang mengatakan bahwa dengan kita banyak memakan makanan manis sebelum tidur, itu ternyata menyebabkan kadar gula darah itu bisa naik dan kemudian turun dengan cepat sehingga memicu rasa lapar segera setelahnya. Tapi jika kita mengkonsumsi serat, itu ternyata bisa membantu untuk memperlambat pencernaan dan meningkatkan gula darah secara lebih bertahap, teman Pre2. Nah, kita bakal kepo ini soal informasi yang satu ini ya, manfaat mengkonsumsi serat untuk tidur bisa lebih nyenyak. Ya, jadi untuk kamu yang mungkin masih kurang serat hari ini, kayaknya boleh ya diimbangi juga dengan makanan berserat karena punya manfaat yang baik nih yang bakalan Yunda spill di sepanjang pukul 12 ini dalam informasi kuliner. Kita kasih satu nomor lagu dulu deh untuk teman Pre2 menemani di santai siang ya, yang lagi makan siang mungkin atau yang masih beraktivitas biar lebih semangat aja. Yunda hadirkan koleksi dari The Script dengan Man in the Arena, spesial untuk teman Pre2 sebagai lagu baru juga sih, spesial untuk kamu.

0: flow right here.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
3: Panjang umur, sehat selalu ya kamu. Wah, makasih. Ayo kita pergi makan. Aku traktir deh. Boleh juga tuh. Tapi sebelum kamu traktir aku, yuk kita ke puskesmas dulu. Ada pemeriksaan kesehatan gratis loh saat ulang tahun. Kamu bisa cek tekanan darah, periksa gigi, gula darah, sampai konsultasi gizi. Semua gratis tanpa biaya. Kan kamu pengen banget rayain ulang tahun dengan tubuh yang fit, senyum yang sehat, dan hati yang bahagia kan?
4: Iya lagi, pas banget buat kado ulang tahun aku nih.
3: Gaskan sekarang!

koleksinya. Siapa menyangka ya teman berdua. Aduh, pokoknya siang hari ini tuh rame sama lagu-lagu romansa, lagu-lagu romantis, karena mungkin kita di Kamis manis ya. Oke, Yunda ucapkan selamat siang saja untuk teman berdua yang pastinya masih dengan tugas dan aktivitasnya, yang udah selesai makan siang atau yang masih menikmati makan siang. Nah teman berdua, kita masih ngomong soal manfaat konsumsi serat untuk tidur lebih nyenyak. Nah, ini kita lihat dari ahli gizi Amanda Sauceda yang menyampaikan bahwa dengan kita banyak memakan makanan manis sebelum tidur, itu bisa menyebabkan kadar gula darah bakalan naik dan kemudian turun dengan cepat sehingga memicu rasa lapar segera setelahnya. Tapi dengan kita mengkonsumsi serat, ternyata bisa membantu untuk memperlambat pencernaan dan juga meningkatkan gula darah secara lebih bertahap, teman pre-2. Nah, hal yang sama juga disampaikan oleh ahli gizi Desir Nielsen yang menyebut bahwa di saat kita mengkonsumsi serat saat hari mulai larut, itu akan membantu memperlambat laju penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Nah, ia juga menunjukkan pada penelitian yang menyatakan bahwa diet dengan indeks glikemik tinggi ini dikaitkan sama insomnia, sementara untuk asupan serat makanan yang lebih tinggi itu dikaitkan dengan resiko insomnia yang lebih rendah. Jadi manfaat untuk mengkonsumsi serat lainnya ya, dikatakan oleh ahli gizi yang menyebut bahwa dengan kita menyusun menu makanan dengan makanan yang kaya serat, itu bisa jadi strategi yang ternyata lebih baik teman pre-2 dibandingkan kita menahan keinginan mengkonsumsi cemilan pada saat larut malam. Mungkin bisa dicoba nih teman pre-2.

0: FM.
1: Okay, what about...
2: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
3: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
2: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
3: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
4: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.
5: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Hensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Nekila, MMG, My Man Gue. Aduh, penyanyi yang satu ini teman Pre2, kalau udah keluarin single, itu pasti langsung booming. Dan masih juga nih tren Nekila ya, make up Nekila juga masih jadi trendsetter kali ini ya. Dan pastinya kita sudah di penghujung kebersamaan di pukul 12 ini dengan topik yang seru ya teman Pre2, manfaat mengkonsumsi serat untuk kamu bisa tidur lebih nyenyak ya. Jadi memang serat secara alami itu sangat mengenyangkan dan bisa membantu kamu untuk tetap kenyang lebih lama dengan memperlambat pencernaan. Jadi makanan yang tinggi serat kayak sayuran, biji-bijian utuh, kacang-kacangan, ini juga merupakan makanan yang bervolume tinggi dan juga bisa menempati lebih banyak ruang di perut daripada makanan karbohidrat olahan. Jadi untuk kamu yang mungkin cari makanan yang bisa bikin kenyang lebih lama, udah pasti makanan berserat sebagai salah satu rekomendasi terbaik ya teman Pre2. Dan bahkan penelitian juga menunjukkan bahwa dengan kamu mengkonsumsi banyak serat, ini bisa mendukung tidur yang lebih baik, bisa mempengaruhi peradangan dan juga mikrobioma usus teman Pre2. Dan ini juga punya hubungan antara asupan serat makanan yang lebih tinggi dan juga resiko gangguan tidur yang lebih rendah dan hubungan antar serat. Jadi tidur yang lebih baik, pengurangan peradangan ini mungkin sebagian disebabkan oleh mikrobioma usus, yang mana harus pilih-pilih makanan yang pintar-pintar pilih makanan ya teman Pre2, agar kamu tidak hanya terbangun karena rasa lapar dan akhirnya mengganggu kualitas tidur. Jadi makanan berserat ini sebagai salah satu rekomendasi terbaik untuk kamu bisa konsumsi sebelum tidur ya teman Pre2. Dan itulah tadi informasi yang bermanfaat sekali Yunda hadirkan di sepanjang pukul 12 dan semoga memberikan insight yang positif juga buat kamu. Dan setelah ini Yunda masih akan terus temani teman Pre2 di pukul 13 atau di jam 1 siang. Kita masih seru-seruan dengan rangkaian santai siang, ada informasi olahraga terupdate udah pasti ya. So stay tune terus di Pre2 FM Kupang. Kita kasih satu nomor lagu dulu deh dari koleksi Maroon 5 dengan This Love, spesial untuk teman Pre2. Enjoy.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini

Karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan kota Malang sebagai sudut pandang cerita. Berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Sakih Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu laksana kehidupan yang bukan lagi pedih, tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata kota kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.

0: Loh, Rin, kok kamu malah duduk nyantai gitu?
1: Ada apa sih?
0: Itu loh, kan lagu Indonesia Raya-nya lagi dikumandangkan. Sebagai anak bangsa, kita wajib untuk berdiri tegak dengan sikap hormat.
1: Emang harus ya? Kita kan bukan lagi ikut upacara.
0: Ya ilah, ku kasih tahu ya, sikap hormat ketika lagu Indonesia Raya itu bukan hanya kalau lagi upacara aja. Di Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 sudah diatur. Jadi setiap kali lagu Indonesia Raya dinyanyikan atau dikumandangkan sebagai anak bangsa, kita wajib berdiri tegak di tempat masing-masing dengan sikap yang sempurna. Kayak gini ya, lengannya diluruskan ke bawah, tangan di kepal, dan ibu jari menghadap ke depan merapat pada paha. Jangan lupa, pandangan juga harus lurus ke depan. Jadi sekarang cepetan, ayo kamu berdiri, keburu lagunya habis tuh.
1: Oh gitu ya, oke deh. Mulai sekarang, setiap ada lagu Indonesia Raya, aku pasti akan berdiri dengan sikap yang tepat. Tapi tunggu, ini kok kayak bau aneh ya?
0: Astaga, telur mata sapiku angus gara-gara ngajar kamu berdiri, Rin.
2: Sakit kepala dikit, langsung googling. Batuk sebentar, buru-buru tanya AI. Hati-hati, kamu bisa terkena cyberchondria. Cyberchondria adalah fenomena ketika seseorang terlalu sering mencari informasi kesehatan di internet hingga memicu kecemasan berlebihan. Ciri utamanya, terus-menerus mendiagnosis diri secara mandiri, berulang kali mencari informasi medis di dunia maya, dan selalu merasa butuh kepastian dokter padahal kondisi tubuh baik-baik saja. So, bijak gunakan internet ya. Jangan biarkan Mbah Google mengambil alih tugas merawat kesehatanmu.
0: Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di 90,9 MHz Pre2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Informasi terupdate dari dunia olahraga, teman Pre2, Newcastle United resmi mendatangkan gelandang Manchester City, Nico Gonzalez, pada bursa transfer musim panas 2026. Jadi menurut informasi, nilai transfer dari Nico Gonzalez ini bisa mencapai 52 juta pound sterling atau sekitar 1,25 triliun rupiah, teman Pre2. Jadi pemain asal Spanyol itu menandatangani kontrak jangka panjang setelah menyelesaikan tes medis di Tyneside. Jadi Gonzalez ini juga sudah 2 kali merasakan atmosfer St. James Park saat masih memperkuat Manchester City. Jadi menurutnya pengalaman ini membuat dirinya semakin antusias bermain sebagai pemain Newcastle ya. Jadi Gonzalez juga menjadi rekrutan pertama Newcastle pada bursa transfer musim panas ini dan berasal dari klub Liga Inggris yang sebelumnya The Magpies lebih banyak merekrut pemain dari klub-klub Eropa, teman Pre2. Newcastle membutuhkan tambahan pengalaman di Liga Inggris setelah kehilangan sejumlah pemain penting dalam beberapa bulan terakhir ini, termasuk Bruno Guimaraes, Sandro Tonali, Anthony Gordon, dan juga Kieran Trippier. Jadi Gonzalez baru menghabiskan sekitar 1,5 musim di kompetisi tersebut sejak pindah dari Porto. Tapi pemain berusia 24 tahun ini juga dinilai sesuai dengan profil pemain yang ingin dikembangkan Newcastle di bawah pelatih Matthias Jessley. Dan Jessley juga menilai Gonzalez memiliki mental juara dan masih mempunyai ruang besar untuk berkembang, teman Pre2. Dan transfer ini terjadi setelah Gonzalez sempat mengungkapkan keinginannya untuk bertahan di Manchester City. Tapi situasi berubah setelah City merekrut gelandang Lille Ayoboadeyi dengan nilai transfer yang bisa mencapai 85,6 juta pound sterling. Dan Manchester City juga sudah mendatangkan Elliot Anderson dan Nottingham Forest dengan nilai transfer 116 juta pound sterling. Gonzalez hanya menjadi pemain cadangan yang tidak dimainkan ketika Manchester City menang 2-1 atas Bournemouth pada akhir pekan kemarin ya. Dan laga ini merupakan pertandingan Liga Inggris pertama Enzo Maresca sebagai pelatih City. Gonzalez menjadi gelandang senior keempat yang meninggalkan Manchester City pada musim panas ini setelah Bernardo Silva, Rodri, dan Tierney Reinders, teman Pre2. Kita masih akan update terus informasi olahraga lainnya spesial untuk kamu yang sedang mendengarkan. So stay tune terus di Pre2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: memberikan rasa manis yang disukai banyak orang. Dari minuman kemasan, makanan ringan, hingga hidangan sehari-hari, gula sering menjadi bagian yang sulit dipisahkan. Namun, tahukah kamu, konsumsi gula berlebih dapat membawa dampak serius bagi kesehatan. Mengkonsumsi terlalu banyak gula dapat menyebabkan peningkatan berat badan. Hal ini terjadi karena kelebihan gula dalam tubuh akan disimpan sebagai lemak. Tidak hanya itu, konsumsi gula berlebih juga dapat meningkatkan resiko penyakit seperti diabetes, gangguan jantung, hingga tekanan darah tinggi. Selain berdampak pada fisik, gula berlebih juga mempengaruhi energi tubuh. Setelah mengkonsumsi makanan manis, tubuh memang terasa lebih berenergi. Namun, kondisi ini tidak bertahan lama. Energi akan turun dengan cepat, membuat tubuh mudah lelah dan sulit berkonsentrasi. Gula juga dapat mempengaruhi kesehatan gigi. Sisa gula yang menempel pada gigi dapat memicu pertumbuhan bakteri yang menyebabkan gigi berlubang. Karena itu, penting bagi kita untuk mulai membatasi konsumsi gula harian. Pilih makanan yang lebih sehat, perbanyak konsumsi buah dan sayur, serta biasakan membaca label kandungan gula pada makanan dan minuman. Mengurangi gula bukan berarti menghilangkan rasa manis sepenuhnya, tetapi menjaga keseimbangan demi kesehatan jangka panjang. Ingat, terlalu banyak gula bukan hanya manis di awal, tetapi bisa berdampak pahit di kemudian hari.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Black Magic dari koleksinya Little Mix, teman Pre2 baru aja lewat dari ruang dengar kamu. Kita masih lihat lagi beberapa informasi lainnya untuk teman Pre2. Datang dari tim nasional bola voli putri Indonesia yang mana akan mencoba tampil disiplin kalau menghadapi timnas Iran dalam babak perempat final AFC Continental 2026 pada hari Jumat ya. Manajer timnas Indonesia Luciana Tarore mengatakan bahwa tim Sri Kandi ini harus mewaspadai dari Iran yang secara komposisi pemain ini punya kualitas yang begitu merata teman Pre2. Bahkan dia juga menyadari bahwa Iran ini bukan lawan yang mudah untuk Medioku dan juga teman-teman ya. Jadi tim asal Asia Barat tersebut selain memiliki kualitas namun juga mempunyai pengalaman yang jauh lebih tinggi dibandingkan para pemain merah putih. Dan walaupun demikian, Luciana juga berpesan kepada tim asuhan Marco Sugiyama untuk tidak ciut menghadapi Iran. Dan sebelumnya Indonesia juga memastikan tiket ke perempat final setelah mengamankan kemenangan atas Australia teman Pre2 3 set langsung ya, 3-0, 25, 18, 25, 17 dan 25-21 pada pertandingan penutup grup B di Tianjin Olympic Center Gymnasium Cina pada hari Rabu. Dan lewat kemenangan itu tim Sri Kandi juga menjadi runner up grup B dengan mengkoleksi total ada 6 poin. Oh, yeah.

Backstreet Boys dengan Shape of My Heart, teman Preduel. Lagu yang walaupun udah cukup lama, tapi vibes-nya diputerin di masa-masa sekarang tuh vibes-nya tetap enak ya teman Predua. Malah semakin booming lagu-lagu lama akhir-akhir ini. Dan pastinya Yunda hadirkan untuk mengakhiri kebersamaan kita di rangkaian informasi olahraga di sepanjang pukul 13 ini, masih di Santai Siang teman Predua. Tapi Yunda mau kasih satu informasi dulu sebelum mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Ada juara dunia kelas super bantam putri 55,3 kg World Boxing Council atau WBC Sky Nicholson yang mendapatkan jadwal baru untuk mempertahankan gelar melawan Mio Yoshida pada 8 November di College Park Center, Texas, Amerika Serikat. Jadi setelah menyelesaikan masa pemulihan, petinju asal Australia itu kini mendapatkan kesempatan untuk menjalani pertahanan pertama gelar juara dunia kelas 122 pon atau 55,3 kg tersebut. Jadi Nicholson ini merupakan Olimpian Tokyo 2020 ditetapkan sebagai juara dunia WBC kelas super bantam pada Mei 2026 setelah Alice Cartney mengosongkan gelar tersebut untuk naik ke kelas bulu 57,2 kg. Jadi dengan status ini, Nicholson yang memiliki rekor 16 kemenangan termasuk 3 KO dan 1 kekalahan resmi menjadi juara dunia di 2 divisi. Nah, sebelumnya dia ini juga pernah meraih gelar juara dunia WBC kelas bulu. Jadi pada 8 November Nicholson ini berusaha membuktikan untuk tetap layak diperhitungkan sebagai salah satu petinju terkemuka di kelas super bantam putri. Jadi pertarungan itu juga sekaligus menjadi kesempatan baginya untuk bisa membuka babak baru dalam perjalanan karir sebagai juara dunia dua divisi. Dan penundaan pertarungan sebelumnya membuat Nicholson juga semakin termotivasi ya untuk kembali naik ring, dan bahkan dia juga bertekad menunjukkan kemampuan dan menutup tahun dengan mempertahankan status sebagai salah satu petinju putri terbaik dunia. Dan sementara itu, Yoshida ini datang dengan pengalaman panjang di level kejuaraan dunia, dan petinju asal Jepang ini merupakan juara dunia di dua divisi ya, dan akan berusaha untuk memberikan kejutan kepada Nicholson di Arlington, Texas. Yoshida sendiri punya rekor profesional yakni 17 kemenangan dan 5 kekalahan. Jadi sepanjang karir Yoshida, dia ini sudah meraih 3 gelar juara dunia dan akan mengandalkan pengalaman bertanding untuk merebut sabuk WBC dari Nicholson. Dan WBC ini merupakan pertarungan Nicholson melawan Yoshida yang kata mereka ini akan menjadi bagian dari rangkaian 4 perebutan gelar dunia yang memang dijadwalkan berlangsung dalam satu rangkaian acara. Dan salah satu laga lain ini akan mempertemukan Tiara Brown dan juga Alice Cartney untuk memperebutkan sabuk WBC kelas bulu teman Predua. Itulah tadi rangkaian informasi terupdate dari dunia olahraga Yunda hadirkan untuk kamu di sepanjang pukul 13. Dan tenang aja, karena masih akan ada rangkaian informasi terupdate dari dunia hiburan yang siap untuk Yunda hadirkan juga di pukul 14 atau di jam 2 siang. So jangan kemana-mana teman Predua, tetap di 90,9 MHz Predua, RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Kacamata dengan koleksi dari Afgan Tubun Pro 2 baru aja lewat dari ruang dengar kamu. Aduh, enak banget ya. Dan pastinya masih menemani di rangkaian santai siang udah dipukul 14:16 waktu Indonesia Tengah Tubun Pro 2. Kita hadir juga dengan informasi terupdate dari dunia hiburan spesial untuk Tubun Pro 2 yang sedang mendengarkan.

Dan kali ini teman Pre 2, Yuni hadirkan informasi pertama datang dari anggota grup K-pop aespa Winter yang menghadirkan nuansa berbeda dengan membawakan rock dalam single musim panas terbarunya berjudul Speed of Summer, teman Pre 2. Jadi menurut informasi, untuk lagu ini memang genrenya alternatif punk rock yang menggambarkan momen kebebasan. Jadi Winter aespa ini membawakan lagu Speed of Summer dengan suara jernih dan tinggi untuk menandai perluasan spektrum musiknya sebagai penyanyi solo. Nah, selama ini Winter ini lebih banyak menunjukkan karakter vokal yang lembut, hangat ya, melalui sejumlah soundtrack serta kolaborasi. Tapi untuk lagu Speed of Summer merupakan proyek musiman yang memang dirilis melalui kanal media digital Dingo pada hari Kamis. Dan sementara itu aespa juga sudah menjalani rangkaian tur internasional keempat mereka bertajuk Sync Complex City yang dibuka di Seoul pada awal bulan ini ya teman Pre 2. Dan grup yang beranggotakan Karina, Giselle, Winter, dan Ningning itu akan melanjutkan tur mereka pada 4 September di Sao Paulo, Brazil, yang kemudian akan dilanjutkan dengan 3 konser lainnya di Amerika Latin, teman Pre 2 ya, dan 10 konser di Amerika Utara. Kita masih akan terus update informasi hiburan lainnya spesial untuk teman Pre 2.

Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati, kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga.

Masih dengan informasi hiburan teman Pre2, film kartun The Flintstones dikabarkan akan dikembangkan menjadi format live action yang diproduseri oleh Ryan Gosling, teman Pre2. Dan ini menurut informasi ya, Warner Bros. Tengah mengembangkan film live action The Flintstones dan menggandeng Ryan Gosling dan juga Jesse Henderson dan akan menjadi produser ya melalui perusahaan produksi mereka Open Invite. Tapi untuk proyek live action dari film ini masih berada dalam tahap awal pengembangan dan sampai dengan saat ini tengah mencari penulis skenario. Detail dari plotnya ini masih belum diungkapkan ya. Tapi dari cerita film itu akan berfokus pada Bam-Bam Rubble, putra Barney Rubble, sahabat baik dari Fred Flintstone. Dan waralaba ini pertama kali hadir melalui serial animasi The Flintstones produksi Hanna-Barbera untuk ABC yang tayang perdana pada 1960 dan berlangsung selama 6 musim teman Pre2. Berlatar zaman batu, serial animasi The Flintstones ini berpusat pada Fred dan Wilma Flintstone, dinosaurus peliharaan mereka, Dino, serta sahabat mereka Barney dan juga Betty Rubble, yang sebelumnya Universal merilis film live action The Flintstones pada 1994 yang dibintangi oleh John Goodman sebagai Fred Flintstone dan Rick Moran sebagai Barney Rubble. Dan film ini juga meraup pendapatan sebesar $340 juta secara global dan melahirkan film prequel The Flintstones in Viva Rock Vegas pada tahun 2000 ya. Tapi para pemeran film pertama ini tidak kembali dalam prequel tersebut teman Pre2. Kita akan terus update informasi-informasi lainnya untuk kamu. Yuna mau kasih satu nomor lagu dari Eminem featuring Rihanna dengan Love the Way You Lie. Wow, ini lagu lama sih, tapi musiknya tuh ya vibesnya enak banget kalau udah dengerin lagu ini. Yunda hadirkan spesial untuk kamu yang sedang mendengarkan. Enjoy.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Ligra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Ligra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Kategori Pop Putra. Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
3: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya? Oh, aku.
2: Tito Aditya, Lelah Hati.

0: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
0: Rizky Febian, Alamak. Jaya 80, terakhir kali.
2: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak boleh.
0: Afgan, Lestari, Merdu.
3: Cepat pulang, cepat
0: Marcel, Firasa.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri, susah lupakan.

cerita Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marian Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Dan biarkanmu. Mahalini, Bawa.

Kapan Produce, sutradara James Gunn membagikan kabar terbaru ya di film superhero Superman Man of Tomorrow yang telah menyelesaikan proses syuting. Jadi syuting utama Man of Tomorrow ini resmi selesai, benar-benar sebuah pengalaman yang menyenangkan dan ia sangat berterima kasih kepada para pemain dan juga kru ya, ini yang disampaikan oleh Gunn pada media. Dan kabar ini disampaikan melalui tweets dengan mengunggah foto yang memperlihatkan Nicholas Hoult, pemeran Lex Luthor di DCU, berenang bersama sang sutradara, disertai keterangan melompat ke danau setelah pengambilan gambar terakhir. Wis. Dan selain itu, Gunn juga mengunggah foto yang menampilkan tim inti yang berada di sekitar video village selama proses syuting berlangsung. Dan untuk film DC Studios dijadwalkan akan tayang di 9 Juli 2027 dan akan menampilkan David Cornsweet sebagai Clark Kent. Dan sequel Superman Man of Tomorrow ini juga dibintangi oleh Lars Edenier sebagai Brainiac, Rachel Brosnahan sebagai Lois Lane, Skylar Gisondo sebagai Jimmy Olsen, dan beberapa nama lainnya juga teman pre 2. Aduh, langsung dibikin penasaran kan sama film-film baru yang udah ongoing ini teman pre 2, masih di 2027. Dari kemarin udah sampaikan informasi-informasi film yang bakal tayang tuh kebanyakan di 2027. Tapi spoilernya tuh udah mulai di spill sedikit-sedikit dan itu yang paling bikin penasaran teman berdua. Kalau kamu kayak gimana? Nah, Yuna juga ucapkan selamat siang saja untuk yang sudah bergabung di streaming maupun terestrial yang masih mendengarkan, dan pastinya Yuna hadirkan kesempatan juga buat teman berdua yang pengen gabung, mau salam-salam, mau kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih atau mau request lagu juga boleh ya teman pre 2. Kamu bisa langsung gabung aja di line WhatsApp kita 081138209090 atau di Facebook Pre 2 Kupang, Instagram @rripre2kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Yuna mau kasih satu nomor lagu yang enak banget dari punyanya Bruno Mars dengan I Just Might. Ya, ini lagu yang kemarin dirilis langsung booming ya. Spesial untuk teman pre 2 yang sedang mendengarkan. So, enjoy teman pre 2.

Pre2, itulah tadi keseruan kita dengan informasi-informasi hiburan ya yang Yunda hadirkan untuk kamu di sepanjang pukul 14 ini. Terima kasih banyak untuk kamu yang masih setia pantau, karena setelah ini kita akan melanjutkan kebersamaan kita di Sore Ceria, bikin sore kamu semakin berwarna. Menuju ke pukul 15, teman Pre2 seperti biasa akan ada info Pre2 setelah ini, dan Yunda juga masih akan terus hadirkan informasi lokal untuk kamu dan masih akan menemani di sepanjang rangkaian Sore Ceria sampai di pukul 5 nanti. Stay tune terus di Pre2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Info Pro 2 FM.
5: Tepat pukul 15 waktu Indonesia tengah teman Pre 2, saatnya untuk kamu update info Pre 2 FM bersama saya Ayunda. Edisi hari ini di hari Kamis tanggal 27 Agustus tahun 2026. Informasi yang pertama teman Pre 2, produser musik Sony Vodera dan penyanyi Becky Hill kembali menyatukan talenta mereka lewat lagu kolaborasi terbaru Say Something. Dan lagu ini resmi diluncurkan di Agustus ini sebagai track yang bisa mengguncang lantai dansa. Dan untuk lagu Say Something mengangkat tema tentang pentingnya komunikasi dan keterbukaan dalam sebuah hubungan. Sajian musik ini mengikuti jejak kesuksesan kolaborasi mereka sebelumnya lewat lagu Never Be Alone di tahun 2020. Dan rilisan baru ini menambah jajaran single terbaru Becky Hill seperti Hands On Me, More, More, More, dan What Do I Have To Do. Informasi selanjutnya teman Pre 2, Dean Lewis menghadirkan single original terbarunya From Ember to Ash to Smoke pada Agustus 2026 ini, dan lagu ini menjadi rilisan lanjutan setelah cover Smells Like Teen Spirit milik Nirvana yang ia bawakan pada bulan sebelumnya, sekaligus mengikuti single original Poison yang dirilis di Juni lalu. Dan melalui lagu tersebut, penyanyi sekaligus penulis lagu asal Australia ini mengeksplorasi rasa kehilangan setelah berakhirnya sebuah hubungan, terutama ketika seseorang yang pernah dibayangkan sebagai bagian dari seluruh masa depan justru melanjutkan hidup bersama jalan yang baru. Informasi yang terakhir teman Pre 2, Lizzie McAlpin melanjutkan perjalanan menuju album studio keempatnya dengan merilis single terbaru berjudul Ugly Things pada Agustus ini, dan lagu ini menjadi single kedua dari album Angel menyusul The Light in the Painting yang dirilis sebelumnya. Dan album tersebut dijadwalkan hadir pada 18 September 2026 melalui Indigo Blue RCA Records dan akan memuat 14 lagu. Dan untuk Ugly Things menjadi lagu pertama yang diciptakan oleh Lizzie untuk album ini setelah ditulisnya di belakang panggung saat singgah dalam rangkaian turnya di San Francisco. Demikianlah info Pre 2 FM Kupang, teman Pre 2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian sore ceria. Stay tune di Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
2: Sore Ceria with Pro 2.

0: FM.
1: Masakan ibu takkan kau temukan di restoran terbaik. Kelakar ayah takkan kau jumpai di panggung paling gemerlap. Untungnya, kau punya dua tempat itu sekaligus. Rumah. Pulanglah.

Begitulah petikan pesan yang bisa ditemukan dalam novel karya J.S. Kyren. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dompet Ayah Sepatu Ibu karya J.S. Kyren bercerita tentang kisah anak rantau. Novel yang mengusung genre family romance setebal 216 halaman ini sanggup mengaduk perasaan dan membuat kita kembali merefleksi diri tentang keluarga yang seutuhnya. Dalam novel Dompet Ayah Sepatu Ibu, dituliskan tokoh Zena sebagai seorang perempuan yang cerdas, rajin, dan pantang menyerah. Zena si anak tengah yang terbiasa terabaikan karena kondisi ekonomi dan keluarga. Merasa tidak ingin

serta pesan-pesan yang ada di dalamnya. Sejauh apapun kita melangkah, rumah adalah tempat pulang ternyaman. Ada masakan ibu, ada kelakar ayah, ada hangatnya suasana yang tidak bisa kau temukan dimanapun itu. J.S. Kyren mengingatkan dan memberi makna tersirat kepada pembaca supaya jangan lelah menghadapi hidup, jangan lelah dengan kerasnya dunia. Semua punya waktunya masing-masing. Semua akan bahagia pada akhirnya. Sejatinya, jika kita punya tekad yang kuat disertai dengan restu orang tua, segala hal akan dimudahkan oleh Sang Pencipta. Keseluruhan novel Dompet Ayah Sepatu Ibu ini mampu membuat pembaca merasakan perasaan yang campur aduk, mulai dari sedih, senang, terharu, tegang, serta emosi-emosi lain yang tak bisa terungkap dengan kata-kata. Banyak kutipan-kutipan menyentuh yang apabila dipahami dengan benar akan menjadi penyemangat yang ampuh. When you open your book,

0: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
2: Sore Ceria with Pro 2.

Masih di 90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu. Informasi lokal untuk kamu di sore ceria, bikin sore kamu semakin berwarna, teman Pradu. Selamat sore aja ya untuk kamu pastinya yang masih setia pantau Pradu FM. Udah di sore hari, kira-kira lagi pada ngapain nih? Udah mulai di penghujung pekerjaan ya. Karena bentar lagi bakal pulang. Aduh, harus semangat ya teman Pradu. Dan kita masih hadir dengan informasi lokal untuk kamu. Kita lihat dulu dari Polri ya, di mana sebuah helikopter Polri dikerahkan untuk melakukan airdrop bantuan bagi masyarakat di Kampung Landor, Desa Welalada, Kecamatan Sambirampas, Kabupaten Manggarai Timur yang masih terisolasi pasca gempa Tuan Predua. Di mana Kampung Landor ini berada di wilayah dataran tinggi dan kondisi ini juga semakin menyulitkan distribusi logistik setelah akses jalan menuju kampung ini mengalami kerusakan, bahkan terputus akibat dampak bencana gempa bumi. Dan helikopter membawa bantuan untuk masyarakat yang sampai dengan saat ini ya masih belum dapat dijangkau melalui jalur darat, teman Predua. Dan kepada RRI, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra menegaskan bahwa keterbatasan akses ini memang tidak boleh menjadi penghalang ya bagi upaya memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak. Dan menurutnya airdrop bantuan ke Kampung Landor ini bukan hanya tentang mengirimkan logistik, tapi juga menghadirkan pesan kemanusiaan kepada warga bahwa mereka ini tidak sendirian menghadapi situasi pasca gempa bumi. Dan ia juga berharap bantuan yang disalurkan ini dapat sedikit meringankan beban warga, sekaligus memberikan semangat agar masyarakat bisa tetap kuat menghadapi masa pemulihan. Dan di tengah keterbatasan akses, airdrop bantuan ini menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran negara bagi masyarakat yang berada jauh di pelosok ya teman Predua, saat jalan terputus, di mana Polri juga mencari jalan lain. Dan di saat daratan tidak mampu untuk menjangkau, maka bantuan diterbangkan dari udara, membawa bukan hanya logistik tetapi juga empati, harapan dan pesan bahwa warga Kampung Landor ini tidak dilupakan.

0: Apakah kamu tipe yang justru merasa paling hidup saat malam mulai larut? Kalau iya, selamat. Mungkin kamu termasuk dalam tim Night Owl. Night Owl adalah sebutan untuk orang-orang yang merasa lebih aktif dan produktif di malam hari. Saat sebagian besar orang sudah rebahan atau tidur nyenyak, para Night Owl justru baru mulai panas. Ide-ide mengalir deras, imajinasi terbuka lebar, dan tangan sibuk menari di atas keyboard atau kanvas. Penelitian dari Catholic University of the Sacred Heart di Milan menyebutkan bahwa para Night Owl punya tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Kok bisa sih? Karena suasana malam itu tenang, minim distraksi, dan cocok banget untuk fokus. Di saat orang lain tidur, mereka justru punya ruang untuk berpikir bebas, bereksplorasi tanpa batasan. Banyak tokoh kreatif dunia yang dikenal sebagai Night Owl loh. Vincent van Gogh yang sering melukis di tengah malam, atau penulis Haruki Murakami yang ide-idenya lahir saat dunia sedang sunyi. Namun, walau malam bikin kamu lebih hidup, jangan lupa, tetap jaga keseimbangan ya. Kreatif boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Istirahat bukan berarti berhenti berkarya, namun memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk bernafas. Karena ide hebat pun butuh wadah yang sehat untuk tumbuh.
1: Teman terbaik kamu.

0: Lantai kedua kamu mungkin pernah merasa lelah, padahal aktivitasnya ya biasa aja, rutinitas. Pekerjaan selesai, tapi tubuh dan pikiran tetap terasa capek. Banyak anak muda yang saat ini menjalani hari dengan pola yang hampir sama. Bangun pagi, kerja atau kuliah, berhadapan dengan layar ponsel, scroll medsos, istirahat, terus besok gitu lagi. Tanpa kita sadari, ruang untuk diri sendiri jadi makin sempit. Bicara soal keseimbangan hidup, ini tidak hanya tentang mengurangi kesibukan, tetapi tentang bagaimana kita bisa mengatur energi. Bekerja dengan semangat itu penting, punya mimpi besar juga perlu. Namun semua itu akan lebih berarti kalau tetap diimbangi dengan perhatian pada kesehatan fisik dan mental dengan hidup yang lebih seimbang. Kita bisa menjalani hari ini dengan baik tanpa kehilangan kekuatan untuk hari esok. Menariknya, ada juga banyak tokoh yang kita kenal sukses justru berani bicara jujur tentang lelah, capek, bahkan burnout. Mereka sampai pada satu kesimpulan yang sama, keseimbangan hidup itu penting. Kita akan belajar dari Arianna Huffington, pendiri dari Huffington Post. Ia pernah ada di titik bekerja tanpa henti sampai akhirnya jatuh sakit karena kelelahan. Dan dari pengalaman ini, Arianna menyampaikan satu pesan penting. Tidur dan istirahat bukan tanda malas, tetapi bagian dari kebutuhan manusia agar tetap sehat dan produktif. Ada juga nih Zendaya, artis muda Hollywood yang secara terbuka memilih untuk mengambil jeda dari dunia hiburan. Bukan karena kehilangan semangat, tetapi justru karena ingin menjaga kesehatan mentalnya. Zendaya percaya berhenti sejenak adalah cara untuk tetap bertahan dalam jangka panjang. Kita lanjut, ada juga Barack Obama. Di tengah kesibukannya sewaktu menjadi presiden, dia tetap menyempatkan waktu untuk berolahraga dan makan malam bersama keluarga. Karena bagi Barack Obama, keseimbangan hidup itu membantu menjaga pikiran tetap jernih saat harus mengambil keputusan besar. Kalau mereka saja butuh jeda, tentu kita juga berhak untuk itu.
1: Oh boy.

Masih di 90,9 MHz Predu FM, Kupang teman terbaik kamu. Teman Predu telah tadi beragam informasi lokal yang dihadirkan untuk teman Predu ya, untuk kebersamaan kita di sepanjang pukul 15 ini. Dan tenang aja, karena kebersamaan kita masih akan berlanjut di pukul 16 ya. Akan ada sore ceria berjaringan Korwil 6 dengan suara anak-anak muda berprestasi yang akan menemani kamu. So stay tune terus di Predu FM, Kupang teman terbaik kamu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.
3: Hai teman Pro 2, sesaat lagi sore ceria berjaringan di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Atambua.
4: Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Atambua.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Dari kawasan Tompelo nomor 8, Oebobo Kota Kupang, mengudara bersama FM 90,9 MHz Pre2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Halo teman Pre2, jumpa lagi bersama Yunda, host kamu kali ini dalam sore ceria berjaringan Korwil 6, bikin sore kamu semakin berwarna. Dan seperti biasa di Kamis Manis ya, akan dihadirkan untuk kamu teman perbincangan dari Pre2 Kupang, Pre2 ND, dan juga Pre2 Atambua. Pastinya anak-anak muda keren dan berprestasi tentunya ya. Dan Yunda juga mau menyapa dulu nih yang lagi pantau dari Pre2 Atambua dan Pre2 ND. Halo, apa kabar? Yunda berharap semuanya masih semangat ya. Terkhusus untuk teman-teman Pre2 ND yang berada di daerah terdampak pasca gempa, di kesempatan ini juga Yunda beserta kerabat kerja yang bertugas turut prihatin atas situasi yang terjadi, sembari mengirimkan semangat terbaik untuk teman-teman di sana ya. Berharap keadaan segera membaik dan juga aktivitas bisa kembali normal. Amin, teman Pre2. Tetap semangat mengudara, big love untuk teman-teman di sana. Dan Yunda juga mau memperkenalkan dulu ya teman perbincangan kita di edisi sore ceria berjaringan kali ini. Yang mana pertama ini datang dari Pre2 Atambua. Ada Yohana Patricia Matil Manche sebagai juara 1 Malaka Idol 2026 dengan presenter Adelia Manek. Dan juga dari Pre2 ND ada Maria Esperanza Amorwua, pembawa baki HUT RI 17 Agustus 2026 Kabupaten ND dengan presenter Priska Sareora. Dan tidak lupa juga dari Pre2 Kupang ada Muhammad Zaki Fitra Raisya yang merupakan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang sebagai juara 3 lomba poster nasional pada ajang Pisoma Nasional Prodi D3 ya Farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang tahun 2026, juga sebagai juara 2 lomba futsal FKM Cup 2026 dan sebagai juara 4 lomba futsal IKA Polkesku Cup 2026. Ih, keren-keren ya. Jadi tanpa menunggu lama lagi teman Pre2, kita langsung aja dengarkan obrolan seru mereka karena sudah siap di sana dari Pre2 Atambua. Kita langsung saja dengarkan.
1: 99,8 Pro2 FM Atambua, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro2. Ketemu lagi ya pastinya bareng sama saya Adelia Manik di sini. Dan pastinya sore hari ini kita bakal ngobrol santai ya di sore ceria teman Pro2. Dan tamu spesial kita di sore hari ini bukan cuma karena suaranya yang keren, tapi perjuangannya juga yang tidak kaleng-kaleng. Dan ini dia narasumber kita di sore hari ini, ada Kak Yohana Patricia Matil Manche atau yang akrab disapa Kak Ica, yang merupakan juara 1 Malaka Idol 2026 kategori dewasa teman Pro2. Nah teman Pro2, langsung saja ya kita mau tanya-tanya dulu nih sama Kak Ica ya. Jadi Kak Ica, sebelum sampai di titik menjadi juara 1 Malaka Idol 2026, pasti ada banyak cerita di baliknya dong ya. Mungkin Kak Ica bisa ceritakan perjalanan Kak Ica dari awal ikut sampai akhirnya berdiri sebagai juara. Dan ada tidak sih satu momen yang paling bikin Kak Ica merasa, wah ternyata saya bisa sampai sejauh ini? Karena kadang ya Kak Ica ya, kita cuma lihat seseorang ketika sudah berdiri di panggung dan menerima piala ya, padahal sebelum sampai di sana mungkin ada latihan, rasa capek, deg-degan, bahkan mungkin sempat berpikir saya bisa tidak ya begitu.
2: Halo Kak Adelia dan teman-teman Pro2, terima kasih ya. Jadi untuk sampai menjadi juara pertama Malaka Idol itu memang banyak ceritanya sih Kak. Sebelum sampai ke tahap juara ini Kak, tahun sebelumnya saya pernah mengikuti audisi juga, tapi cuma sampai ke babak final Kak. Dan tahun ini saya mencoba lagi untuk ikut, dengan awalnya itu tanpa ekspektasi ya Kak, asal ikut karena memang menyanyi adalah salah satu hobinya saya. Jadi pas ikut audisinya menyanyi dengan lagu yang apa ya, yang menurut saya biasa-biasa saja Kak. Tapi ternyata puji Tuhan lolos ke babak semifinal dan bisa tembus sampai ke babak final dan akhirnya bisa juara Kak. Apa ya Kak, saya bersyukur sih Kak, ternyata kesempatan itu selalu ada kalau kita mau mencoba.
1: Betul, sepakat ya Kak Ica ya. Wow, keren banget ya ceritanya ya. Dan saya suka bagian ketika Kak Ica cerita soal prosesnya tadi. Karena memang benar ya, yang kelihatan orang adalah pialanya, tapi yang tidak kelihatan adalah perjuangan ya untuk mendapatkan piala itu sendiri ya Kak Ica ya. Keren banget nih ya. Jadi kalau sekarang pialanya sudah di tangan, rasanya seperti semua capek dan perjuangan itu akhirnya punya jawaban. Dan ternyata teman Pro 2, perjalanan menuju juara itu bukan jalan yang selalu mulus ya. Ada proses yang harus dilewati satu persatu. Nah sekarang kita masuk ke momen yang mungkin sampai sekarang masih tersimpan banget di kepala Kak Ica. Saat nama Yohana Patricia Matilmanca diumumkan gitu sebagai juara 1 Melaka Idol 2026, sebenarnya apa sih yang Kak Ica rasakan? Lebih banyak bahagia, terharu, tidak percaya, atau justru semuanya campur aduk? Karena saya membayangkan saja nih ya Kak ya, ketika nama disebut sebagai juara, mungkin dalam beberapa detik itu semua proses sebelumnya langsung seperti diputar ulang di kepala.
2: Saat mendengarkan nama diumumkan Kak sebagai juara pertama, awalnya tuh kayak apa ya, ah ini karena sudah diumumkan juara tiga, juara dua, juara favorit sudah diumumkan, kan tinggal juara satu nih Kak. Jadi agak sempat kayak, aduh ini kira-kira masuk juara tidak ya? Karena waktu final itu sempat ada kesalahan teknis di mic. Jadi disuruh nyanyi ulang lagu pilihannya Kak. Jadi sempat kayak, ya sudah, mau kali ini menang atau tidak, saya sudah menampilkan yang terbaik menurut saya. Dan sesenang itu sih Kak, ternyata sesenang itu dan puji Tuhan sekali bisa menjadi juara pertama tuh kayak bahagia. Terus ingat proses-proses orang tua tuh sibuk bantu untuk bantu pilih lagu, orang tua, keluarga, teman-teman itu pada sibuk juga sih Kak, bantu pemilihan lagu, pemilihan kostum, biar penampilan sebagus malam itu pas malam final. Memang merasa kayak tidak sia-sia sih usahanya.
1: Wow, luar biasa ya. Aduh, saya bisa membayangkan banget sih ya suasananya ya Kak ya. Bagaimana disupport banget nih sama keluarga dan orang-orang terdekat. Wow, luar biasa. Jadi bukan cuma soal saya menang ya, tapi lebih kepada ternyata semua proses yang saya jalani selama ini benar-benar membawa saya sampai ke sini. Wow, luar biasa. Ini yang menurut saya paling manis dari sebuah kemenangan, Kak Ica. Tapi Kak Ica, kita kan tahu nih ya, menjadi juara itu bukan cuma soal punya suara bagus atau bakat. Tapi ada keberanian untuk tampil, ada latihan, ada konsistensi, dan pasti ada juga rasa gugup atau bahkan minder. Nah, selama perjalanan menuju Melaka Idol nih, siapa atau apa yang paling banyak memberikan Kak Ica kekuatan untuk terus maju? Apakah keluarga, teman, orang-orang terdekat, atau justru ada satu alasan dari dalam diri Kak Ica sendiri yang membuat Kak Ica terus bilang, saya harus lanjut, saya harus coba sampai selesai?
2: Yang memberikan saya kekuatan untuk terus maju itu, yang pertama tuh kedua orang tua, bapak dan mama tuh sangat mendukung. Terus adik-adik, karena kita hampir punya hobi yang sama, suka-suka nyanyi kan Kak. Jadi itu kita kayak selalu dikasih dukungan, pasti bisa, coba lagi gitu. Terus dukungan dari teman-teman di rumah sakit khususnya, ibu direktur, teman-teman di ruangan, kepala ruangan sendiri, itu tuh benar-benar disupport habis Kak. Selalu didukung, diyakinkan kalau bisa. Terus kayak untuk beberapa hal itu selalu dilancarkan. Jadi kegiatan-kegiatan di rumah sakit teman-teman bisa bantu handle untuk latihan, untuk cari pakaian, itu betul-betul didukung habis sih Kak. Seperti itu Kak. Jadi saya merasa bahwa saya punya tanggung jawab untuk bisa mengharumkan nama rumah sakit, karena kebetulan dari kami beberapa orang yang ikut audisi, saya sendiri yang lulus sampai ke babak final. Jadi merasa kayak saya harus bisa menunjukkan yang terbaik, yang terbaik untuk bisa membawa nama rumah sakit dan ibu direktur sendiri yang sudah sangat mendukung saya.
1: Wow, luar biasa, keren sih ya. Ini yang saya suka nih dari cerita Kak Ica ya, karena ternyata dibalik seorang pemenang selalu ada orang-orang dan alasan yang membuat dia terus bertahan ya. Kadang satu dukungan kecil saja bisa berarti besar ya Kak Ica ya. Satu kalimat seperti yang tadi Kak Ica sampaikan, kamu pasti bisa, mungkin kelihatannya sederhana, tapi ketika kita sedang gugup atau mulai ragu sama diri sendiri, kalimat itu bisa jadi tenaga tambahan. Jadi buat siapapun yang sedang mendengarkan saat ini, mungkin ada orang yang selalu diam-diam, selama ini diam-diam mendukung kamu juga, jangan lupa apresiasi mereka ya. Oke, next dan Kak Ica, kita sampai di pertanyaan terakhir nih. Saya rasa ini bagian yang paling ditunggu nih, terutama buat teman-teman Pro 2 yang sedang mendengarkan kita sore hari ini. Mungkin ada yang punya bakat tapi masih malu menunjukkannya. Ada yang sebenarnya punya mimpi tapi takut ditertawakan begitu. Ada juga yang pernah mencoba kemudian gagal lalu akhirnya berpikir kayaknya saya tidak cocok gitu ya. Nah, dari pengalaman Kak Ica sebagai juara satu Melaka Idol 2026, kalau Kak Ica boleh menitipkan satu pesan untuk mereka nih, apa yang mau Kak Ica sampaikan?
2: Oke Kak, untuk teman-teman muda yang mungkin sekarang sedang mengejar mimpi, punya bakat tapi masih malu menunjukkan diri, atau pernah gagal dan akhirnya ingin menyerah, pesan saya sih, semua orang itu selalu punya waktunya tersendiri Kak. Asalkan kita tidak menyerah, kita tidak putus asa, dan selalu percaya kalau jalannya kita itu selalu baik. Jadi berusaha saja, mencoba saja, kalaupun kita gagal, seperti saya kan sempat gagal di tahun 2025 ikut Melaka Idol. Dan 2026 saya mencoba lagi, ya kita tetap percaya bahwa apa yang kita keluarkan dari hati, kalau kita bernyanyi dengan tulus dan dari hati, pasti sampai ke yang mendengarkan. Dan bernyanyilah dengan tulus. Terus itu saya yang selalu bilang, waktu Tuhan, waktunya kita itu selalu yang terbaik, jalannya kita itu selalu ada. Jadi tetap semangat buat teman-teman semua, jangan pernah menyerah, terus mencoba. Dan untuk hal apapun, hobi kita ternyata hobi kita itu bisa membuat kita jauh lebih bahagia, lebih percaya diri. Karena untuk beberapa hal di bulan Agustus itu sempat down Kak, tapi ternyata lewat perlombaan ini membuat saya semakin percaya diri bahwa banyak hal yang bisa kita lakukan dengan hobi kita, banyak hal termasuk nama kita gitu. Oke, jadi untuk teman-teman semua tetap semangat ya, tetap semangat, tetap mencoba, tetap berjuang. Dan semoga kalau ada audisi-audisi yang lain lagi, dan di Melaka Idol itu terbuka untuk teman-teman dari luar juga. Jadi kalau ingin mencoba silakan diikuti lagi nanti tahun 2027. Ditunggu ya teman-teman.
1: Oke, luar biasa. Itu dia, keren banget ya pesannya teman Pro 2. Dan saya rasa ini bukan cuma berlaku untuk orang yang ingin bernyanyi ya atau ikut kompetisi saja, tapi untuk siapapun yang sedang punya mimpi. Karena kadang yang membuat kita berhenti bukan karena kita tidak punya kemampuan, tapi karena kita terlalu takut mencoba. Dan perjalanan Kak Ica hari ini membuktikan ya bahwa keberanian untuk melangkah itu penting. Tidak harus langsung hebat, tidak harus langsung menang, yang penting berani mulai, berani belajar, dan berani terus mencoba ya. Oke, terima kasih banyak Kak Ica sudah ngobrol bareng sama Adelia di sore hari yang luar biasa ini. Semoga kemenangan ini bukan jadi garis akhir ya, tapi justru menjadi awal dari perjalanan yang lebih panjang lagi. Dan nah, itu dia teman Pro 2, obrolan di sore hari ini. Thank you banget buat kamu semua yang sudah setia mendengarkan Adelia dan juga Kak Ica di sini. Dan
3: kamu sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 RRIND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua.
0: Masih di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Sore Ceria Berjaringan bikin kok sore kamu semakin berwarna ya. Oke, kalau tadi sudah kita dengarkan perbincangan seru dari Pro 2 Atambua bersama dengan juara 1 Melaka Idol 2026. Keren ya. Nah, kali ini kita akan bergeser ke Pro 2 ND yang mana udah siap dengan narasumber yang tidak kalah kece teman Pro 2. Masih dengan semangat kemerdekaan juga ya. Ada Maria Esperanza Amorwua, pembawa baki HUT RI 17 Agustus 2026 Kabupaten Ende, dengan presenter Priska Sare Ora. Kira-kira seperti apa perbincangan mereka? Langsung saja kita dengarkan teman Pre 2.
4: Bersama RRI Ende, RRI Kupang, dan RRI Atambua. Teman Pre 2, sore ini kita kembali hadir ya dalam sore ceria berjaringan. Sekarang Nusantara 6 RRI. Kita mau menyapa dulu nih teman Pro 2 dari ND Kupang juga Atambua, karena Flores saat ini masih berada dalam situasi dan suasana pasca gempa. Teman Pro 2, kita sebagai masyarakat masih terus berusaha untuk bangkit, kita saling menguatkan, juga kita menjalani aktivitas kita tapi dengan penuh harapan teman Pro 2. Dan di tengah situasi ini, semangat anak muda untuk tetap menjalankan tugasnya, untuk mereka mengukir prestasi mereka, juga memberikan yang terbaik ya untuk daerah, itu menjadi sesuatu yang patut kita apresiasi ya sampai dengan saat ini teman Pro 2. And then sore ini kita dari ND ya, kita akan berbincang bersama Maria Esperanza Amorua. Wah, ini namanya unik dan juga bagus sekali ya. Ia mendapat kepercayaan menjadi pembawa baki pada upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026 di Kabupaten ND. Dan tentunya ini jadi pengalaman yang tidak biasa ya, karena tugas ini dijalankan dalam suasana Flores kemarin itu kan yang masih dalam masa pemulihan pasca gempa. Halo Amor, selamat sore.
5: Halo.
4: Halo Amor, bagaimana kabar kamu pasca gempa ini? Salam untuk keluarga ya Amor. Bagaimana kondisi kamu setelah menjalankan tugas sebagai pembawa baki nih sekarang?
5: Tentu kondisinya baik-baik saja nak.
4: Oke, okay. Keluarganya bagaimana? Aman?
5: Keluarganya juga aman.
4: Puji Tuhan, aman ya. Oke, okay. Nah Amor, ini bagaimana perasaan kamu nih ketika mendapat kepercayaan jadi pembawa baki waktu upacara 17 Agustus 2026 di Kabupaten Indonesia? How you feeling nih?
5: Saya tentunya merasa sangat bangga, bersyukur dan terharu karena mendapat kepercayaan menjadi pembawa baki. Dan ini merupakan kehormatan besar bagi saya untuk mewakili generasi muda dalam momen sakral peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia.
4: Iya, siapa yang tidak bangga ya? Pasti kita semua bangga Amor, bukan cuma kamu, kita juga sebagai masyarakat Kabupaten Indah pun bangga sama kalian dan teman-teman dari Paskib. Tapi Amor, ini kita juga mau tahu bagaimana proses latihan kalian dan sampai akhirnya berhasil membawa kemarin itu kegiatannya. Bagaimana proses latihannya dan teman-temanmu sebelum menjalankan tugas itu kemarin?
5: Baik, jadi

0: sama sekali tidak ada pikiran itu begitu?
1: Untuk yang pertama-tama itu memang belum ada
0: mm-hmm.
1: seperti itu.
0: Hmm. Jadi prosesnya itu kamu dipilih kah atau ada semacam latihan dulu kah atau bagaimana?
1: Langsung terpilih kak, lalu dilatih.
0: Oke, dipilih langsung amor dan juga dilatih. Wah, ini keren sekali ya. Berarti latihannya berapa lama nih amor?
1: Latihannya kalau untuk pembawaan itu kak, 1 minggu 6 hari.
0: 1 minggu 6 hari. Itu waktu yang sangat singkat ya, untuk menjalankan tugas ini. Kalau tantangannya amor, kamu sebagai seorang pembawa baki, berarti semua mata nih kayaknya tertuju ke kamu ya amor ya. Ini tantangan yang kamu rasakan selama latihan itu seperti apa?
1: Tantangan terberat untuk saya tentunya yang pertama itu menjaga kondisi fisik dan mental agar tetap prima,
0: okay.
1: Terus fokus selama latihan yang cukup padat. Namun semua itu bisa saya lewati berkat semangat, dukungan pelatih dan juga kerjasama dari teman-teman.
0: Oke. Nah amor, kemarin latihannya kalau boleh tahu, boleh dispilkah dari jam berapa itu kalian melakukan apa sampai akhirnya mendekati hari H itu, apakah ada semacam trik atau tips begitu ya untuk secara fisik, secara mental juga yang diberikan oleh para pelatih begitu untuk teman-teman paskibra?
1: Oke kak, jadi kalau untuk segi latihan, kami di asrama biasanya bangun setiap hari itu bangun jam 4:30,
0: okay.
1: Untuk melakukan aktivitas pagi seperti senam, lalu dilanjutkan dengan sarapan pagi, lalu jam 7 tepat 7 pagi itu kami bergegas ke lapangan stadion Marilonga untuk memulai latihan. Selesainya jam 12 siang,
0: okay.
1: Terus kembali ke asrama, lalu sorenya jam 3 kami kembali latihan.
0: Cukup padat ya, ya selama seminggu itu.
1: Oke, okay.
0: Baik. Nah amor, ini di tengah suasana pasca gempa Flores kan tentu ada rasa khawatir. Kita semua juga overthinking dengan kondisi yang berbeda dari biasanya kan. Kira-kira nih amor, apa yang kamu rasakan ketika harus mempersiapkan diri dan menjalankan tugas kamu tapi situasinya seperti ini begitu?
1: Baik.

0: teman produk tetap kuat dan bersatu menghadapi cobaan nih. Tapi ya Amor, kamu dan teman-teman, apakah kondisi pasca gempa ini sempat mempengaruhi persiapan Amor dan teman-teman dari segi mental ataupun fisik, dan bagaimana komunikasi kalian di dalam tim untuk kan saling menguatkan, apalagi kan setelah pasca gempa ini kamu begitu semangat untuk mengumpulkan donasi juga kan dan menyalurkan bantuan juga. Bagaimana proses komunikasi kalian antar tim dari teman-teman anggota?
1: Baik, tentu di antara kami ini ada rasa khawatir terutama mengenai kondisi masyarakat dan situasi setelah gempa. Namun kami ini di dalam kelompok, kami saling menguatkan dan tentunya tetap fokus untuk menjalankan tugas sebaik mungkin sambil terus berharap keadaan segera membaik.
0: Oke, berarti dengan cara kalian masing-masingnya untuk saling menguatkan, untuk support, ya pasti dukungan juga banyak selain di dalam internal, juga mungkin ada support dari orang tua, dari guru-guru di sekolah, ya Amor, dan juga dari pemerintah. Nah nih Amor, ini yang penting juga nih yang mau kakak tanyakan juga, setelah melalui pengalaman yang berkesan ini, pasti memorable juga buat kamu. Kira-kira makna kemerdekaan bagi kamu itu seperti apa?
1: Baik, bagi saya

0: dan bertanggung jawab.
1: Oke, nah ini sudah syarat ya maknanya ya teman berdua. Tapi Amor, setelah kamu jalankan tugas sebagai pembawa baki kemarin itu, apakah pengalaman yang berkesan itu yang bisa Amor sharingkan? Apakah ada begitu yang Amor ingat, yang bisa

0: salah satu pencapaian terbesar dalam hidup saya. Nah, harapan saya semoga Kabupaten Ende dan seluruh masyarakat Flores dapat bangkit, pulih, dan semakin kuat setelah bencana gempa. Dan untuk anak-anak muda, jangan pernah menyerah mengejar mimpi. Teruslah berprestasi, disiplin, dan jadilah generasi yang mampu membawa nama daerah serta Indonesia menjadi lebih baik.
1: Oke, Nyanyi Amar, apakah ada wishlist yang akan kamu capai nanti begitu ya? Ketika setelah selesai dalam kegiatan ini, apakah ada harapan ataukah kamu mau melakukan apa lagi begitu setelah ini? Apakah kamu eksplor lebih terkait hobi kamu? Kira-kira ini hobinya apa nih Amar? Tidak ditanyakan dari awal nih, kira-kira hobinya apa nih?
0: Baik, hobi saya punya hobi berolahraga.
1: Olahraga.
0: Saya ikuti yaitu tinju.
1: Wah, nah ini menarik sekali nih teman-teman berdua. Amar selain bisa menjalankan tugasnya sebagai pembawa baki masuk dalam paskibra, dia juga punya prestasi yang luar biasa dalam bidang tinju. Ini kira-kira adakah persiapan lomba Amar yang akan kamu lakukan di tahun ini?
0: Siapkah ada ini? Sekarang saya sedang mempersiapkan TC latihan untuk mengikuti Pogda. Yang sebenarnya diselenggarakan pada tanggal 4 September, namun karena ada bencana, jadi ditunda ke bulan Oktober.
1: Oh, sebulan ditundanya ya. Berarti ini proses latihan juga ya, sementara kamu lakukan begitu ya, Amar ya?
0: Iya, Kak.
1: Oke, berarti Amar sendiri apakah ada teman juga yang ikut dalam lomba?
0: Ada juga Kak, jadi ini yang lomba yang kami ikuti itu pekan olahraga pelajar daerah di Kupang. Jadi yang dari Ende yang ikut ada 6 orang.
1: Wah.
0: Salah satunya saya.
1: 6 orang, keren, kamu adalah salah satunya ya Amar ya. Ini keren sekali, siapa tahu setelah itu bisa kita ngobrol lagi terkait prestasi yang akan kamu lakukan nanti. Tapi semoga lancar ya Amar ya, untuk semua persiapannya juga, saat bertandingnya juga ya, semuanya kita doakan lancar. Nah ini sebagai penutup nih Amar, mungkin bisa kasih semacam pesan ataupun harapan dari Amar untuk teman-teman seluruh masyarakat Flores yang saat ini masih berjuang melewati masa pasca gempa. Juga pesan Amar untuk anak-anak, khususnya anak muda di Flores ini, biar tetap kuat, tetap semangat, dan terus berprestasi nih Amar. Silahkan.
0: Baik, pesan dari saya ingin mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terus menjaga semangat, persatuan, saling peduli, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi setiap tantangan. Mari kita isi kemerdekaan dengan prestasi, disiplin, serta semangat untuk terus belajar dan berkarya demi masa depan yang lebih baik.

0: Keren sekali Amor. Terima kasih ya, itu dia teman Pro2, itulah perbincangan kita bersama Maria Esperanza Amor Wah dari Kabupaten Ende. Ini cerita yang sangat menarik tentang anak muda. Seperti yang Amor sampaikan, kita boleh bertanggung jawab, tetap semangat, mau berkarya dengan versi kita masing-masing, dan bagaimana tetap memberikan yang terbaik ya, meskipun sekarang ini Flores masih berada dalam situasi suasana pasca gempa ya. Ini semoga semangatnya Amor dan juga teman-teman semuanya yang ada di Flores ini jadi bagian kekuatan kita untuk terus bangkit. Terima kasih Amor sudah berbagi ceritamu bersama Sore Ceria Berjaringan ya di sore hari ini. Tetap semangat ya Amor.
1: Baik, terima kasih. Oke.
0: Baiklah teman Pro2 dari Emir untuk teman Pro2 di Kupang, Atambua dan seluruh penjuru.
2: Teman terbaik kamu.
3: Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Pro2 RRI ND, Pro2 Kupang dan Pro2 Atambua.
4: MHz Pro2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Yunda, teman Pro2. Kalau tadi sudah kamu dengarkan ya, teman perbincangan dari Pro2 Atambua, juga yang barusan lewat dari Pro2 Ende yang pastinya sangat menginspirasi. Dan sebelum menutup kebersamaan kita di Sore Ceria Berjaringan kali ini, Yunda juga mau ajak kamu untuk mendengarkan perbincangan seru ya bersama dengan narasumber kece dari Pro2 Kupang, ada Yunda sendiri yang akan menemani teman Pro2 bareng sama Muhammad Zaki Fitra Raisya yang merupakan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang. Wih, dengan prestasinya nih ada 3 nih teman Pro2. Juara 3 lomba poster nasional pada ajang Pisoma Nasional Prodi D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang tahun 2026. Juara 2 lomba futsal FKM Cup 2025. Terus yang terakhir nih, juara 4 lomba futsal IKA Polkesku Cup 2025. Penasaran gimana perjalanan prestasinya teman Pro2? Yuk langsung aja kita dengarkan perbincangan serunya. Dari kawasan Tompelo nomor 8 Wibowo Kota Kupang, mengudara bersama FM 90,9 MHz Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro2, akhirnya ya Yunda kembali menyapa kamu, kan berbagi informasi yang sangat menginspirasi. Udah pasti anak-anak muda ya, udah muda, berprestasi, punya pendidikan, dan pastinya akan memberikan insight yang seru untuk kamu teman Pro2. Karena ini kita akan berbicara tentang muda, berani berkarya, berani juara, karena ini adalah juara kita juga. Sudah hadir bersama dengan Yunda nih ada Kak Muhammad Zaki Fitra Raisya yang merupakan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang nih. Kita sapa dulu ya. Hai Kak Zaki. Halo, gimana kabarnya malam ini?
5: Baik.
4: Luar biasa kayaknya ya. Ini sangat excited sekali deh pasti ya. Dan lagi sibuk apa sih Kak Zaki?
5: Oke, kalau sekarang ini lagi PKL kebetulan di rumah sakit.
4: Oh, lagi PKL? Yeah. Rumah sakit mana?
5: Di rumah sakit Angkatan Laut.
4: Kayaknya tak kenal maka tak sayang Kak Zaki. Sebelum Yunda memperkenalkan lebih jauh, kayaknya lebih enak kalau perkenalan langsung ya. Dari Kak Zaki sendiri mungkin boleh nama lengkapnya, biasa dipanggil siapa. Terus sekarang nih di Prodi mana nih di Poltekkes?
5: Okay. Halo teman-teman Pro2, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Fitra Raisya, biasa dipanggil Zaki. Asal dari Kupang dan juga saya merupakan mahasiswa semester 5 dari program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Kupang.
4: Wih, keren ya, laboratorium medis. Iya. Berarti itu ngomong anak-anak lab ya?
5: Iya, anak-anak lab. Itu tuh yang biasa itu kalau misalnya kita lagi apa ke rumah sakit itu periksa darahnya itu di anak-anak lab.
4: Nah, ini itu. Nih calon anak-anak lab kita ya. Berarti sekarang di Angkatan Laut ya?
5: Iya, lagi PKL.
4: Lagi PKL. Oke. Kita akan membahas prestasi juga teman Pro2 karena Kak Zaki ini bukan hanya sebagai seorang mahasiswa Poltekkes tapi aktif juga dengan juara-juaranya. Ini sampai Yunda bingung nih. Ini banyak sekali. Ini kayaknya di kampus ini jadi idola ya Zaki ya.
5: Kalau kata maba sih kayaknya iya.
4: Kata maba iya kan. Pasti kemarin dapat banyak coklat nih.
5: Kebetulan dapat banyak.
4: Bisa bikin kios?
5: Boleh.
4: Bisa. Boleh. Nah, Yunda kasih tahu nih prestasi dari Kak Zaki sebagai ini yang terbaru ya. Juara 3 lomba poster nasional di ajang Pisoma Nasional Prodi D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang tahun 2026. Wih, panjang. Panjang nih. Panjang. Ini satu napas baca. Ya. Ini yang terbaru. Itu di bulan berapa?
5: itu baru di bulan Agustus ini.
4: Ya, Agustus. Eksklusif ya berarti eksklusif. Ya. Oke.
5: Okay. Masih hot-hotnya.
4: Masih hot-hot, fresh from the oven. Yeah. Terus ada juga sebagai juara 2 lomba futsal FKM Cup 2025. Yeah. Itu di bulan berapa 2025?
5: Itu di bulan November.
4: Akhir November, yeah. Akhir 2025 yeah. Ya. Terus juara 4 lomba futsal IKA Polkes Kukap 2025. Yeah. Itu
5: di bulan September.
4: September.
5: Ya. Jadi ya selama waktunya enggak terlalu lama gitu.
4: Tidak kapok Anda ya ikut kejuaraan.
5: Tidak kapok sih, senang gitu. Enggak tantangan.
4: Oke, okay, tapi agak jomplang juga ya dari lomba poster terus jadi anak futsal. Nah, ini yang sebentar ya. Kita akan tanya-tanya ya teman Pradua. Ternyata udah banyak kompetisi yang diikuti ya, yang pernah diikuti. Ini kita mulai dulu nih. Sejak kapan sih kamu mulai tertarik untuk ikut lomba-lomba, Zaki?
5: Kalau ikut lomba-lomba sendiri tuh, Kak, itu tuh sebenarnya sudah mulai dari SMA, cuman sedari SMA tuh gagal terus gitu.
4: Gagal kok atau belum juara atau karmana?
5: Ya, bisa dibilang masih berproses lah, gagal
4: dalam
5: proses tapi berproses terus.
4: Okay.
5: Dan sampai pernah kapok.
4: SMA, kamu SMA mana?
5: SMA 5.
4: Nah, ini yang paling sulit adalah menjalani kompetisi ya, tapi justru keberanian itu biasa mau daftar ya, apalagi beberapa lomba tadi. Yang pertama kali mendorong Zaki untuk berani ikut dan daftar untuk ikut kompetisi itu bagaimana?
5: Sebenarnya sih kalau untuk apa berani buat daftar itu tuh terpacu dari teman-teman sebenarnya. Karena teman-teman aku itu di kelas itu sering ikut lomba-lomba gitu. Bukan hanya semenjak kuliah tapi dari SMA. Mereka tuh sering ikut lomba-lomba gitu terus juara di sana sini. Jadi kayak aku tuh kayak enggak boleh kalah gitu, kayak harus bisa, harus berani. Kalau urusan gagal mah itu belakangan. Intinya daftar dulu. Daftar dulu. Coba dulu ya, kalau berhasil ya berarti bonus gitu.
4: Berarti harus cari lomba yang sesuai dengan basicnya Zaki kan?
5: Iya, biasanya carinya gitu.
4: Terus kalau kita lihat lagi nih teman Pre2 ya, ini kayaknya bisa jadi inspirasi buat kamu ya. Dari beberapa pencapaian yang sudah Zaki raih sendiri, tentunya setiap prestasi punya cerita dan perjuangan masing-masing. Kalau boleh pilih dari 3 prestasi itu, mana yang menurut Zaki secara pribadi paling berkesan?
5: Kalau paling berkesan itu sebenarnya itu yang juara 4 itu, Kak, yang IKA Volkes Kukap.
4: Lama ya,
5: yeah.
4: Mau pilih yang paling baru.
5: Enggak, sebenarnya itu yang paling berkesan itu yang ini juara 4. Karena okay, itu tuh perjuangannya itu sama teman-teman yang dari Prodi. Jadi sama-sama dan ya istilahnya modal nekat lah waktu itu.
4: Cerita dong dari awal mau daftar tuh kemana sampai akhirnya itu jadi lomba paling berkesan.
5: Jadi waktu itu sebenarnya kan tim kampus itu punya tim futsalnya sendiri. Nah terus kita ini juga ikut latihan di tim kampus. Cuman waktu itu kita tidak masuklah dalam tim kampus gitu. Jadi kita inisiatif gitu sama-sama itu sama kakak-kakak tingkat gitu kan. Okay. Jadi emang ketong ini PD ibu kok ini di PJ kemahasiswaan biasa. Ketong bujuk sumar su, ketong bujuk ibu kajur gitu-gitu buat ketong bisa daftar. Ketong pan-pan sah. Awalnya tuh cuman gitu, terus tiba-tiba main pertama menang gitu, kayak semakin menang tuh kayak ini harus bisa. Ya akhirnya juara 4, walaupun pas juara 4 tuh saya sempat nangis waktu itu. Nangis karena kayak udah sedikit lagi mau final tapi kayak sudah di semifinal tapi kayak gagal, terus rubut juara 3 gagal lagi. Terus teman-teman yang dari tim kampus kan mereka itu gugur di babak sebelum-sebelumnya kan. Jadi mereka langsung bilang, "Kamu tuh enak udah juara 4 malah nangis." Tapi aku bilang kayak, ini belum bisa, ini seharusnya bisa juara, seharusnya. Sampai waktu itu tuh sempat foto dengan tim, dengan piala. Karena yang lain foto, beta ada nangis sendiri pojokan. Paling besar, soalnya ada ceritanya di situ.
4: Oke, berarti dengan tim teman-teman senior ya?
5: Iya.
4: Yang waktu itu junior siapa? Zaki dan siapa saja?
5: Saya sama teman saya, satu orang.
4: Dua
5: orang. So, ya, kami masih tingkat 1 waktu itu, masih semester 2. Semester 2 baru masuk deh.
4: Masih awal-awal.
5: Masih semangat-semangatnya kan.
4: Oke, ini kayaknya kita langsung kepo dengan yang ini, prestasi terbaru ya, lomba poster. Ini dari anak olahragawan sampai ikut lomba poster nih. Bagaimana awalnya kamu tahu informasi ini, Zaki, soal lomba poster nasional ini?
5: Nah, kalau lomba poster nasional ini kan kebetulan yang selenggarain kan dari program studi farmasi, tetangga juga di kampus gitu. Terus mereka itu sebenarnya tuh lombanya tuh saya sudah tahu lama. Terus mereka minta tolong ke saya gitu buat promosiin, sebarin ke teman-teman yang di Politekes luar. Dan saya daftarnya tuh sebenarnya tuh di hamin satu hari sebelum penutupan. Apa ya? Sebenarnya tuh belum ada kepikiran buat ikut awalnya gitu. Terus kayak udah mau hamin satu, terus lihat kayak, ah ini temanya nih bisa nih gitu. Terus kayak udah ada, kan di Poltekkes itu kebetulan visi-misinya itu kan tentang pencegahan penyakit TB ya. Kebetulan tema untuk lomba posternya sama gitu. Dan terus kalau di kuliah itu sering bahas itu, jadi kayak, ah oh, ini ada nih, bisa lah gitu. Terus akhirnya iseng dah malam-malam tuh, itu hamin satu hari, bukan hamin satu hari, hamin jam sebenarnya. Jadi kayak, ah ada... buka Canva gitu kan, langsung sih isi ini bagian ini, bagian ini, bagian ini, udah submit aja. Sebenarnya nggak ada ekspektasi bu, nggak ada sama sekali. Tapi kayak tiba-tiba besok pas hari H gitu kan diumumin, dan kakak nanti tolong datang ya, bilang kenapa bisa juara. Sampai-sampai kayak betul sendiri pun kayak bisa juara nih, memang kayaknya mesti ikut lah yang lain.
4: Itu yang kamu buat temanya tuh kayak gimana? Apa dong kasih tema atau ya, bagaimana?
5: Dari penyelenggaranya yang kasih tema. Terus kita explore tema itu buat dijelaskan dalam poster gitu.
4: Jelaskan dong tema waktu itu bagaimana dan yang aplikasi dari Zaki sendiri untuk poster.
5: Tema waktu itu tuh tentang pencegahan penyakit TB. Jadi di dalam poster saya itu saya kalau biasanya itu posternya kan kayak general umum, TB ini penyakit yang disebabkan oleh bakteri mikrobakterium tuberkulosis. Lalu penyebarannya melalui apa, lalu apa ya, pengobatannya itu berapa lama. Kalau saya itu ada tambahan di situ, jadi tambahannya itu interprofessional collaboration, artinya saya mengambil bukan hanya dari jurusan saya untuk posternya, tapi dari jurusan-jurusan lain. Jadi ada berbagai macam tenaga kesehatan, fungsinya buat penyakit TB itu apa, saya taruh dalam poster gitu.
4: Kayaknya itu yang jadi nilai plus ya?
5: Ya mungkin sih.
4: Oke, tapi sana ada standar penilaian khusus begitu yang Zaki tahu?
5: Tidak ada sih, karena kebetulan dari pihak penyelenggara kan memakai juri dari luar ya, jadi kita pun ya ikut-ikut lagi, apalagi hamin satu mau
4: bukan hamin satu cari lagi beberapa jam sebelumnya
5: hamin, jadi kan hamin jam ya mau penilaian pun tidak dilihat lagi, pokoknya indah tabrak ya udah gitu.
4: Taruh submit udah ya.
5: Taruh submit udah.
4: Kasih tepuk tangan dulu dong, wah luar biasa ya Lomba Pro 2. Tapi Sonde takut-takut kan untuk mau kayak ikut lomba seperti ini?
5: Sebenarnya sih senang ikut lomba seperti ini. Soalnya pas kuliah ini bukan pertama kali ikut lomba seperti ini. Sudah 2-3 kali gitu. Cuma waktu itu didaftarin sama dosen, cuman gagal. Jadi kali ini tuh coba daftar sendiri aja.
4: Kayaknya daftar sendiri sih.
5: Soalnya aduh, waktu itu tuh kalau misalnya daftar dengan dosen kan kayak nanti direvisi bagian ini, bagian ini, dikonsultasi lagi. Jadi kayak
4: ini kali inisiatif dosen.
5: Kayak ini kayak dia harus bisa. Waktu itu dosen daftar dan berhasil, in hari harus berhasil.
4: Dan akhirnya
5: berhasil.
4: Wes, keren. Akhirnya. Ini juara satu berarti?
5: Juara tiga
4: juga. Dengan peserta yang Zaki tahu siapa saja yang ikut?
5: Ada banyak sih yang ikut. Soalnya itu lombanya kan lomba nasional. Terus saya juga bantu buat sebarkan ke teman-teman yang dari luar-luar gitu. Jadi banyak yang ikut sebenarnya.
4: Ih, keren ya. Ini lomba nasional ya, teman Pro 2 ya. Tantangan yang paling sulit ya sejauh ini yang untuk lomba poster itu. Kayaknya selain waktu ya, selain waktu.
5: Sebenarnya tantangan yang paling sulit untuk lomba poster itu niat buat ngeditnya. Iya, karena kadang tuh kayak oh bisa nih, terus udah sampai buka aplikasi, buka Canva gitu kan, cek begini, ini udah masuk, nanti deh scroll TikTok gitu. Tantangan buat
4: kumpul niat. Okay.
5: Tapi kalau misalnya kayak kepepet waktu kemarin tuh betul-betul kepepet niat, semuanya tuh lagi gabung jadi satu gitu, jadi kayak bisa lah. Soalnya poster itu kan saya tuh bukan suka poster, suka ngedit gitu lah. Suka ngedit, suka explore gitu. Jadi kayak udah siap gitu beberapa template pribadi. Jadi kayak kalau misalnya ada lomba nih tinggal tempel udah gitu. Selesai. Soalnya sudah punya template sendiri kan. Jadi ngapain tuh?
4: Bagaimana sampai Zaki yakin ini pesan akan tersampaikan ya? Informasi ini akan tersampaikan pada mereka yang lihat poster itu.
5: Untuk memastikan bagaimana mereka bisa tersampaikan pesan-pesannya di lewat poster itu sebenarnya tuh dari pemilihan kata kita sih dalam poster. Biasanya tuh poster itu kan lebih banyak visualnya. Nah, kalau sekarang yang sering dilombakan itu kata-katanya sama visualnya tuh harus sama istilahnya. Kalau dulu kan visualnya lebih banyak, pesan-pesannya tuh yang singkat-singkat. Tapi kalau misalnya lomba yang saya ikuti kemarin itu memang harus 50-50. Jadi kita bisa masukin data, kita bisa istilah menjelaskan sedikit nih penyakitnya gimana, penyebarannya gimana. Lalu bagaimana sih kita untuk menjelaskan nih peran-peran tenaga kesehatan di dalam nih seperti apa sebenarnya. Ya, interprofessional collaboration itu. Jadi kebetulan saya kasih masuk walaupun tidak secara apa ya, secara detail banget, tapi kayak secara umum kayak dokter nih buat apa, kalau ATLM yang saya ini jurusan saya itu buat apa, yang farmasi itu buat apa, perawat itu buat apa gitu. Jadi dijelaskan secara umum aja karena saya poster kan itu kuatnya itu di bagian hooknya, di apa ya istilahnya, bagaimana orang yang lihat itu langsung tertarik gitu. Nah itu tugasnya visual untuk bagaimana mereka bisa memahami pesan, ya itu tugas yang itu tadi ketikan kita.
4: Visualnya tertarik dulu. Mereka dong akan cari ini informasinya dari situ.
5: Interprofessional collaboration.
4: Kalau menurut Zaki sendiri penting tidak untuk memasukkan itu dalam satu poster, apalagi poster kesehatan?
5: Kalau untuk poster kesehatan itu sebenarnya sangat penting karena kalau untuk standar lomba di nasional sekarang itu memang harus mencantumkan itu sebenarnya. Jadi karena jikalau kita ingin edukasi tentang kesehatan, maka kita juga harus bisa menjelaskan di peran dari ini ATLM seperti apa, perawat itu seperti apa, dokter itu seperti apa. Karena kalau kita tidak menjelaskan dalam sebuah poster, nanti kan sebenarnya poster ini nanti akan dilihat oleh masyarakat umum nih. Kalau misalnya kita tidak menjelaskan secara singkat saja itu tugasnya seperti apa, maka orang yang melihat pun kayak, oh ini sama saja. Jadi beta akan pergi perawat buat tanya ini semua deh. Sebenarnya kan perawat juga apa ya, tidak semuanya bisa menjelaskan itu. Ada masing-masing, ada porsi-porsinya lah.
4: Apa pesan kamu nih untuk teman-teman Pradua ya, mungkin teman-teman sebaya yang sebenarnya tuh punya bakat, potensi ya, tapi masih takut untuk mencoba, masih takut untuk mau ikut kompetisi tapi masih ragu sama kemampuan diri. Pesan dari Zaki.
5: Oke, untuk teman-teman jangan ragu sih dengan apa yang teman-teman sudah persiapkan. Terus kalau misalnya teman-teman yakin nih mau ikut sesuatu, gas aja. Karena teman-teman tuh tidak akan pernah tahu kalau misalnya teman-teman belum mencoba gitu. Apalagi sekarang ini banyak platform-platform gitu, banyak apa ya istilahnya, media-media juga yang buat lomba-lomba gitu, banyak kompetisi di luar sana. Coba ikut deh teman-teman, karena sekalinya teman-teman ikut, pasti teman-teman tuh walaupun teman-teman gagal di kompetisi tersebut, tapi pasti ada sesuatu yang teman-teman belajar. Kayak misalnya kalau misal teman-teman ikut lomba poster terus teman-teman gagal, teman-teman bisa baca-baca lagi di guidebooknya kayak, oh sayangnya ternyata kurangnya bagian ini, seharusnya seperti ini. Lihat yang postingan yang juara, oh ternyata memang benar ya, gapnya tuh segini, jadi bisa diisi lagi. Terus untuk teman-teman sih harus bisa berani buat mencoba dan berani buat konsisten teman-teman. Karena kalau teman-teman sudah berani mencoba, berani konsisten, pasti kedepannya tuh teman-teman akan merasa kayak, oh besok pernah buat kayak begini, jadi gampang sih kedepannya. Itu sih.
4: Oke, okay, keren ya. Oke, okay, Yuda juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita teman Pro 2. Zaki, terima kasih banyak ya. Dan tetap jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Yuda pamit, Zaki juga harus pamit.
3: Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 RRI ND

0: Masih di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, itulah tadi ya keseruan kita bersama dengan teman perbincangan dari Pro 2 Atambua, Pro 2 ND, dan juga dari Pro 2 Kupang. Terima kasih banyak untuk kamu yang masih setia pantau. Semoga obrolan-obrolan seru di sore hari ini memberikan inspirasi untuk kamu lebih semangat lagi dalam berkarya ya, teman Pro 2. Dan tidak terasa kita juga sudah di penghujung kebersamaan, tapi tenang aja, karena setiap Kamis sore kita masih bakal hadir lagi dengan cerita-cerita inspiratif lainnya untuk kamu ya. Tentunya di sore ceria berjaringan Korwil 6, bikin sore kamu semakin berwarna. Yunda juga sudah harus pamit, sampai jumpa di edisi selanjutnya. Tetap jadikan dirimu sebagai headline, karena kita Indonesia. Dadah teman Preduan.
1: Terima kasih kamu telah mendengarkan Sore Ceria Berjaringan. Di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua. Sampai jumpa minggu depan.
2: Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro2FM.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

kali ini dari punyanya Heidi dengan Tiba-Tiba Sayang. Emang cocok ya kalau dengan vibes suasana menuju ke golden hour ini dengan lagu-lagu romantis spesial untuk kamu. Yunda pamit, tetap jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. See you teman-teman.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh.

Topics Pro 2. Kalau berdua kisah tentang tenggelamnya kapal Titanic ini memang sudah sangat sering sekali kita dengar, kita tonton, dan gak asing lagi. Tapi ada sebuah kisah tentang kapal juga yang unik dan mungkin saja jarang kamu dengarkan. Kisah di balik The Gossip of the Arctic, teman berdua, ini adalah kapal bernama The Mary Celeste yang ditemukan pada tahun 1872 di Lautan Atlantik. Tapi yang aneh dan bikin merinding, kapal ini ditemukan dalam keadaan utuh dan lengkap. Seluruh awak kapal hilang tanpa jejak. Tidak ada tanda-tanda perlawanan atau kekerasan. Mereka seolah-olah menghilang begitu saja. Bahkan makanan dan minuman yang tersisa di kapal pun masih utuh. Seolah mereka baru saja pergi dari tempat itu tanpa sempat mengambil barang-barang mereka. Apa yang terjadi? Ada yang bilang mereka diambil oleh makhluk misterius atau mungkin terjebak dalam fenomena alam yang belum bisa dijelaskan. Tapi hingga sekarang, kapal tersebut masih jadi misteri besar yang belum terpecahkan. Gimana nih menurut kalian? Apa yang sebenarnya terjadi sama para penumpang ataupun awak kapal The Mary Celeste?

0: Halo sayang, kamu lagi ngapain nih? Rindu banget sama kamu. Yang, kapan uangnya dikirim? Kamu gak mau kan lihat aku susah di sini? Aku tunggu ya, Yang. Sayang kamu.
1: Awalnya cuman kenalan lewat DM. Lama-lama panggil sayang. Lalu minta transfer. Katanya butuh, katanya cinta. Tapi ternyata itu bukan cinta. Itu love scamming. Modus penipuan yang berkedok cinta di dunia maya. Jangan jadi korban cinta palsu digital. Waspadai love scamming. Verifikasi dulu, percaya belakangan. Laporkan ke pihak berwenang jika curiga. Ingat, cinta sejati gak minta pulsa atau transferan.
2: Kamu mungkin pernah menerima pesan, email dan situs web berisikan undangan atau hadiah seolah-olah dari instansi maupun tokoh terkenal di media sosial. Modus ini adalah salah satu jenis penipuan dunia maya yang dikenal dengan phishing. Bertujuan untuk mencuri informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, bahkan data kartu kredit hingga mobile banking di gadget kamu. Fenomena phishing di kalangan anak muda semakin marak seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan media sosial. Untuk itu, kamu perlu mewaspadai modus phishing dengan beberapa langkah ini. Selalu periksa alamat email pengirim. Pastikan alamat email pengirim sesuai dengan yang resmi. Seringkali email phishing menggunakan alamat email yang mirip tetapi tidak sama persis. Jangan klik tautan atau lampiran yang mencurigakan. Verifikasi terlebih dahulu melalui sumber resmi. Jika menerima email dari bank atau layanan lain yang meminta informasi pribadi, hubungi mereka secara langsung melalui nomor telepon atau kunjungi situs web resmi mereka. Aktifkan autentikasi dua faktor untuk keamanan ekstra akun kamu. Selalu up to date dengan teknik phishing terbaru dan cara mengidentifikasi. Edukasi keluarga dan teman, bagikan informasi tentang bahaya phishing dengan orang-orang di sekitar kamu untuk meningkatkan kewaspadaan kolektif. Gunakan alamat email yang berbeda untuk keperluan pribadi dan bisnis agar meminimalkan resiko. Jika kamu menerima email phishing, laporkan ke penyedia email. Kamu bisa gunakan fitur laporkan spam atau laporkan phishing. Periksa akun bank dan kartu kredit kamu secara rutin untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan. Ganti kata sandi kamu secara berkala dan gunakan kombinasi yang kuat serta unik untuk setiap akun.

Teman berdua, banyak banget buku yang bicara tentang keseimbangan hidup. Dan biasanya buku-buku ini lahir dari kegelisahan penulis yang sama dengan yang sering kita rasakan hari ini. Capek, bingung, dan ngerasa hidup itu berjalan terlalu cepat sementara kita stuck aja gitu. Akhirnya tidak menemukan keseimbangan hidup. Yang pertama ini ada buku Ikigai, ditulis sama Hector Gracia dan juga Francis Miralles, dua penulis yang melakukan riset langsung nih ke Jepang, khususnya di Okinawa, wilayah yang orang-orangnya itu punya angka harapan hidup yang tinggi. Mereka menemukan bahwa keseimbangan hidup tidak datang dari tekanan atau ambisi berlebihan, melainkan dari hidup yang punya makna. Misalnya, bekerja dengan tujuan yang jelas, menikmati hal-hal sederhana, dan menjalani hari tanpa tergesa-gesa. Ini yang menjadi kunci utama. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang itu bukan soal seberapa sibuk kita, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap peran. Ketika hidup terasa bermakna, tekanan pun biasanya menjadi lebih ringan. Masih soal fokus hidup, ada juga buku yang judulnya Essentialism, karya Greg McKeown, seorang penulis dan konsultan kepemimpinan. Nah, buku ini lahir dari pengalamannya Greg melihat banyak banget profesional muda kelelahan karena mereka mencoba menyenangkan semua orang dan juga mengambil terlalu banyak peran sekaligus. Greg mengajarkan bahwa dengan berani memilih yang paling penting dan melepaskan yang tidak perlu, hidup menjadi lebih tertata dan seimbang. Fokus berarti bukan kehilangan kesempatan, tetapi justru menjaga agar energi tidak habis secara sia-sia. Seorang penulis, James Clear, dalam bukunya Atomic Habits, membahas tentang kebiasaan sehari-hari yang ternyata berpengaruh nih terhadap keseimbangan hidup. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadinya James Clear yang pernah mengalami cedera serius di masa remaja. Dari proses pemulihan yang panjang, James menyadari bahwa perubahan besar tidak datang secara instan, tetapi dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. James Clear mengajarkan bahwa kita tidak perlu mengubah hidup secara drastis untuk menjadi lebih seimbang. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana, misalnya tidur lebih teratur, mengatur kapan kita on screen atau screen time, memberi jeda di tengah aktivitas padat, dan kebiasaan-kebiasaan kecil ini, jika dilakukan terus-menerus, akan membentuk hidup yang lebih stabil dan sehat. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang konsistensi. Tidak masalah melangkah pelan selama kita terus bergerak ke arah yang lebih baik. Dari buku-buku ini kita belajar bahwa keseimbangan hidup dibangun dari makna, pilihan yang bijak, dan kebiasaan kecil yang kita rawat setiap hari.

0: Yang. Hmm? Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang!
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Pernah dengar lagu ini?

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat.
1: Teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Sore-sore kali ini sampai dijaga malam nanti ya teman Pro 2, pastinya akan ditemani Ratri sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Ini ya Ratri juga udah mau menghadirkan ya, pokoknya mau ngasih lagu-lagu yang enak nih buat nemenin kamu di sore hari ini. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia

0: berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia. Maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: balik ketiga warna seragam para pelajar itu ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Aku anak SD, bajuku merah putih.
2: Aku sekarang SMP, pakai putih biru.
3: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan info Pro 2 tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah tanggal 27 Agustus 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, pasangan ganda campuran Indonesia Bino Rahmat Nabila dan partnernya berhasil melangkah ke babak kedua Pontianak International Challenge 2026. Mereka menunjukkan permainan solid sejak awal pertandingan dan mampu mengatasi perlawanan lawan untuk mengamankan tiket ke fase selanjutnya. Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi pasangan Indonesia untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Mereka bertekad menjaga fokus dan memperbaiki permainan demi melangkah sejauh mungkin dalam turnamen yang berlangsung di Pontianak itu. Informasi selanjutnya teman Pro 2, Presiden Regional Asia Digital Connectivity and Society, Heru Sutadi, mendorong pengembangan inovasi telekomunikasi untuk memperkuat penanganan bencana. Menurutnya, jaringan komunikasi harus menjadi salah satu infrastruktur yang segera dipulihkan karena sangat dibutuhkan untuk mendukung evakuasi, pencarian, pertolongan, dan koordinasi di wilayah terdampak. Heru mengusulkan penggunaan kendaraan telekomunikasi mobile yang dapat membawa jaringan 4G, 5G hingga komunikasi berbasis satelit sebagai solusi sementara ketika infrastruktur seperti BTS mengalami kerusakan.

Teknologi tersebut diharapkan dapat menyediakan konektivitas darurat secara fleksibel hingga jaringan permanen kembali berfungsi. Informasi terakhir teman Pro 2, penyanyi, penulis lagu dan komposer Indonesia Camila Batavia membawakan pertunjukan Hurled to the Moon atau terhempas ke rembulan dalam Campanile International Summer Festival di Hamburg, Jerman. Pertunjukan yang memadukan musik dan storytelling melalui dunia artistik yang disebut Camila sebagai Berg Galactic. Melalui perpaduan chamber pop, piano, band, string, ensemble, serta bahasa Indonesia, Jerman, dan Inggris, Camila mengangkat tema kehilangan, ingatan, waktu, dan identitas. Ia juga membawakan sejumlah lagu karyanya serta memperkenalkan materi baru, menjadikan penampilannya sebagai langkah penting membawa dunia musikalnya ke panggung internasional. Dan teman Pro 2, itulah info Pro 2 malam ini. Untuk berita selengkapnya, kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain teman Pro 2 akan melanjutkan segmen juga malam, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Ada tamu malam di Pool, menghadirkan bintang tamu spesial, membahas prestasi sampai yang lagi trending di kalangan anak muda setiap jam 8 malam dari 9.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

0: Lakshmi Asoka. Lakshmi Asoka. Panggilan untuk Lakshmi Asoka.
1: Iya Pak, saya Lakshmi Asoka.
0: Pembayaran untuk pendaftaran wisuda hampir ditutup. Kapan kamu mau melunasinya?
1: Dalam waktu dekat ini ya Pak. Mungkin besok atau lusa saya datang lagi.
0: Jangan lama-lama, Non. Karena dari pihak kampus juga tidak memberikan kompensasi untuk pelunasannya. Sayang sekali loh. Kalau sampai kamu tidak diwisuda,

0: hanya karena menunggak pembayaran? Kamu kan berprestasi. Apakah beasiswa yang kamu terima tidak dapat kamu pakai untuk membayar wisuda ini?
1: Ayo loh, dicariin malah di sini. Gimana Mi? Udah kamu lunasin pendaftarannya? Tadi dicariin loh sama pegawai kampus. Kamu doang yang belum bayar. Laksmi, Mi, kamu kenapa?
2: Rita, kayaknya aku gak bisa.
1: Mi, tenang dulu yuk. Tarik nafas, hembus. Gak usah pikiran ya Mi, kan masih ada aku sahabatmu. Kamu gak usah ngerasa sendiri gitu. Pakai aja dulu uang aku. Gantinya kapan-kapan aja ya. Waktu kamu udah sukses juga boleh.
2: Tetap tidak bisa, Red. Kirana adikku juga butuh uang untuk pelunasan uang sekolahnya. Masih banyak hal yang buat aku ragu untuk lanjut. Kupikir-pikir, biar nanti saja wisudanya. Toh, yang penting kan sekarang bagaimana caranya untuk bisa dapat kerja dulu.
1: Udah, yang sabar ya, Mi. Masih ada 2 hari ke depan nih. Kan bisa kamu pakai untuk cari jalan keluar. Toh, kalau kamu butuh, kamu tinggal bilang aja ya. Tapi, kalau kamu berkeras hati untuk kekeh, aku tidak bisa maksa. Tapi, coba kamu pikir kembali deh, Mi. Segala usaha kamu untuk kuliah, cari beasiswa, ikut lomba sana-sini, menang, berprestasi. Terus kamu bilang, kamu mau mewujudkan cita-cita ayah dan ibu biar kamu jadi insinyur, kan? Segala kerja keras kamu selama ini, masa kamu kubur begitu aja? Bulan depan loh kita wisudanya. Tinggal bulan depan loh Laksmi Asoka. Emang kamu mau toga yang kamu idam-idamkan itu jadi tak bertuan hanya karena ini?
2: Gak apa-apa, Ti. Aku ikhlas kok. Saat ini kehadiranku juga sebagai pengganti ayah dan ibu yang telah tiada. Aku juga harus menjadi orang tua untuk adikku Kirana. Sekarang dia yang terpenting. Toga biru yang menjadi mimpiku, impianku, untuk memakainya aku masih bisa pakai setelah Kirana masuk kuliah. Atau biarlah Ti, toga itu jadi tak bertuan atau orang lain dari kita yang menggunakannya. Asal Kirana lanjut aja. Aku ikhlas, Ti. Aku gak apa-apa.
1: Yang sabar ya, Laksmi. Aku tahu kamu sahabatku yang paling tangguh. Masih ada 2 hari lagi kok. Biar kamu bisa menimbang kembali keputusan kamu. Ya, saat kita sedih, kadang kita tidak bisa memutuskan pilihan yang baik. Aku berharap dari situasi pelik yang kamu hadapi saat ini, semoga Tuhan juga menuntun kamu ya untuk mendapatkan jawabannya.
2: Makasih ya, Red. Kamu selalu hadir, selalu ngertiin aku saat-saat aku bukan siapa-siapa dan gak punya apa-apa.

0: Kakak udah pulang. Ganti baju dulu, Kak. Aku udah nyiapin makan untuk Kakak. Spesial. Ada bening bayam sama orek tempe kesukaannya Kakak.
1: Iya, Dek. Gimana kampus kamu? Udah dapat yang kamu suka? Pokoknya, sebelum ujian dimulai, kamu sudah harus dapat kampus ya.
0: Emang Kakak punya uang sebanyak itu untuk daftar

0: Dari kuliah, kan kakak juga lagi mau sementara proses untuk perlengkapan administrasi wisuda kan kak? Itu kan biaya nggak sedikit, kita punya uang sebanyak itu dari mana kak?
1: Udah, itu nggak usah kamu pikirin, itu biar jadi urusan kakak aja. Yang sekarang kamu pikir adalah gimana kamu bisa belajar dengan baik, kamu lulus dengan nilai yang tinggi, biar dilirik tuh sama kampus favorit kamu. Masa kakak aja bisa masuk kampus impian kakak, terus kamu enggak?
0: Kak, Kirana enggak apa-apa kok kalau selesai sekolah, tamat enggak kuliah dulu. Kan bisa bantu-bantu kakak usaha. Toh, kuliah juga bisa kapan aja ya kan, Kak?
1: Tidak, Kirana. Kakak sudah berjanji sama almarhum ayah dan ibu untuk menjadikan kamu orang sukses dengan membanggakan mereka. Ada anaknya yang sarjana dan punya kehidupan yang layak. Kakak sebagai orang tua kamu saat ini, segala usaha akan kakak lakukan untuk menyanggupi semua permintaanmu. Tugas kamu fokus belajar dan meraih cita-citamu. Kita berdua tidak punya banyak pilihan, Kirana.

0: Halo kak. Maaf baru berkabar. Kakak Lusa bisa datang kan kak ke wisuda adek? Lusa adek wisuda kak.
1: Wah, selamat Kirana. Yang ditunggu-tunggu kita berdua selama ini akhirnya datang juga. Impian dan cita-cita almarhum kedua orang tua kita terwujud. Tapi kakak kurang yakin kalau kakak bisa datang ke tempat kamu besok. Ini mendadak sekali. Susah untuk izin ke atasan kakak sekarang.
0: Ayolah kak.

Teman terbaik kamu, baru aja kamu dengerin lagu dari Sabrina Leonor dengan judul Selesai yang di request sama para berbinar yang udah banyak banget request nih ya. Ini udah Ratri puterin ya teman-teman ya. Dan selain ini Ratri punya lagu baru juga nih dari Siska Saras dan juga Tohpati dengan judul Gemintang. Dan buat kamu ya yang mau request atau kirim-kirim salam juga boleh banget, masih Ratri tunggu di 08

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Teman terbaik kamu baru aja lewat, Yura Yunita harus bahagia ya teman pro 2. Tuh kata Yura Yunita, pacar baru harus lebih keren, harus lebih bisa bikin bahagia. Jangan sampai salah pilih pasangan lagi ya teman pro 2. Jangan sampai kena hubungan yang toksik. Aduh jangan deh ya. Wah kayaknya itu bisa jadi ide untuk cerita penutup hari malam ini gak sih, di pukul 9 sampai pukul 11 nanti ya teman pro 2. Toxic relationship, siapa sih yang lagi atau pernah mengalami hal tersebut? Mudah-mudahan sih jangan sampai ya. Oke, kita lanjut nanti di cerita penutup hari jam 9 ya. Karena nanti di pukul 8 kita akan masuk di music live chat dengan bintang tamu. Siapa nih? Ya nanti bakal Ratri update deh ya, dengan host yang keren, yang kece banget dari Pro 2 Jakarta. Ini ada satu lagu dulu dari Somber, Homebreaker. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang.

Siapa di sini yang dapurnya masih menggunakan lap dari baju bekas? Lap dari baju bekas mungkin terlihat praktis dan murah, tapi tahukah kamu, baju yang sudah lama tersimpan bisa menjadi sarang debu, jamur, bakteri, bahkan sisa bahan kimia dari pewarna kain. Saat digunakan untuk membersihkan meja makan, peralatan dapur atau piring dari debu, zat berbahaya yang ada dalam serat kain bisa menempel pada makanan yang kamu konsumsi. Akibatnya, risiko gangguan kesehatan seperti alergi, infeksi kulit, hingga masalah pernapasan bisa meningkat. Jangan sampai niat membersihkan justru membawa penyakit. Gunakan lap bersih yang memang khusus dibuat untuk dapur dan rumah, bukan baju bekas yang sudah tidak layak pakai. Bersih itu penting, tapi lebih penting lagi menjaga keluarga kamu agar aman dari penyakit.

0: Indonesia. Ini dia Music Lounger.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat yang malam hari ini ditemani sama Edi tentunya ya. Selama 1 jam ke depan, seperti biasa gue bakal ngajak lo teman pro 2 buat ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita di malam hari ini yang baru aja ngerilis single terbarunya nih ya, di bulan ini seingat Edit ya. Anyway, gimana kabarmu teman pro 2 di hari Kamis ini? Ini kerasa sangat cepat sekali ya, minggu ini udah hari Kamis aja, dan besok Jumat udah deh ketemu weekend dan ketemu akhir bulan. Semoga lo baik-baik aja tentunya dimanapun kamu berada. Dan juga malam hari ini kita bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang pria yang sebelumnya udah pernah ngobrol bareng sama gue ya. Dan malam hari ini sudah balik lagi dengan single yang terbaru. Ada Bani ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Katanya dia baru aja ngerilis single terbarunya nih. Bener apa enggak ya? Ya udah coba nanti aja ya. Kita ngobrol bareng sama Bani. Jadi buat kamu teman pro 2 yang pingin seru-seruan, pingin bertanya, boleh banget ya langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Anda bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, I'll be back setelah ini ya. Satu theme song dan juga satu lagu, nanti gue bakal balik barengan sama Bani tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi nemenin lo di malam hari ini. Dan malam ini gue udah gak sendirian, karena sudah terhubung di Zoom barengan sama komando upacara, pemimpin upacara. Halo, ada Buddy. Ini gue hormat dulu gak? Hormat dulu gak gue nih?
2: Hormat. Aduh.
1: Aduh. Gimana kabarnya, bro?
2: Sehat-sehat, Mr. Edit, apa kabarnya?
1: Asoy, sedap dong, sehat-sehat.
2: Siap.
1: Gimana ceritanya kemarin bisa jadi pemimpin upacara tuh, gimana ceritanya? Coba.
2: Jadi, ini seru nih, karena kan beberapa bilang, kenapa ya harus lu sih yang jadi pemimpin upacaranya gitu.
1: Bener, padahal
2: itu sebenarnya melalui wheel spin, jadi
1: Iya,
2: jadi kita pas hamin satu sebelum gladi resik, kita tentuin nih, okay, UUD udah tuh ada tuh Pak Hari namanya, terus doa Pak Iskandar namanya, terus pembina upacara Pak Eri namanya. Nah, udah nih, yang pas terakhir itu di wheel spin kan. Antara gue sama Pak Hari waktu itu di Wilson.
1: Okay.
2: Oh, pemimpin upacara siapa nih? Ternyata ya, seperti yang sudah terjadi di video Instagram, dan ternyata ini lagi viral, maksudnya FYP gitu. Gue
1: bisa
2: ini viewersnya, iya gitu. Kaget juga itu, cuman ya begitulah. Edit
1: kita. Seru ya, seru tapi ya, seru lah. Ya.
2: Jadinya, tapi seru banget asli,
1: seru banget. Tapi emang di komplek lo emang sering ngadain kayak gitu, maksudnya kayak upacara lah, lomba-lomba segala macam gitu berarti ya.
2: Nah, nih tahun kemarin gue kan di komplek ini nih, di komplek rumah gue baru 3 tahun.
1: Oke.
2: Okay. Baru 3 tahun. Kalau si kompleksnya sendiri udah berdiri kayaknya kurang lebih 8-7 tahunan nih, 2018 atau 2019, gue lupa. Nah, gue baru 3 tahun di situ. Yang gue tahu sih waktu itu cuman tahun pertama tuh yang gue inget kayaknya ada lomba.
1: Oke. Okay.
2: Nah, cuman gue lupa ada acara apa enggak ya, waktu itu gue lupa. Nah, terus yang tahun kedua ada lomba paginya, terus ada live music, which is udah gue solo tuh, solo sendirian, pakai pokoknya pakai sound system segala macam, sound system gue. Nah, yang kemarin ini emang jadi pengurusnya tuh kebetulan ibu-ibu emang kreatif banget gitu, kayak kayaknya seru kalau bikin upacara nih gitu. Akhirnya terjadilah itu upacara. Nggak tahu nih tahun depan mungkin. Iya sih, mungkin bisa jadi di Istana Negara.
1: Hormat senjata begitu. Gitu ya.
2: Iya, ada senjatanya.
1: Benar.
2: Ya, tapi ini disclaimer nih, maksudnya kita tuh kemarin itu kalau orang lihat kan kocak ya, maksudnya kita bercanda. Sebenarnya enggak, itu kita benar-benar serius. Kita berusaha serius, cuman memang karena kita ya namanya juga amatir semua ya, maksudnya si sering upacara tuh zaman dulu kan pasti kita pada cabut gitu kan, jadi itu kita serius, cuman ya karena kebetulan peserta upacaranya ibu-ibu terus sama anak-anaknya kan, jadi ya pada ketawa aja gitu, tapi kita sebenarnya serius karena ada beberapa komen kayak ngerasa apa ya, kayak wah ini ya apa apa sih kemarin tuh melecehkan upacara gitu kan. Gue kayak ini provokator nih,
1: bener.
2: Netizen. Padahal kita tuh terutama pas lagi hormat bendera tuh itu tuh kita bener-bener serius banget tuh. Jujur gue geter sih pas momen itu, kayak pengen nangis gitu, kayak coba gitu. Emang se khusyuk itulah, se hikmat itu, cuman memang
1: kelihatannya ya.
2: Iya, kelihatan itu kita bercanda, padahal enggak, itu serius.
1: Bener,
2: buat netizen yang bilang kita melecehkan upacara, wah besok gitu sih kira-kira. Bener,
1: bukan bermaksud untuk kayak yang memparodikan atau apa gitu, tapi benar-benar untuk upacara gitu. Bener, kan.
2: Termasuk yang proklamasi kan kita benar-benar serius tuh.
1: Bener.
2: Proklamasi gitu kan. si pembawa MC-nya kita ikut, dipikir Pancasila. Kalau Pancasila kan kita emang Pancasila
1: ikutin,
2: gitu. Bener. Kan. Nah, dipikir nih proklamasi sama kayak Pancasila, padahal enggak. Gitu kan, momen-momen kocak gitu.
1: Bener. Gitu karena sih. udah lama juga dulu. Terakhir kan sekolah ya mungkin ya, ikut upacara
2: asli.
1: Alright, tapi terakhir berarti main ke Pro 2 itu ngomongin soal single lu yang Idola kan?
2: Betul.
1: Idola itu bulan April kalau nggak salah ya? Bulan April ya?
2: Rilisnya Maret, cuman ya gue lupa kayaknya pas April tuh.
1: Iya, awal April sih ingat gue tuh.
2: Kalau nggak awal April yes.
1: gitu kan. Tapi gimana so far Idola dari Maret, April sampai sekarang gimana tuh perkembangannya?
2: Iya, kalau lihat jujur gue kaget gitu karena ternyata banyak yang istilahnya animonya banyak banget, terutama teman-teman musisi gitu, mereka kayak pada videonya hilang.
1: Iya, di videonya hilang, baru mau bilang. Nah, iya itu dia.
2: Iya. Yeah. Nah, ini dia.
1: Loh, pindah.
2: Jadi, ini sebentar. Pindah nih. Sebentar, enggak apa-apa, Bang. Kenapa jadi pindah kameranya? Banyak banget ini kameranya, bentar.
1: Oh, streamer juga ini, streamer juga.
2: Iya ini, kenapa jadi banyak ini kamera entar dulu ya.
1: Oke. Coba. Nah, ini dia.
2: Gokil, gue juga kaget tiba-tiba loh, kok ada ininya.
1: Kirain mau ngeprank tadi, mau ngeprank.
2: Iya, jadi apa namanya? Ternyata teman-teman musisi itu banyak yang cover, terutama kan ada part si Tau-Tau Challenge itu yang Tau-Tau, nah itu lumayan banyak yang yes, betul. Itu banyak yang inilah, banyak yang apresiasi, terus mereka bikin videonya. Dan ya sejauh ini sih masih relate sama idola-idola yang kita idolakan.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Betul.
2: Ya. Idola juga manusia gitu.
1: Benar.
2: Seru banget.
1: Ini ada Elan join juga di live chat nih. Katanya ini Elan. yang punya lagu bunyinya Idola kamu kena anemia.
2: Ini Elan mentang-mentang nggak ada di sini.
1: Makanya
2: ngechat di sini langsung. Ini susah nih, ini Paujannya lagi di mana nih? Edit kan Pauji, ini Elannya Paujan nih.
1: Balik lagi. Gila,
2: balik lagi ya.
1: Oke. Dan akhirnya di bulan ini ya, di bulan ini ngerilis single yang terbaru nih.
2: Yes.
1: Di tanggal 21 kalau nggak salah ya.
2: Betul, 21 Agustus hari Jumat tuh.
1: Hari Jumat ya. Dan ini kalau gue denger-denger kayaknya cukup beda banget, jauh banget sama si Idola gitu ya.
2: Iya, jadi emang si Jaga-Jaga ini kayak

0: Nah kalau si jaga-jaga ini kayak bener-bener baru bulan apa ya sekarang, Agustus mungkin, bulan
1: Juni,
0: Mei Juni kali itu, okay. Gue bikin ya.
1: Wow.
0: Gue bikin yes. Mm-hmm. Jadi di challenge lah oleh Mas Reza buat coba lu bikin lagu cinta. Nah dari situ gue udah kayak aduh gue nggak bisa, gue mesti bikin lagu cinta yang I love you,
1: yeah,
0: you love me, we are happy family. Family. Itu agak salah ya, itu bukan itu ya ininya. I love you, you love me. Salah bukan itu. Coba kayak gitulah.
1: Oke. Tapi iya silakan. Lanjut.
0: Iya, dulu.
1: Tapi kan lu kayak apa ya, mungkin sebelumnya belum pernah nulis tentang cinta gitu ya di sebuah lagu gitu.
0: Yes.
1: Lu ngerasa ada cringe-cringe-nya enggak sih di awal? Kayak geli-gelinya gimana gitu.
0: Betul, iya, karena apa ya, kayak gua enggak bisa yang gombal gitu, kayak terutama sama istri gua kayak aduh agak gimana gitu, gombal. Akhirnya justru si Mas Reza bilang, nah justru itu Ban, jadi lu bikin lagu cinta tanpa ngasih tahu lu cinta sama dia. Gitu, which is ya lu ini aja coba bikin lagu tentang lu ngasih pesen-pesen itu buat istri lu. Gue, ya juga seru juga ya. Terus ya udah gue pikir waktu itu gue pikir kayak oh seru nih kalau misalnya gue bikin kayak semacam surat wasiat gitulah buat istri gua gitu. Bukan bermaksud amit-amit gitu ya, kalau anjir kayak agen asuransi banget. Amit-amit kalau iya kan ya, agen asuransi gitu. Amit-amit kalau bapak ibu kenapa-napa. Ini sudah di cover semuanya. Nah, ya, jadi kurang lebih kayak gitu sih, kayak amit-amit bukan ngedoain kenapa-napa, cuman ya kayak pesan-pesan aja buat istri gue. Cuman itu kalau secara khusus, kalau secara umum ya sebenarnya bisa pesan-pesan buat anak, buat istri ke suami juga, buat ke sahabat gitu sih.
1: Oke.
0: Itu kalau secara umum ya.
1: Oke, berarti sebenarnya lagu ini ya bercerita tentang tadi gitu ya, pesan-pesan yang mungkin apa disiapkan atau di apa ini berarti nih?
0: Iya kayak pesan-pesan misalnya simpelnya jaga-jaga ya kalau misalnya gue nggak ada. Lu jangan makan sembarangan ya, lu jangan apa, iya kayak gitu sih, sesimpel itu sih, sesimpel kata sehari-hari aja sih, kata-kata sehari-hari.
1: Oke. Tapi gue bisa melihat sisi romantisnya sih dari hal-hal sederhana yang mungkin ya sebenarnya kalau tiap hari kayak biasa aja mungkin ya. Cuman kalau emang
0: kayak hal yang biasa,
1: betul. Bener. Tapi kalau emang udah mulai mungkin udah jarang diucapin atau mungkin ya amit-amit tadi ya katanya ya.
0: Iya. Agen asuransi. Kan ngetok gitu. Ya amit-amit
1: ya. Kebanyakan gitu yang approach ya Mas ya. Agen asuransi.
0: Iya, benar. Benar banget.
1: Iya, maksudnya kalau mungkin amit-amit enggak ada itu baru kerasa kehilangannya gitu hal-hal
0: itu. Benar, betul sekali.
1: Benar. Berarti ini adalah salah satu lagu yang ditulis secara cepat berarti ya.
0: Bisa dibilang gitu karena benar-benar apa ya, kayak tiba-tiba ya, gue enggak tahu emang ngalir gitu aja kata-katanya. Terus kebetulan kan kemarin karena sering bareng sama Mbak Endah Widya Stuti dari Endah Reza dan Mas Reza, which is mereka tuh setiap Senin ada yang namanya Earhouse Songwriting Club.
1: Oke.
0: Nah itu gue lumayan apa ya, belajar banget tuh tentang bikin lagu tuh ternyata kayak gitu ya, maksudnya nggak harus lu nggak usah jauh-jauh, nggak usah terlalu hiperbol kayak matamu merona atau apa, nggak usah jauh-jauh ke situ gitu. Jadi kayak kata-kata sehari-hari aja gitu, yang memang lagi lu rasain.
1: Benar-benar
0: gitu
1: bener.
0: Sih.
1: Berarti itu cara lu ya yang akhirnya bikin lagu cinta ini nggak kerasa apa ya kayak cringe gitu buat lu sendiri yang
0: benar, betul gitu ya. Sekali.
1: Benar-benar.
0: Betul.
1: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bani ngomongin soal single terbarunya.
0: Yes.
1: Judul adalah Jaga-Jaga ya. Nanti gue pengen nanya deh, jaga-jaga artinya apa? Kenapa gak jaga malam gitu kan? Atau gak jaga ronda?
0: Iya, seru deh tapi nanti aja ya.
1: Nah, buat kamu teman Brodo yang mau bertanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, kalau gitu nanti gue bakal balik lagi bareng sama Bani. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat. Dan barusan lo denger satu lagu terbaru dari Bani, ada Jaga Jaga. Widih.
2: Yes.
1: Bro, gue dengerin lagu ini romantis banget sih. Jujur jauh banget sama idola kan. Aduh, kenapa emang bro? Emang ini apa maksudnya mengandung unsur-unsur bawang apa gimana ya? Bikin nangis deh.
2: Nggak, soalnya kalau kebetulan kemarin tuh gue bikin video reaction ke beberapa teman-teman gitu yang memang couple, mereka tuh couple dan karena lagu ini memang apa ya, emang gue terinspirasi dari istri gue gitu, gue bikin. Jadi memang liriknya juga apa ya, kayak kehidupan sehari-hari yang mana kita masih berduaan kan.
1: Oke.
2: Gitu. Jadi gue apa ya, kayak interview beberapa teman-teman couple yang kebetulan masih berduaan.
1: Oke.
2: Gitu. Ada beberapa, ada satu teman, ada dua sih teman gue yang sampai nangis tuh.
1: Oh ya?
2: Udah ada di Instagram gue tuh ya, kayak sampai nangis. Dan ada lagi kayak sedih gitu, kayak merasa sedih karena ini memang apa ya, kayak buat beberapa couple tuh jarang banget dibicarain gitu masalah ini, karena kan ini hal yang tabu kan, kayak kalau gua besok nggak ada, lu nanti ini ya, kayak pasti kan pasangannya kayak, ih ngomong apaan sih, cubit di pinggang gitu kan. Biasanya gitu kan.
1: Iya.
2: Jadi hal yang tabu lah, hal yang tabu gitu buat dibicarain. Padahal menurut gue gak apa-apa. Kayak ya kita gak ada yang tahu nih, sejam lagi tiba-tiba gue makan Indomie 3 bungkus.
1: Bener.
2: Gitu. Oh beda ya. Bener lagi nih. Gak, maksudnya tiba-tiba tuh bener-bener udah gak, udah ya amit-amit gitu ya, lagi-lagi agen asuransi amit-amit kalau kenapa-napa sejam kemudian gak ada yang tahu gitu.
1: Iya
2: bener. Gue perlu diobrolin.
1: Oke, tapi gitu. Tapi berarti lu sama istri lu hal-hal seperti ini tuh pernah lu obrolin pasti ya?
2: Pernah sih beberapa kali, kayak terutama istri gue tuh kayak apa ya, ya kayak merasa kalau misalnya gue gak ada, lu tuh harus bisa ini ya, maksudnya gue kan lumayan ya musisi gitu ya, musisi itu kayak hal-hal yang berhubungan dengan waktu, gue suka telat lah atau kayak santai banget gitu. Nah, itu gue tuh kayak kalau misalnya gue nggak ada, lo jangan terlalu santai gitu ya gitu, karena ya nanti nggak ada yang ngingetin lo lagi gitu.
1: Benar. Iya sih, bahkan tadi ada di liriknya kayak jangan lupa ngasih makan kucing gitu kan.
2: That's what I'm talking about.
1: Iya. Yes, yeah.
2: Karena kebetulan di rumah gue nih udah kayak semi shelter sih, jadi 24 kucing.
1: Bener.
2: Kebetulan kita cat rescuer gitulah. Jadi itu hal-hal yang apa ya, kayak ngasih makan kucing, walaupun sekarang sih udah ada mbak, jadi yang ngasih makan kucing mbak gitu.
1: Oke, berarti lagu Jaga-Jaga ini inspirasinya dari istri gitu ya?
2: Iya sih,
1: dari istri ya.
2: Emang dari gue.
1: Berarti bukan bukan ini ya, tokoh inspiratif seperti si Ucil Tuyul yang suka melawan kalau kata Elan.
2: Elan nih, gara-gara semalam kita ngomongin Ucil sama Mbak Yul, dateng sih deh.
1: Tahu mana sih Lulan? Astaga. Bener. Oke, balik lagi ngomong ke judulnya nih, Jaga-Jaga.
2: Ada Kak Titi, halo Kak Titi.
1: Oh iya, ada Kak Titi, ada Uza juga, halo, ada Uza. Dindin. Rame ya pokoknya ya.
2: Yes.
1: Balik lagi ngomongin soal Jaga-Jaga nih. Nah, kenapa akhirnya dipilih kata Jaga-Jaga?
2: Ini juga lucu sih. Karena pas awalnya memang langsung Jaga-Jaga gitu kan. Ya udah Jaga-Jaga aja deh.
1: Okay.
2: Dan fun fact-nya lagi, lagu ini tuh harusnya gue sempat brainstorming lah sama Mbak Enda sama Mas Esa, kira-kira kapan ya nih lagu rilisnya. Tadinya mau September.
1: Okay.
2: Cuman kata Mbak Enda, udahlah Agustus aja gitu, karena bukan bermaksud riding the wave ya, cuman kan Agustus tuh identik dengan demo, which is hari ini, makanya kenapa gue ada di sini dan edit ada di studio gitu, karena harusnya tadinya gue mau kesana.
1: Bener.
2: Pas gua ngobrol gitu, wah sama Mas Oza, wih besok kan demo, ntar mana itu deket banget, enggak deket banget sih, cuma maksudnya di istana
1: melewati
2: kan,
1: iya, nah, iya.
2: Mbak Enda bilang ya udah pas Agustus aja biarkan jaga-jaga, dipikir ada apaan gitu kan.
1: Iya, iya, iya.
2: Dan lucunya jadi hamin berapa gitu gue sempet nulis tuh jaga-jaga 21 Agustus 2026, gue cuma nulis gitu doang tuh di note Instagram gue. Dan ada yang reply, wah bang ada apa bang di tanggal 21 Agustus ada penglihatan apa, dipikir mau ada demo beneran asli. Dan ini... yang nanya itu tuh ada 3 orang gitu.
1: Buset.
2: Kenapa bro? Tanggal 21 mau ada, lu ada penglihatan apa? Nah, padahal kagak, gue bilang gua mau rilis lagu judulnya Jaga-Jaga. Gitu, akhirnya itu yang gue mau cerita tadi.
1: Iya, iya, iya.
2: Kenapa Jaga-Jaga itu karena itu.
1: Benar. Ini emang kayak pembawa konspirasi nih kayaknya nih.
2: Makanya di satu sisi anjir gue. Dipikir gue untung gak kayak jadi 21 Agustus, jadinya hari
1: itu. Iya, bener.
2: Padahal maksudnya gue mau rilis single kedua judulnya Jaga-Jaga gitu.
1: Bener. Tapi kalau ngelihat dari judulnya sama apanya ya, kayak isi dari lagunya tuh cukup apa ya, kayak sebenarnya kalau gue kayak nggak terlalu kegambar gitu dari si Jaga-Jaga ini ngomongin apa
2: yes.
1: nih. Iya kan, karena that's ternyata right.
2: yes.
1: ternyata sebenarnya makna dari lagu ini tuh sedip itu kan.
2: Yes, bener banget.
1: Kayak,
2: iya gitu, hal yang simple banget sih, jaga-jaga. Jika nanti gue nggak ada, jangan sesali semua tuh, maksudnya jangan berlarut-larut gitu, terus jalani hidup kayak apa adanya aja gitu sih.
1: Bener. Iya, balik lagi kita manusia ya kan. Gak tahu kapan waktunya tiba gitu kan.
2: Bener banget.
1: Jadi harus berjaga-jaga. Alright, dari tadi kan disebut Mas Reza sama Mbak Endah ya. Mereka apa nih di lagu ini sebagai apa nih, ngebantu Bani dalam hal apa nih berarti?
2: Iya, yes, jadi lagi-lagi Mas Reza sebagai produser di lagu yang pertama tuh, single pertama Idola. Sama yang kedua ini Jaga-Jaga. Jadi memang ini adalah rangkaian, si Idola sama Jaga-Jaga ini adalah rangkaian dari si Bani ini untuk menuju EP-nya.
1: Oke.
2: Rencananya seperti itu. Dan bersama co-producer-nya, which is Mbak Endah Widyasuti. Yes, jadi apa ya, mereka lah yang menjaga musiknya Bani lah, biar sesuai dengan apa yang gua pengen.
1: Benar. Tapi kan di kalau dari sisi apa ya, segi musiknya gitu kan, di lagu ini juga beda banget kan sama si Idola gitu kan. Tapi emang dari awal aransemen dirancang bakal seperti ini kah atau gimana tuh perkembangannya?
2: Nah, yes. Jadi waktu gua kasih denger demonya pertama kali ke Mas Reza gitu, dia langsung, "Wah, ini harus ada pianonya sih." Gitu, harus ada sound pianonya sih. Dan kalau yang kemarin kan memang beberapa musik tuh, semua musik kayak keyboard, drum, sama bass itu yang main Mas Reza tuh, yang ngetik.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Kalau gitar akustik kan gue tuh yang Idola. Nah, yang kedua ini benar-benar musisi yang emang ya kita coba explore teman-teman musisi di piano tuh, ada si Redinka Nahumuri. Itu adalah keyboardnya For Revenge tuh. Sekarang terus di situ ada bunyi apa, tanjidornya ya, ada bunyi apa,
1: trompet atau apa, trompet ya. Terlalu Betawi Mas tanjidor Mas.
2: Iya, tanjidornya aptun tuh. Nonton apa, trompetnya ada bunyi kedisinya, trompetnya tuh si Bintang Raga. Which is dia adalah trompeternya Dewa 19 tuh. Sekarang kalau lagi live tuh pasti bareng Bintang. Terus di drumnya ada Samuel Paul Gerald gitu. Nah, Samuel Paul Gerald ini lumayan, wah dia session drummer beberapa musisi-musisi kiri lah.
1: Asli.
2: Itu si PG, panggilannya PG.
1: PG, ya,
2: musisi-musisi inilah yang membantu si Jaga-Jaga ini. Kalau yang main bass ya nggak perlu asik disebutin lah ya.
1: Ada ahamnya. Oke, berarti lu di lagu ini malah main bass nih.
2: Yes, jadi Mas Reza bilang kayak, tadinya gue mau bilang, Mas Reza aja deh yang ngisi lagi. Bilang, jangan Ban, kalau ini harus lu.
1: Asik.
2: That's why makanya ada solo bass-nya juga di situ. Jadi di tengah-tengahnya tuh interlude ada kayak solo bass sambil sketching gitu.
1: Benar-benar.
2: Gitu-gitu.
1: Oh,
2: memang Tompi doang. Gue juga bisa. Second
1: up hati. Aduh, gak usah di personet mas. Gak usah di personet mas.
2: Sorry.
1: Oke, tapi berarti kalau di idola kan juga ada apa ya bagian-bagian solonya kayak gitu kan?
2: Betul.
1: Berarti
2: betul.
1: Tetap mempertahankan si apa ya bahasanya format itu berarti.
2: Nah, sebenarnya ini nggak di apa istilahnya nggak di
1: sengaja.
2: Nggak janjian ya nggak disengaja kayak. Kayaknya kalau di tengah-tengah itu pun iseng tuh solo bass itu tadinya nggak ada, gue nggak kepikiran sama sekali akan ada solo bass di situ. Jadi tiba-tiba Mas Reza pas gue lagi take bass bilang, coba lu isi solo bass bang iseng gitu. Gue langsung pusing. karena menurut gue solo bass itu terutama di sebuah lagu ya, maksudnya nggak segampang ketika lu ngejam misalnya lagi jamming aja sama musisi-musisi terus lu solo bass itu beda banget sama lu ngisi solo bass di lagu yang akan ada terus selamanya gitu kan dan didengar orang, jadi kayak setidaknya harus ada sesuatu yang apa ya sesuatu yang nggak biasa lah gitu, ibaratnya kayak gitu sih.
1: Iya benar-benar biasa. Asik, tapi jadilah ya itu. Akhirnya
2: puji Tuhan jadilah si jaga-jaga itu.
1: Asik, gitu. Bener. Tapi gimana istri lo denger lagu ini, tanggapannya gimana nih?
2: Nah ini nih, jujur aja istri gue pas denger lagu ini biasa aja. Jadi gue tuh kayak berharap dia kayak sedih apa gitu, kagak katanya. Gitu, gitu. Ini lagu buat lo nih. Iya bagus.
1: Wow. Minimal kayak gitu ya.
2: Iya, gue berharap kayak apa kayak gitu. Jangan bikin lagu gitu kayak teman-teman kan gitu. Lagu dia mah kagak biasa aja.
1: Saya aja. Benar.
2: Enggak apa-apa yang penting bulanan jangan kurang. Poinnya itu.
1: Poinnya itu.
2: Mau lu bikin, mau lu pesen jaga-jaga kayak apa apa kalau bulanan lu kurang. Baru gue
1: kagak lu jaga gue.
2: Iya.
1: Padahal enggak, itu istri lu gengsi aja mungkin gitu kan.
2: Iya sih, gue menduga dia gengsi depan gue.
1: Asik. Padahal dengerin terus tuh kayaknya tuh.
2: Gitu.
1: Ini sekarang lagi dengerin
2: juga ya. Kagak juga dia enggak ada. Itulah makanya gue bilang gue tuh bukan susah cuman kayak
1: Romantis itu
2: sulit lah kita karena memang bukan berarti berantem mulu nggak, cuma kayak hal-hal yang cheesy gitu tuh kita kayak gitulah intinya, cuman padahal apa ya kayak saling sayang tanpa harus ngasih tahu gitu, cuman kayak hal-hal yang
1: romantis
2: yang
1: simple, gitu
2: kayak gitu. Ya yang romantis kayak gue misalnya manggung di mana pas lagi dia nggak ikut pasti Budo udah makan gitu.
1: Perhatian kecil apa, itu ya. Benar. Oke, terakhir deh mungkin dari Bani ada yang pengin lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia. Silakan.
2: Yes, buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih banyak kalau misalnya ada yang dengerin malam ini mungkin bisa dengerin lagu Jaga-Jaga. Kalau bisa banget nggak harus sama pasangan, bisa sama anak, bisa sama orang yang sayangin, dengerin lagu ini terus lu dalami makna dari lagunya, liriknya, bahwa ya nggak ada salahnya lu ngasih tahu ke pasangan lu jaga-jaga kalau misalnya gua udah nggak ada. Ya pesan-pesan apapun yang pengen lu sampein dan jangan lupa dengerin lagu Jaga-Jaga di semua digital platforms, udah ada juga official video liriknya.
1: Asik. Ditonton di mana tuh?
2: Channel Ibrani Pandean.
1: Oke.
2: Ini backgroundnya kayak gini nih.
1: Asik.
2: Karena memang itu bikinnya di sini.
1: Oh iya.
2: Di sini.
1: Oke.
2: Yoi. Jadi lagi-lagi Mas Reza tuh konsepnya. Jadi dia bilang daripada bikin ribet-ribet dah lu lagi di rumah kan. Gitu. Nih lu kasih kamera lu sambil megang bass. Ya udah. Terjadilah itu. Official video lyrics udah ada. Gitu. Dan yang punya sosial media TikTok, Instagram, YouTube, kalau ada momen-momen bersama pasangan-pasangannya, momen bersama pasangannya, boleh. Iya, pasangan-pasangannya banyak dong. Boleh jadiin lagu back sound lagu jaga-jaga ini.
1: Betul sekali ya. Dan tadi bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
2: Itu yang penting.
1: Asoi sekali. Okay. Terima kasih Bang Bani. Gokil. Sama-sama. Mau nyanyiin langsung kan nih?
2: Boleh nih. Ini gue udah megang gitar.
1: Asik. Gitar ku petik, bass ku betot.
2: Ah, ada.
1: Aduh.
2: Ada nih.
1: Oh, ada ya.
2: Ada.
1: Oke. Musisi ini. Oke, habis ini bakal Bani bawa-bawain. Jadi tempat produser, terima kasih. Ya udah seru-seruan.
2: Yes.
1: Pokoknya jangan lupa buat dengerin lagunya Jaga-Jaga di semua di SP. Official lirik video juga udah bisa ditonton di YouTube-nya Ibrani Pandean. Dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia tentunya ya.
2: Yes.
1: Alright, kalau gitu gue pamit teman Produ. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia Bani dengan Jaga-Jaga.
2: Yes, kedengeran ya gitar gue.
1: Aman bang.
2: Oke, okay. So, this is Jaga-Jaga.

0: lihat videonya.
1: Bari everybody. Thank you Bang Bani.
0: Pindah lagi. Nah, ini dia nih.
1: Thank you.
0: Selamat malam ya. Dadah teman-teman berdua.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Pagi itu, sebuah pesan berantai menyebar begitu cepat di media sosial dan grup percakapan. Dalam hitungan menit, ratusan orang membagikannya tanpa berpikir panjang. Tidak ada yang tahu siapa pembuatnya, tetapi semua orang seolah yakin bahwa isi pesan itu benar. Disinilah kisah kita dimulai.
1: Nadia, Nadia, coba lihat ini deh. Baru masuk di grup keluarga, katanya mulai besok semua rekening bank bakal diblokir sementara. Disuruh tarik uang tunai hari ini juga sebelum terlambat.
2: Coba aku lihat dulu pesannya.
1: Nih, bahkan di bawahnya ada tulisan, tolong sebarkan ke semua kontak supaya tidak menyesal. Aku mau langsung teruskan ke grup kantor sama teman-teman. Kasian kalau mereka nggak tahu.
2: Eh, bentar dulu.
1: Kenapa?
2: Kamu yakin informasi ini benar?
1: Ya, harusnya benar dong. Soalnya yang kirim omku, terus beliau dapat dari grup lain. Di grup itu juga katanya udah viral.
2: Nah, itu masalahnya.
1: Maksud kamu?
2: Banyak orang menganggap informasi itu benar hanya karena sudah dibagikan berkali-kali. Padahal belum tentu begitu.
1: Tapi kalau ternyata benar gimana? Kalau aku nggak kasih tahu orang lain, nanti mereka rugi.
2: Dan kalau ternyata salah?
1: Iya juga ya.

0: Sekarang coba kita cari tahu dulu.
1: Cari tahu di mana?
0: Kalau informasinya soal bank, berarti kita cek di situs resmi atau media sosial resmi bank yang dimaksud.
1: Memangnya harus ribet itu ya?
0: Gak ribet, justru ini lebih cepat daripada menyebarkan informasi yang salah lalu harus menjelaskan ke banyak orang kalau ternyata itu hoax.
1: Iya juga sih.
0: Nah, sekarang lihat. Di situs resminya gak ada pengumuman apapun.
1: Coba media sosialnya?
0: Sama, gak ada juga.
1: Berarti pesannya bohong dong?
0: Belum kita simpulkan, kita cari lagi. Nah, ini ada klarifikasi resmi.
1: Apa tuh katanya?
0: Informasi yang beredar dipastikan tidak benar. Masyarakat diminta tidak mudah percaya pada pesan berantai yang tidak memiliki sumber resmi.
1: Astaga. Untung aku belum sempat kirim ya.
0: Kalau tadi kamu langsung teruskan, tahu nggak apa yang bisa terjadi?
1: Orang-orang bakal panik.
0: Betul. Bisa jadi mereka langsung antre di bank, menarik uang, bahkan membuat orang lain ikut takut.
1: Padahal, semua berawal dari satu pesan yang belum jelas asal-usulnya.
0: Makanya, sekarang kita hidup di zaman yang berbeda.
1: Maksudnya?
0: Dulu, orang takut ketinggalan informasi. Sekarang, justru kita harus takut kalau ikut menyebarkan informasi yang salah.
1: Aku baru sadar, ternyata satu tombol teruskan bisa berdampak besar ya.
0: Bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat banyak orang.

0: Nadia, boleh jujur?
1: Boleh.
0: Aku sering banget langsung percaya sama informasi yang muncul di media sosial. Kalau banyak yang membagikan, aku pikir pasti benar.
1: Itu kebiasaan yang dialami banyak orang. Makanya literasi digital itu penting.
0: Berarti sebelum percaya, aku harus lihat sumbernya dulu ya?
1: Iya. Kalau perlu, tanyakan 3 hal pada diri sendiri. Siapa yang membuat informasi ini? Apa ada bukti atau sumbernya yang resmi? Dan apa manfaatnya kalau aku membagikan informasi ini? Kalau 3 pertanyaan itu belum bisa dijawab, lebih baik jangan buru-buru menekan tombol bagikan.
0: Mulai hari ini, aku mau ubah kebiasaan itu. Kalau ada berita yang belum jelas, aku bakal cek dulu sebelum percaya. Dan kalau ternyata hoaks, aku justru akan bantu meluruskannya.
1: Nah, itu baru namanya pengguna media.

Di era digital, setiap orang memiliki kesempatan menjadi penyebar informasi. Namun, bersama kesempatan itu, ada pula tanggung jawab yang besar. Jangan sampai niat membantu justru berubah menjadi penyebaran hoax yang merugikan banyak orang. Biasakan untuk cek sumber, cek fakta, lalu baru berbagi. Karena masyarakat yang cerdas bukanlah yang paling cepat menyebarkan informasi, melainkan yang paling bijak memastikan kebenarannya. Ingat, satu klik bisa menyebarkan hoax, tapi satu keputusan untuk memeriksa fakta bisa melindungi banyak orang.

Jika biasanya hujan yang turun berupa air atau salju, tapi ada juga loh hujan yang berbentuk jeli. Fenomena hujan jeli terjadi di Desa Leau, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Fenomena ini mengebohkan warga setempat dan menjadi viral di dunia maya. Menurut BMKG, hujan jeli seringkali disebabkan oleh hewan laut kecil seperti ubur-ubur atau plankton yang terangkat ke atmosfer oleh badai atau angin kencang. Sehingga partikel gelatin dari organisme ini bisa jatuh bersamaan dengan hujan. Faktor lainnya adalah fenomena meteorologi dan pencemaran atau limbah. Meski sangat jarang terjadi, hujan jeli mengisyaratkan fenomena yang dapat merusak lingkungan.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

90,9 MHz Radio Era di Kupang, teman terbaik kamu. Tadi aja baru lewat ya Kahitna dengan cantiknya. Dan ini sudah masuk di cerita penutup hari ya teman Pro 2. Dan Ratri punya topik atau tema untuk malam hari ini adalah toxic relationship ya. Mungkin buat kamu nih teman Pro 2 ya yang pernah ada di posisi itu, pasti gak enak banget ya kan. Dan pengen sharing-sharing kemana sih gitu. Siapa tahu kamu tuh apa ya, biar kamu tuh gak ngerasa sendirian dan gak ngerasa kalau kamu tuh berada di relationship yang tepat gitu ya. Nanti kita akan gimana ya caranya ya menampar dengan kata-kata gitulah intinya. Ya boleh banget langsung gabung di 0811 38 20 90 90. Terima kasih nemenin kamu sampai di jam 12 malam nanti. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.
1: Pengen belajar bahasa Inggris, tapi bingung mau mulai dari mana?
0: Kamu bisa mulai dari sini.
2: English Corner Pro 2.
0: Belajar bahasa Inggris yang seru dan asik.
1: Temani sore kamu setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: English Corner Pro 2. Speak more, feel less. Speak more, feel less.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

Teman terbaik kamu masih di Jaga Malam sama Ratri di sini, dan kita mulai dengan cerita penutup hari malam ini ya, teman Pro 2 ya. Oke, tadi Ratri udah spill untuk topiknya malam ini apa ya. Dan mungkin teman Pro 2 nih ya, kadang toxic relationship itu gak selalu datang dengan tanda besar yang langsung terlihat. Justru kadang semuanya tuh dimulai dari hal-hal kecil. Misalnya awalnya tuh pasangan bilang, aku cuma khawatir sama kamu. Nah, kedengarannya manis kan, tapi beberapa waktu kemudian tuh berubah jadi, kalau kamu sayang sama aku, jangan pergi sama teman-teman kamu. Aduh. Nah, di situ mungkin kita mulai ngerasa ada yang beda ya, teman Pro 2. Atau awalnya dia selalu ingin tahu kabar kita gitu, rasanya diperhatikan. Tapi lama-lama kalau kita telat bales chatnya 15 menit aja, langsung muncul spam chatnya kayak, kemana? Kok nggak bales? Udah berubah ya? Ya udah, kalau nggak mau balas nggak apa-apa. Nah, yang terakhir itu biasanya bukan benar-benar nggak apa-apa ya, teman Pro 2, itu justru kode bahwa episode drama baru akan segera dimulai. Kadang seorang tuh baru sadar hubungannya nggak sehat ketika dirinya tuh mulai merasa lelah terus-menerus. Bukan lelah karena hubungan membutuhkan usaha, karena setiap hubungan memang perlu usaha ya, teman Pro 2, tapi lelah karena selalu merasa takut. Takut salah bicara, takut buat pasangan marah, takut punya pendapat sendiri, takut ketemu teman, bahkan takut untuk jadi diri sendiri. Padahal hubungannya seharusnya menjadi tempat di mana kita bisa merasa dihargai dan didengarkan, bukan tempat yang membuat kita terus berjalan di atas rasa cemas. Coba malam ini kita refleksi sebentar ya, teman Pro 2. Kalau dalam sebuah hubungan kita tuh lebih sering ngerasa tegang daripada tenang, terus lebih sering minta maaf padahal nggak tahu salahnya apa, atau terus-menerus merasa harus membuktikan rasa sayang, mungkin ya ada sesuatu itu yang perlu diperhatikan. Dan buat teman Pro 2 nih, Ratri lempar pertanyaan nih. Pernah nggak kalian tuh baru sadar sebuah hubungan itu nggak sehat setelah keluar dari hubungan tersebut? Kalau pernah, momen apa sih yang akhirnya bikin kalian tuh sadar? Coba kirim cerita kamu di 0811-3820-9090. Nggak perlu nyebut namanya ya, kalau memang nggak nyaman nggak apa-apa. Nanti kita lanjut ngobrol ya setelah ini, tetap di cerita penutup hari sama Ratri di sini. Ratri buat punya satu lagu buat meningkatkan mood kamu nih, ada Nona Shoot.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

RRI Kupang mempersembahkan mini drama radio berjudul Di Bawah Tangan. Di sudut kota yang luput dari sorot lampu gedung pencakar langit, napas-napas pendek beradu dengan bau selokan yang mambat. Di sini, berdirilah sebuah rumah kecil, jauh dari kata sederhana. Di dalamnya, ada sebuah keluarga yang sedang bertaruh dengan nasib. Kisah tentang keluarga yang berjuang melawan kemiskinan yang tak kunjung reda. Seorang bapak yang setiap hari memeras keringat di bawah terik, mengadu raga sebagai tukang bangunan. Seorang ibu yang tangannya tak pernah kering dari busa sabun cucian milik orang lain. Dan seorang anak perempuan 15 tahun usianya yang baru saja dipaksa menelan kenyataan paling pahit, berhenti sekolah.

Di balik dinding papan yang mulai lapuk ini, tersimpan sebuah rahasia yang jarang sampai ke telinga kita. Sebuah kisah tentang mereka yang berjuang, terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang seolah tak pernah berujung.

0: Bapak pulang.
1: Duduk dulu, Pak. Ini airnya. Bagaimana, Pak, kerja hari ini?
0: Ya, sepi lagi, Bu. Seperti biasa, si Mandor bilang proyeknya berhenti sementara. Yang ada hanya upah hari ini. Cukup untuk beli beras setengah kilo mungkin. Sebentar malam, kayaknya kita gelap-gelapan lagi, Bu.
1: Tidak apa-apa, Pak. Yang penting kan kita masih bisa makan. Toh, hari ini Ibu juga dapat sayur dan tahu sisa dari rumah tempat Ibu mencuci. Masih bagus kok, Pak. Cuma tinggal dipanaskan saja.
0: Tapi mau sampai kapan kita hidup begini terus, Bu? Saya merasa bersalah sekali. Menjanjikan kalian hidup yang mapan, yang indah. Harusnya kalian bisa hidup lebih layak dari ini. Rasanya saya gagal, Bu, jadi laki-laki. Apalagi kalau melihat anak sendiri harus berhenti karena tidak punya uang 500 ribu.
1: Bapak, jangan bicara begitu. Bapak kan sudah peras keringat sampai tulang rasanya mau patah. Gusti Allah tidak tidur, Pak. Mungkin sekarang jalannya memang harus memutar sedikit. Semuanya cukup, Bapak. Nanti kalau dipikirkan, Bapak akan sakit.
2: Di rumah kecil itu, kata cukup seringkali dipaksa menjadi jawaban. Sebuah kata sakti yang digunakan untuk membungkam perut yang lapar atau menenangkan hati yang gundah. Malam turun perlahan menyelimuti rumah kecil itu. Tidak ada cahaya lampu yang menerangi ruangan.

yang hampir padam. Kehidupan seringkali membawa pilihan yang tidak mudah. Dan suatu hari, sebuah tawaran datang dari seseorang yang mungkin akan mengubah nasib keluarga kecil itu. Atau justru mengubur mimpi yang tersisa.

0: rumah yang. Wah, pada kumpul semua ya. Eh, ada Nuninda juga. Begini, ada kabar baik buat keluarga ini. Ada kenalan saya, orangnya mapan, punya usaha, tapi duda. Haji Furuda loh pak, dari kampung sebelah. Dia bermaksud mencari istri. Siapa tahu Non Dinda berminat.
1: Maksudnya? Saya nggak salah dengar kan Bu Mayang?
0: Iya, dia sedang cari istri. Kalau Dinda mau, hidupnya pasti terjamin.
2: Hah? Menikah? Dinda tidak mau Bu Mayang. Dinda mau sekolah, bukan menikah.
0: Ya memang umurnya memang lebih tua, sekitar 20 tahun di atas kamu. Tapi dia kaya loh. Dinda tidak perlu susah lagi. Siapa tahu kamu disekolahkan dengan baik, Dinda. Kamu bisa angkat derajat orang tua kamu nantinya.
3: Tidak. Dia masih anak-anak.
0: Coba pikir lagi, Pak Afan, Bu Sari. Dinda ini parasnya cantik, pintar lagi. Bapak Ibu, umur 15 tahun itu sudah ranum. Haji Umar itu duda kaya. Beda 20 tahun mah gak masalah. Daripada tiap hari kita lihat Dinda luntang lantung gak sekolah, mending bisa jadi nyonya. Keluarga kalian bisa terangkat dari lubang jarum ini.
1: Anak saya Dinda bukan beban. Apalagi kalau harus diserahkan ke aki-aki napas bau tanah itu hanya demi selembar uang. Dinda juga bisa belajar sendiri.
0: Ya, saya hanya menawarkan saja. Kalau berubah pikiran, Bapak dan Ibu atau Non Dinda bisa ke rumah ya.

tawaran itu pergi bersama debu yang berterbangan di pagi hari. Namun, kenyataan pahit tetap tinggal di sana. Di sudut rumah yang remang-remang, Dinda duduk sambil meremas kuat kedua tangannya dalam kamar. Ia mendengar semuanya, betapa takut dan sesak dadanya. Dinda bukan takut akan kemarahan ayahnya, namun ia sesak melihat harga diri orang tuanya yang sedang diinjak-injak oleh keadaan. Ia merasa menjadi beban yang tak kasat mata. Setiap bentakan ayahnya semalam adalah tamparan bagi Dinda. Bukan karena ia bersalah, tetapi karena ia merasa menjadi alasan ayahnya harus menahan malu. Kemiskinan seringkali memaksa orang untuk memilih jalan yang sulit. Namun, bagi keluarga ini, masa depan anak tetap lebih berharga daripada sekedar bertahan hidup hari ini. Tapi bahaya tidak selalu datang dengan wajah yang jelas. Kadang, ia datang dengan janji manis.

Ibu, sudah makan? Ini Dinda bawa bakso. Siang tadi, Dinda keluar bantu-bantu Bu Arin untuk jaga anaknya. Pas pamit pulang, dikasih bakso.

0: bakso. Makan yuk, Pak, Bu.
1: Wah, Bu Arin ini repot sekali. Tapi makasih ya, Dinda. Kebetulan Bapak baru saja sampai rumah. Ini juga lagi nunggu kamu pulang.
0: Begini, Pak. Tadi siang ada orang datang ke tempat Bu Airin. Dinda dengar, katanya ada pekerjaan di Malaysia. Jadi pembantu rumah tangga, gajinya besar. Sebelum diberangkatkan, akan dilatih dulu.
2: Bapakmu dan ibu masih sanggup, Din. Tidak perlu.
0: Tapi ini kesempatan kita keluar dari kemiskinan, Bu.
1: Siapa yang menawarkan, Din?
0: Katanya ada agen, Pak. Dia bilang semuanya resmi. Kita tinggal menyiapkan diri aja. Administrasi mereka yang sediakan.

janji pekerjaan dengan gaji besar, dokumen yang katanya dapat diurus cepat, keberangkatan yang diam-diam tanpa proses yang jelas. Semua itu sering terjadi di bawah tangan dan seringkali berujung pada tragedi.

0: Beberapa minggu kemudian, Dinda pergi tanpa pamit panjang, tanpa perlindungan yang jelas. Ia percaya ini adalah jalan untuk membantu keluarganya. Namun, realita yang ia temui bukan pekerjaan yang dijanjikan. Dinda menjadi korban perdagangan orang.
1: Dinda anakku, seandainya kemarin papamu ini lebih hati-hati, kamu pasti masih bersama dengan kami. Seandainya bapak tidak silau oleh janji, kamu pasti masih di sini, masih bersama bapak dan ibu, meskipun hanya makan nasi dan garam.
2: Dinda cuma ingin membantu kita, Pak.
0: Kemiskinan adalah tembok tinggi yang seringkali tidak menyisakan ruang untuk memilih. Di balik dinding-dinding triplek pemukiman padat, jutaan keluarga berdiri di tepi jurang yang sama. Bertahan dalam impitan keadaan yang mencekik, atau berani mengambil langkah keluar meski tanpa arah yang pasti. Namun, ketika keputusasaan menjadi nahkoda, seringkali kita salah menentukan dermaga. Janji manis di bawah tangan, baik itu pernikahan dini maupun tawaran kerja luar negeri tanpa prosedur, bukanlah jembatan menuju kesejahteraan, melainkan jerat yang menghancurkan masa depan. Kini, bagi Pak Afan dan Bu Sari, doa adalah satu-satunya jembatan yang tersisa. Sebuah pengingat pahit bagi kita semua, bahwa ketika langkah diambil dalam ketergesaan dan ketidaktahuan, mimpi yang semula ingin dikejar, kini hanya tinggal angin lalu yang hilang di antara deru mesin kota. Jangan biarkan kemiskinan merampas akal sehat sebelum segalanya terlambat.

90,9 MHz Pro 2 RR Kupang, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam sama Ratri ya, teman Pro 2. Dan kita lanjut di topik kita malam hari ini. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering banget bikin bingung. Bedanya perhatian dengan posesif itu sebenarnya di mana sih? Karena kadang kalimatnya mirip-mirip nih. Aku cuma peduli, aku cuma sayang, aku cuma gak mau kehilangan kamu. Wah, kalau didengar sekilas ya, semuanya kedengaran seperti dialog film romantis. Tapi perhatian yang sehat tetap memberikan ruang. Seseorang yang peduli tentu ingin tahu kita baik-baik aja. Tetapi peduli bukan berarti harus mengetahui setiap detik hidup kita. Kita punya teman, keluarga, aktivitas, hobi, sekolah, kuliah, pekerjaan, dan juga ruang pribadi. Punya kehidupan sendiri bukan berarti kita kurang sayang kepada pasangan. Justru hubungan yang sehat biasanya memahami bahwa dua orang yang bersama tetap merupakan dua individu yang punya dunia masing-masing. Nah, cemburu juga manusiawi sih. Siapa sih yang gak pernah cemburu? Tapi masalahnya tuh bukan pada rasa cemburunya aja. Yang penting adalah bagaimana kita menyikapi rasa tersebut. Apakah dibicarakan dengan baik atau malah berubah menjadi tuduhan, larangan, dan kemarahan setiap saat? Karena cinta ini bukan surat izin untuk mengatur seluruh hidup seseorang. Nah, teman Pro 2, ada satu hal yang kadang perlu kita ingat ya. Kalau seseorang benar-benar menyayangi kita, seharusnya kita tidak perlu kehilangan diri sendiri hanya untuk membuatnya tetap tinggal. Kita gak harus berhenti berteman, gak harus berhenti melakukan hal yang kita sukai, gak harus selalu mengiyakan semuanya. Hubungan itu bukan kompetisi tentang siapa yang paling berkuasa. Hubungan adalah tentang bagaimana dua orang bisa saling menghargai. Nah, sekarang coba jawab jujur-jujur ya. Menurut kalian, kalau pasangan meminta password media sosial, itu bentuk kepercayaan, keterbukaan, atau justru tergantung kesepakatan masing-masing? Wah, ini pasti seru banget ya. Ada tim password itu privasi dan tim gak masalah kalau saling tahu. Boleh merapat aja nih ya. Coba kirim pendapat kalian di 08 11 38 20 90 90, karena setelah ini kita juga akan membacakan beberapa respons dari teman Pro 2 semuanya.

0: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crown yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Oke, teman Pro 2, kita sudah di penghujung cerita penutup hari malam ini nih, teman Pro 2. Ya ampun. Oke deh, enggak kerasa ya ternyata. Dan Ratri juga tadi kita juga udah ngobrol tentang toxic relationship ya, tentang perhatian yang kadang berubah jadi kontrol, tentang cemburu yang bisa menjadi masalah ketika tidak dikelola dengan baik, dan tentang pentingnya tetap menjadi diri sendiri dalam sebuah hubungan. Mungkin malam ini ada yang dengerin sambil nginget-nginget seseorang gitu ya, atau mungkin ada yang bilang, wah ternyata dulu aku pernah mengalami hal seperti itu. Ada juga yang mungkin sedang berada dalam hubungan yang membuatnya bingung nih. Dan kalau kamu salah satunya, ingat satu hal, kamu gak harus menghadapi semuanya sendirian. Cerita kepada orang yang kamu percaya bukan berarti kamu lemah. Meminta pendapat juga bukan berarti kamu gagal menyelesaikan masalah. Kadang kita emang butuh orang lain untuk membantu melihat sesuatu yang selama ini tuh sulit kita lihat karena kita terlalu dekat dengan masalahnya. Dan buat siapapun yang malam ini lagi belajar untuk melepaskan sesuatu yang tidak baik, gak apa-apa kalau prosesnya pelan. Gak semua hal harus selesai malam ini juga. Yang penting kamu mulai mendengarkan dirimu sendiri. Karena cinta yang baik seharusnya tidak membuatmu kehilangan suara, kehilangan kebebasan, atau kehilangan dirimu sendiri. Hubungan yang baik bukan tidak selalu mudah, tapi setidaknya di dalam ada rasa hormat, ada rasa aman, ada ruang untuk tumbuh. Dan yang paling penting, ada dua orang yang sama-sama berusaha, bukan hanya satu orang yang terus-menerus berjuang sendirian. Terima kasih buat teman Prodo yang udah nemenin Ratri di cerita penutup hari malam ini dan sudah berbagi pendapatnya ya. Semoga obrolan kita ini bisa menjadi pengingat bahwa sebelum mencari seseorang untuk mencintai kita, kita juga perlu belajar untuk menghargai dan menjaga diri sendiri. Ratri pamit dulu untuk malam ini, istirahat yang cukup, jangan terlalu lama tenggelam dalam overthinking, dan kalau ada chat yang bikin pusing, mungkin gak harus langsung dibalas malam ini. Biar malam ini kita tutup dengan hati yang sedikit lebih tenang. Ratri pamit dari Undur Voice dari Ruang Dengar Kamu ya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Selamat malam. Tetap jadi diri sendiri, tetap jaga hati, dan ingat, cinta yang tepat tidak membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Selamat istirahat, selamat menutup hari. Bye-bye.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Wah, Ibu, senangnya akhirnya hujan juga di kampung kita. Kita sudah bisa persiapan untuk menanam nih.
1: Iya ya, Pak. Puji Tuhan, hujannya merata. Jadi warga kampung juga bisa ikut menanam di lahan mereka. Tidak dibiarkan tandus lagi.
0: Tapi Bu, lahan kita luas. Bapak rasa tidak sanggup mengelolanya sendiri. Ibu kan tahu Bapak sudah lansia begini.
1: Bapak, jangan terlalu memikirkan itu. Kan ada Ari. Ari sudah selesai sekolahnya. Sudah bisa bantu Bapak buka lahan dan menanam. Jadi Bapak tidak perlu menyewa tenaga lagi kan, Pak?
0: Iya ya, Bu. Senang sekali anak kita sudah bisa membantu kita. Oh iya, Ari di mana ya, Bu? Sejak pagi, kok Bapak nggak lihat?
2: Ibu, Bapak, Ari pulang.
1: Wah, Ari, kebetulan kamu sudah pulang. Bapak dan Ibu mau bicara nih sama kamu.
2: Nah, sama nih. Ari juga mau bicara sama Ibu dan Bapak.
1: Begini, Nak. Kamu kan sudah selesai sekolah. Bagaimana kalau kamu membantu Bapak membuka lahan pertanian dan menanam? Lumayan, Nak. Hasil pangan lokalnya nanti bisa dijual ke kota dan bisa menambah ekonomi keluarga kita.
0: Iya, Nak. Sekarang harga pangan lokal lagi bagus. Beras, pisang, singkong, dan sekarang Bapak juga mau menanam sorghum. Bapak sudah dihubungi dari pemerintah desa. Katanya hasil pangan lokal di desa kita akan disuplai untuk bahan MBG itu loh, makan bergizi gratis di sekolah-sekolah. Kita bisa hidup lebih baik lagi nih. Kesempatannya sudah ada, tinggal kita ambil dan manfaatkan saja. Iya kan, Bu?
1: Iya, Pak, benar. Bagaimana, Ari?
2: Bapak, Ibu, sebenarnya Ari juga punya info penting yang mau disampaikan. Ari udah diterima kerja di Kalimantan. Jadi rencananya Kamis ini Ari mau berangkat.
1: Hah? Ari, kamu tidak boleh pergi. Tempatnya jauh dan kamu tidak punya keterampilan apa-apa. Mau kerja apa kamu di sana?
0: Iya, Nak. Ibumu benar. Sebaiknya kamu bantu kami di sini. Banyak peluang kerja di kampung kita. Kenapa kamu memilih keluar?
2: Ibu dan Bapak ini kuno sekali ya. Lihat tuh teman-teman Ari, mereka pergi merantau, sudah jadi orang, pulang beli mobil, buat rumah untuk orang tua mereka, tiap bulan kirim uang. Ibu dan Bapak tenang saja, kalau Ari pergi, hidup Ibu dan Bapak, adik-adik, semuanya Ari jamin. Bapak dan Ibu bersantai aja, nikmati masa tua, gak usah bersusah payah.
1: Nak, kenapa kamu berpikir dan berkata begitu enteng? Kamu pikir di luar sana akan lebih baik daripada di sini? Apa kamu tidak tahu berapa banyak anak-anak muda yang nekat pergi kerja merantau di luar? Tapi hilang kabar sampai sekarang kan? Entah bagaimana nasib mereka. Kamu jangan membuat kami sedih, Nak. Jangan begitu.
0: Bapak tidak setuju kamu pergi. Bapak tidak mau kehilangan kamu. Kamu harapan kami, Nak. Mana Bu? Berikan suratnya.
2: Ibu dan Bapak, Ari pergi dulu. Maafkan Ari jalannya sama teman-teman pemuda kampung, jadi tidak sempat pamitan. Ada Benny dan Yudi juga ikut. Jadi Bapak dan Ibu jangan khawatir. Nanti Ari kabari. Doakan Ari ya. Salam.
1: Tidak! Ari, anakku. Kenapa kamu keras kepala, Nak?
0: Sudahlah, Bu. Itu sudah pilihannya. Kita sudah memberinya pengertian. Tapi inilah yang kita hadapi. Mau bagaimana lagi? Kalimantan itu jauh. Kita tidak punya ongkos untuk menyusul ke sana. Kita doakan saja biar dia bekerja dengan baik dan tidak kenapa-kenapa.
3: Siapa yang mau ngeluarin kamu?
4: Ya udah, makanya.
5: Hei kalian, jangan malas-malas. Ayo kerja. Hari ini kita harus

0: ambillah waktu istirahat. Kami capek. Biarkan kami makan, baru kami kerja lagi.
1: Apa katamu? Kamu digaji untuk makan? Rodi, kalian harus kerja rodi. Di sini bukan tempatnya duduk-duduk, main HP, apalagi makan-makan. Kamu kira ini perusahaan bapakmu? Kalau kamu ngeyel, saya pastikan upah kamu tidak akan dibayar.
0: Baik, Pak. Baik, siap. Saya akan lanjutkan kerjanya.

0: Akhirnya kerja keras kita tidak sia-sia ya. Hasil panen melimpah. Petani juga senang karena hasil kali ini kita tidak perlu bingung lagi mau dijual kemana. Karena banyak hasil yang sudah disalurkan untuk program BG. Kalau saja Ari ada, dia pasti senang karena kita bisa punya pekerjaan yang menyenangkan dan menjanjikan ini. Oh iya Bu, bagaimana? Sudah ada kabar dari Ari?
1: Pak, Ibu sudah berkali-kali mencoba menghubungi Ari, tapi tidak diangkat, Pak. Ibu takut terjadi sesuatu sama Ari. Ibu tidak tahu bagaimana kabarnya, Pak.
0: Sudahlah, Bu. Kita doakan semoga Ari baik-baik di sana ya, Bu.

0: selesai menanam semua tanaman sawitnya. Apakah kami boleh menerima upah kami sekarang, Pak?
1: Apa katamu? Kamu pikir ini tanaman bunga? Begitu tanam langsung selesai gitu? Kalian harus mengawasi pohon sawit ini. Beri pupuk, jangan sampai ada hama. Urus sampai tanaman sawitnya berbuah. Baru upah kalian saya bayar. Paham?
0: Hah? Tidak bisa begitu, Pak. Ini butuh waktu lama. Kami bisa mati kelaparan kalau begini. Bukankah perjanjian kerja awal tidak begini? Kenapa Bapak seenaknya?
1: Jadi apa maumu? Kamu mau saya pecat? Biar jadi minta-minta di jalan. Kamu pikir gampang jadi gelandangan di sini? Sudah untung kamu saya kasih kerja? Dasar harap gampang kamu.
0: Ampun, Pak. Saya tidak akan bertanya upah lagi. Saya janji akan bekerja dengan baik. Ampun, Pak.
1: Nah, kalau begini kan aman dari tadi. Sudah, lanjut sana.

Apa kabar desaku? Apa kabar desa yang hijau? Apa kabar bapak dan ibu? Ari rindu kalian. Teman-temanku, cukup hanya saya yang merasakan sakit ini. Kalian jangan mengira merantau itu gampang. Kalau saja saya tetap di desa, saya dapat membantu menjaga ketahanan pangan di desa. Ekonomi di sana pasti lebih baik. Tapi sudah terlambat. Jangan ada lagi hari selanjutnya yang mengalami nasib begini. Jangan pernah kalian meninggalkan desa kalian hanya karena pekerjaan yang kalian tidak tahu ujungnya. Tetaplah membangun desa kalian. Cintai pekerjaan yang ada di sana. Karena masa depan kalian tidak hanya bergantung dengan harus merantau di tanah orang. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Sebaik-baiknya hidup di negeri orang, lebih baik hidup di negeri sendiri. Semoga

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Teman Produa, sampai di sini tugas saya menemani kamu sepanjang hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Saya yang bertugas Ratriana Dewi mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, kita jumpa lagi besok, Jumat 28 Agustus 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Produa FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program A2 kembali menemani Anda sepanjang hari ini Jumat 28 Agustus 2026, dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz, teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dari kawasan Tompelo nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Ditemenin sama Isak Octavian di Spada Pro 2 FM Kupang. Ya, Isak sudah siap untuk temani kamu dengan musik-musik yang enak. Sampai nanti di pukul 6 ya teman Pro 2, kita akan jazz music. Dan juga nanti akan ada mimbar agama Islam teman Pro 2. Juga nanti Isak temani kamu setelah itu dengan beberapa informasi untuk menemani aktivitas kamu di akhir bulan Agustus ini teman Pro 2. Tanggalnya unik nih ya, 28-8-26 nih. Yap teman Pro 2, nanti setelah info Pro 2, Isak temani dengan Choice of the Day, Spada Talking, ada Pilot juga. Kemudian di Santai Siang ada Pro 2 Hitlist, Pro 2 Sport, Pro 2 Entertainment. Ada Sore Ceria juga, ada Talk Space, ada Golden Wave, ada Jaga Malam pastinya nanti ya. Di sana ada Tamu Malam, Cerita Penutup Hari. Tuntas di pukul 12 malam hari ini kita temani kamu dengan yang seru, yang asik, yang menyenangkan, teman terbaik kamu, Pro 2 FM Kupang. So, pastikan teman Pro 2 stay tune terus ya. Isa kembali lagi nanti di pukul 6.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang, sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Teman-teman Pro2 yang dirahmati Allah, kembali berjumpa lagi dalam renungan pagi dengan saya Umi Faiza, penyuluh agama Islam kantor Kementerian Agama Kota Kupang. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauh segala larangannya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan rahmat dan pertolongannya. Teman-teman Pro2 yang dirahmati Allah, saat ini kita berada pada bulan Rabiul Awal, bulan yang sangat erat kaitannya dengan sejarah kehidupan Rasulullah. Rabiul Awal mengingatkan kita kepada sosok manusia paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala utus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatu liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW bukan hanya untuk dikagumi, tetapi untuk diteladani. Mari, maka ketika manusia memasuki Rabiul Awal, marilah kita bertanya kepada diri kita, sudahkah kita benar-benar mencintai Rasulullah SAW? Dan kalau kita mengatakan mencintai beliau, sudahkah cinta itu terlihat dalam kehidupan kita? Teman-teman Pro2 yang dirahmati Allah, Rabiul Awal hendaknya menjadi momentum untuk kembali mengenal akhlak Rasulullah. Beliau adalah manusia yang sangat lembut. Beliau menyayangi anak-anak, menghormati orang tua, membantu orang yang lemah, memaafkan orang yang menyakitinya, dan selalu mengajarkan kebaikan kepada umatnya. Allah Subhanahu wa taala bahkan memuji akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, "Wa in kala ala khuluqin azimin." Dan sungguh engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Subhanallah, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu agung. Karena itu, memperingati atau mengingat Rabiul Awal seharusnya tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata. Jangan sampai kita banyak berbicara tentang cinta kepada Rasulullah, tetapi lisan kita masih menyakiti orang lain. Jangan sampai mengaku mencintai Rasulullah, tetapi masih mudah marah, mudah mencela, suka berguncing, dan sulit memaafkan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kasih sayang, maka mari kita menjadi orang yang penuh kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kejujuran, maka mari kita menjadi orang yang jujur. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan menjaga lisan, maka kita berhati-hati dalam berbicara. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk saling memaafkan, maka mari kita belajar membuka hati dan memaafkan sesama. Teman-teman Pro2 yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 31, katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu. Ayat ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Cinta bukan hanya ucapan, tetapi harus dibuktikan dengan mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Kalau kita mencintai Nabi, maka mari kita hidupkan sunnah beliau. Perbanyak membaca solawat, perbanyak membaca Al-Quran, jaga solat kita, hormati orang tua, sayangi keluarga, jaga lisan, memperbanyak sedekah, gemar membantu sesama. Dan yang tidak kalah penting, mari kita tanamkan akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari.
sehari-hari. Teman Pro 2 yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tidak sempurna iman salah satu seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintainya daripada anak orang tuanya dan seluruh manusia." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan kita betapa pentingnya cinta kepada Rasulullah. Namun, cinta kepada beliau bukan berarti hanya mengucapkan salawat dengan lisan. Cinta yang sebenarnya adalah ketika kita berusaha mengikuti jalan hidup beliau. Ketika kita sedang marah, kita ingat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kesabaran. Ketika kita disakiti, kita ingat bagaimana beliau mengajarkan untuk memaafkan. Ketika mendapatkan nikmat, kita ingat bagaimana beliau mengajarkan syukur. Ketika mendapatkan ujian, kita ingat bagaimana beliau mengajarkan kesabaran dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman Pro 2 yang dirahmati Allah, mari kita jadikan Rabiul Awal sebagai momentum untuk memperbaiki diri, bukan hanya memperbanyak kegiatan yang berkaitan dengan Maulid Nabi, tetapi juga memperbanyak akhlak Nabi dalam kehidupan kita. Mari kita mulai dari hal-hal sederhana. Di rumah, mari kita berbicara dengan lembut kepada pasangan dan anak-anak. Di lingkungan masyarakat, mari kita saling menghormati. Di tempat kerja, mari saling berlaku jujur dan amanah. Di media sosial, mari berpikir sebelum menulis dan berbicara. Jangan sampai jari-jari kita menjadi penyebab dosa karena menyebarkan berita yang belum tentu benar, menghina orang lain, atau menuliskan kata-kata yang menyakiti hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah akhlak Nabi yang harus kita hidupkan. Teman-teman Pro 2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Rabiul Awal ini tidak hanya membuat kita mengenang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga membuat kita semakin dekat dengan sunnah beliau. Semoga selawat yang kita lantunkan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kecintaan kepada Rasulullah mendorong kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, lebih lembut, lebih jujur, lebih pemaaf, dan lebih peduli kepada sesama. Mari kita tutup perenungan pagi ini dengan doa. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tumbuhkanlah dalam hati kami cinta kepadamu dan cinta kepada Rasulmu. Ya Allah, jadikanlah kami umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mengikuti sunnahnya. Perbaikilah akhlak kami, lembutkanlah hati kami, ampuni dosa-dosa kami, berkahilah keluarga kami, dan berikanlah kami kekuatan untuk istiqomah dalam kebaikan. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Telaga Al-Kautsar dan kumpulkanlah kami bersama beliau di dalam surgamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Demikian renungan pagi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Camino.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
2: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
2: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Tahukah kamu, setiap menit Indonesia terus kehilangan hutan seluas lapangan bola. Dan setiap pohon yang tumbang adalah oksigen yang ikut hilang.
1: Deforestasi bukan cerita jauh. Ia merampas keteduhan, memicu banjir, longsor, hingga udara kian tak sehat untuk kita hirup.
0: Tapi kita masih bisa menyelamatkan hutan kita. Mulailah dari hal kecil, kurangi penggunaan kertas sekali pakai, dukung produk ramah lingkungan, tanam pohon, dan jaga kawasan yang masih hijau. Hutan adalah nafas kita, rumah kita, masa depan anak-anak kita. Jangan biarkan mereka tumbuh tanpa teduh.
1: Mari hentikan deforestasi, mari selamatkan hutan Indonesia. Sebelum hutan berhenti memanggil kita.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, saatnya kamu dengarkan Info Pro 2 FM Kupang edisi hari ini, Jumat 28 Agustus 2026, bersama dengan saya Isaac Octavian. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2. Wakil Menteri Sosial Wamensos Agus Cabo Priyono menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam pengentasan kemiskinan. Kampus dinilai dapat berkontribusi melalui ilmu pengetahuan, riset, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Agus, pendidikan memiliki kaitan erat dengan upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga akses pendidikan, kesehatan, gizi, keterampilan, modal, dan pekerjaan. Dalam konteks tersebut, ia menjelaskan sekolah rakyat sebagai upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin. Program tersebut bukan sekedar menyediakan ruang kelas dan asrama bagi anak-anak. Agus Cabo juga menilai perguruan tinggi perlu memastikan ilmu pengetahuan dan riset memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, hasil riset tidak seharusnya hanya berhenti di ruang seminar atau publikasi jurnal.
2: Info Pro 2 FM.
3: Beralih ke informasi berikutnya, Ketua DPR Puan Maharani merespon pernyataan Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi mengenai kemungkinan pemilu 2029 yang berlangsung lebih cepat dari jadwal. Puan menegaskan pelaksanaan pemilu harus mengikuti ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia menyebut pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Pernyataan tersebut disampaikan setelah muncul pernyataan Budi Ari yang memicu perbincangan mengenai kemungkinan pemilu 2029 yang dipercepat. Yang terakhir, teman Pro 2, desil dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional digunakan untuk menggambarkan posisi relatif kesejahteraan keluarga. Namun seberapa jauh angka ini mampu menggambarkan kondisi ekonomi warga yang sebenarnya? Pertanyaan ini penting muncul karena kondisi ekonomi rumah tangga yang dapat berubah lebih cepat dibandingkan proses pemutakhiran data. Kepala BPS Amalia Adininggar Widya Santi mengatakan desil tidak dimaksudkan sebagai ukuran tunggal untuk menentukan seorang kaya atau miskin. Peringkat tersebut menggambarkan posisi relatif rumah tangga berdasarkan sejumlah karakteristik sosial ekonomi. BPS menggunakan berbagai variabel dalam proses pemeringkatan, kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset sumber energi, konsumsi listrik, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, komposisi keluarga, hingga karakteristik sosial ekonomi lainnya.
2: Info Pro 2 FM.
3: Sekian Info Pro 2 kali ini. Stay tune di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
4: Sekian Info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Dari kawasan tempat nomor 8, Produa dari Kupang, teman terbaik kamu, teman Produa ditemenin sama Isaac Octavian. Selamat pagi, teman Produa, bagaimana kabarnya? Kita udah temenin kamu dari pukul 5 tadi dan yap, sekarang sudah di pukul 6 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, Isaac akan temani kamu, teman Produa, dengan beragam informasi pasti yang seru-seru dan yang menarik menemani aktivitas. Paginya teman Produa yang sudah bangun pagi, sudah beraktivitas, sudah memulai hari. Jangan lupa mengucap syukur untuk semua berkat dan nikmat yang masih diberikan sama Tuhan untuk kita nikmati sampai dengan hari ini teman Produa, menuju akhir bulan di Agustus, bentar lagi masuk September, udah hampir nih. Kalau udah bunyi barber di belakang itu tandanya makin dekat sama New Year teman Produa, karena September, Oktober, November, Desember, New Year. Yep. Selamat menjalani hari dan aktivitas kamu sepanjang hari ini. Semoga perjalanan beraktivitas kamu menyenangkan ya, ditemenin sama Produa FM Kupang. Well, sebelum kita lanjut langsung aja, kalau gitu Isaac, update yang pertama dulu untuk informasi perakiraan cuaca dari laman bmkg.co.id.
5: Perakiraan cuaca.
4: Nah, perakiraan cuaca untuk hari ini teman Produa, sekarang di 25 derajat Celcius cerah di Oibobo dengan kelembapan 72%, kecepatan anginnya 15,6 km per jam. Pukul 7 nanti diperkirakan akan cerah dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembapan udara 65% dan kecepatan angin 15 km per jam. Pukul 8 juga sama teman Produa, hanya suhu yang meningkat menjadi 28 kalau 5. Dingin banget dong ya. Pukul 11 juga cerah di 32 derajat Celcius, kelembapan udaranya 46%, kecepatan anginnya 22,5 km per jam. Pukul 14 nanti di 30 derajat Celcius, kelembapan udara 65%, kecepatan anginnya 16,7 km per jam. Pukul 17 juga masih cerah di 26 derajat Celcius dengan kelembapan udara 73% dan kecepatan angin 8,8 km per jam. Pukul 8 malam nanti teman Produa di 25 derajat Celcius dengan kelembapan udara 69% dan kecepatan angin 11,1 km per jam. Pukul 23 di 25 derajat Celcius dengan kelembapan udara 76% dan kecepatan angin 16,1 km per jam. Sepanjang hari ini akan cerah teman Produa, anginnya juga tidak terlalu kencang, jadi kamu yang berencana untuk mungkin berolahraga atau beraktivitas di luar rumah, cocok banget nih untuk dilakukan sepanjang hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebugaran juga. Minum air yang cukup biar tubuh kita tetap terhidrasi, berkendara yang aman, makanan-makanan yang bergizi teman Produa. Dan hati-hati di jalan buat kamu yang udah menuju ke kantor. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Di Skoria Lalel Madira dan Eva Zilia dengan Krisya. Dan kamu masih ditemenin sama Isak Octavian, teman berdua. Kita lanjut untuk update yang berikutnya. Kali ini Isak mau bagiin juga ke kamu, teman berdua. Kita patut mengapresiasi ya teman berdua. Kali ini ada Timnas Voli Putri Indonesia teman berdua yang naik 4 peringkat dalam ranking dunia voli putri setelah mencatatkan 2 kemenangan, 1 dan 1 kekalahan ya di AVC Women's Continental Championship 2026 teman berdua. Nah, dari pembaruan ranking ini di 28 Agustus 2026 kemarin, Timnas Voli Putri Indonesia teman berdua sekarang menempati peringkat ke-48 dunia dengan rating 81,73%. Kemarin waktu menang melawan Kazakhstan dengan skor 3-0 ini kasih tambahan poin 12,55 poin dan waktu lawan Australia menang 3-0 juga dapetin tambahan 7,90 poin teman berdua. Nah, sayang banget nih ketika melawan Thailand Indonesia kalah 0-3 dan kehilangan 4,13 poin. Dan secara keseluruhan Indonesia mengoleksi tambahan poin 16,32 poin dari 3 pertandingan di fase grup. Dan perjalanan skuad Garuda Merah Putih, oh bukan Garuda dong, itu nanti jadi Timnas Sepak Bola. Perjalanan skuad Merah Putih ya teman berdua Timnas Voli Putri Indonesia berlanjut ke perempat final AFC Women's Continental Championship 2026 dan akan menghadapi lawan-lawan berikutnya. Kita doain yang terbaik ya teman berdua. Semoga Indonesia terus bisa memberikan performa terbaiknya dan mengharumkan nama Indonesia juga pastinya di pertandingan voli internasional lainnya.

0: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.

wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

Dehidrasi dari Hindia featuring Petra Sihombing, teman berdua. Biar gak dehidrasi, jangan lupa minum air yang cukup ya. Nah, teman berdua, kali ini kabar membanggakan juga kembali datang ya dari mahasiswa Indonesia. 5 mahasiswa Universitas Brawijaya mengembangkan adaptif V-Rompi, teman berdua. Jadi rompi ini rompi pintar yang dirancang untuk membantu penanganan tantrum di anak-anak autism. Rompi ini, teman berdua, adaptif ini menggunakan sensor untuk membaca denyut nadi dan pola gerakan, dan nanti datanya dianalisis dengan machine learning untuk membantu menali tanda-tanda stres dan fase tantrum. Nah, ketika kondisi ini terdeteksi, adaptif ini akan memberikan tekanan terkontrol melalui kantung udara dalam rompi dengan metode deep pressure therapy. Teknologi ini juga tergabung dengan smartphone, jadi orang tua dan terapis bisa membantu memantau kondisi anak, teman berdua. Tapi aku salut banget ya, bukan soal inovasinya aja, teman berdua, tapi tentang empati dan hatinya juga. Jarang banget ada yang mau mengembangkan hal seperti ini untuk teman-teman autism. Dan ini pasti akan membantu sekali orang tua. Semoga ini ditangkap sama pemerintah atau industri tertentu sehingga bisa dikembangkan secara masif dan bisa dipergunakan peruntungannya sebagaimana mestinya untuk menolong teman-teman yang memang mungkin membutuhkan bantuan ini nih, teman berdua, untuk anak-anaknya yang emang mengalami autism atau berkebutuhan khusus.

0: Berhenti, minggir dek, minggir dek.
1: Pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya dek.
3: Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Maaf, HP saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

90,9 Pro DFM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin masih sama Isaac Octavian, teman Pro 2. Iya, teman Pro 2, kali ini update-nya dari International Challenge, Pontianak International Challenge, teman Pro 2. Ganda putri Indonesia Jolene Angelia melangkah ke babak 16 besar setelah mendapatkan hasil, teman Pro 2, melawan Oke, teman Pro 2. Jadi didapatkan ini setelah lawannya Ruzana mengundurkan diri ya. Jadi Jolene ini sempat diajak bermain ketat sampai masuk ke rubber match dengan skor sementara 2-2-2-4, 2-1-19 dan 7-1. Akan tapi pertandingan ini harus selesaikan sebelum waktunya karena Ruzana mengalami cedera dan memutuskan untuk mundur ya. Pertandingan ini berlangsung di Pontianak 27 Agustus kemarin, teman Pro 2, dan Jolene mengaku sedikit tertekan ya di pertandingan pertama, namun kembali menunjukkan performanya di rubber kedua. Yap, kita dukung ya, semoga nanti di pertandingan-pertandingan berikutnya Rolling bisa juga tetap menampilkan performa terbaiknya, memberi harum nama Indonesia pastinya untuk kompetisi-kompetisi berikutnya, terkhususnya di Pontianak International Challenge kali ini.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Ih, bete banget deh. Healing ah.
1: Siapa nih yang masih pakai istilah healing buat liburan? Istilah healing kini ramai digunakan khusus di kalangan anak muda. Istilah kekinian ini kerap digunakan warganet untuk mengungkapkan ketika seseorang ingin menenangkan diri dari masalah yang dihadapi. Dalam bahasa gaul, healing dapat diartikan sebagai penyembuhan dari luka hati. Hal yang bisa dilakukan ketika healing adalah mulai dari liburan, belanja, dan lain-lain untuk memuaskan diri sendiri agar merasa bahagia dan nyaman kembali. Faktanya, arti healing adalah proses penyembuhan diri secara psikologis. Untuk melakukan healing, seseorang harus mencari akar persoalan yang dihadapinya terlebih dahulu. Kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi. Healing perlu direncanakan. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan menenangkan diri, misalnya dengan menulis jurnal harian atau melukis dan mewarnai.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

90,9 Prodo FM Kupang ditemenin sama Isaac Octavian, teman berdua. Ya, kali ini ada yang seru, teman Prodo, dari NASA yang baru aja ngerilis gambar luar biasa dari planet-planet tata surya dengan detail yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dari badai raksasa di Jupiter hingga cincin Saturnus, gambar-gambar ini memperlihatkan bahwa planet-planet di sekitar kita adalah dunia yang dinamis dan penuh kejutan, teman berdua. Sebenarnya dari foto-foto yang ada, teman berdua, di Volvice ya, teman berdua, Isaac tuh paling terperangah sama bumi karena yang bentuknya tuh paling kompleks, warnanya paling unik gitu, teman berdua, dan kayaknya yang paling menunjukkan tanda-tanda kehidupan tuh ya cuman di bumi gitu, teman berdua ya. Even Mars aja tuh kayak gimana ya? Sulit dibayangkan ya, membayangkan kehidupan di planet lain karena kita hanya mengenal kondisi bumi sebagai satu-satunya tempat menopang kehidupan ya. Jadi kalau kamu percaya gak ada kehidupan selain di bumi, teman berdua? Dan kalau misalnya pun ada, menurut kamu planet mana nih yang paling cocok untuk ditinggali oleh manusia? Ada yang mungkin ngerasa kalau kayaknya yang cocok itu cuma di bumi. Atau ada juga yang ngerasa kalau kayaknya bisa deh, hanya karena kita terbiasa dengan pola kehidupan yang ada di bumi, sehingga ngerasa kalau ya cuman bisa tinggal di bumi gitu, di tempat lain gak bisa. Kalau kamu ngerasa ya gimana, atau menurut kamu di mana lagi nih kira-kira bisa kita tinggali? Go!

Giliran kamu untuk bersinar sekarang. Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita. Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kau
1: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati.

0: parumu.
1: And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.
0: Hanya papan dan namamu. Mana kalau ada
1: Rizky Febian, alamat
2: samamu saja. Tak dapat hati yang sembuh di satu dan dua.
1: Wijaya 80, terakhir kali.

Asga Lestari Merdu. Marcel

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri, susah lupakan.

0: kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Marian Jola, Rayu.
1: Ku diam membisu, aku menyesal telah membuat.
0: Anggi Marito, aku bukan untukmu.

0: Hampir siang bangun cari kutu sambil makan sate jeroan.
1: Aduh kasihan.
0: Jadi amem takut juga makan kutu.
1: Saya jadi sambal kacang.
0: Ulang, hampir siang bangun cari kutu.
1: Cakep.
0: Sambil makan sate jeroan.
1: Oke. Okay.
0: Perhatikan ade pun gerak-gerik tuh.
1: Kenapa?
0: Sudah jadi kakak pun kesukaan.
1: Wih, kak suka perhatikan pantas, kak so normal.
0: Kak punya banyak perhatikan orang, Zah.
1: Kak soalnya normal, betul.
0: Tuhan.
1: Betul, sumpah. Beli rempah-rempah di Belanda.
0: Cakep, jauh banget.
1: Hai papa, ini bunda.
0: Jijik banget. Pulang pancing langsung pi rumah.
1: Pulang, oke. Okay. Cakep.
0: Di perjalanan, kunyah gurita.
1: Mantap.
0: Mantap, ju makan. Kalau ketemu, tak lalu ramah.
1: Mm-hmm.
0: Tak salah balai belakang dapat cerita.
1: Itu isak.
0: Siapa kok?
1: Ikan hiu makan selang.
0: Hiu apa kok bisa makan selang?
1: Cintaku padamu tak akan pernah hilang.
0: Bohong.
1: Yang lanjut.
0: Roti busuk dalam penjara.
1: Aduh kasihan.
0: Hati tertusuk panas marah.
1: Us.
0: Cakep.
1: Itu.
2: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.